0: ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
1: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pasti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Ya. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
9: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
14: 165 kakak.
11: itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu.

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong

0: 1-1 Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Silakan.
0: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada, pendengar. Terima kasih Pak Setiawan untuk laporannya di Tuban ya. Alhamdulillah cerah, dan kota Surabaya juga cerah. Lagi ada event lari Pak, lomba lari di sini ya, di depan Jalan Pemuda nih pendengar ya. Ada yang 5 kilo, 20 kilo, 10 kilo. Semangat buat para pelari, dan sabar untuk para pendengar yang melalui arus lalu lintas daerah Basuki Rahmat dan sekitarnya ya. Kita hadir kembali menemani Anda pendengar ya di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Sabiqul Kamil bin Nurholis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakal Nagan, RT 1 RW 6, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2963, /PDT.G/2026/PA.SBY antara Tias Asih Paramita binti Imam Budiman sebagai penggugat dan Ahmad Sabiqul Kamil bin Nurholis sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mu pagi hari ini pendengar ya, ditemani lagu pop Indonesia untuk Anda yang sambil menikmati kopi tehnya pagi hari ini pendengar ya. Dan karena pagi hari ini di bulan September diprediksi menjadi puncak kemarau di Jawa Timur, ada beberapa kota kabupaten yang dilaporkan mengalami kekeringan. Lalu juga pendengar ya, di kota Surabaya nih sampai dengan Sidoarjo, kemarin polisi menangkap 4 pelaku jambret emas yang beraksi di berbagai wilayah Surabaya sampai dengan Sidoarjo. Aksi mereka dikaitkan dengan korban yang terjatuh hingga meninggal dunia. Untuk semuanya pendengar ya, antisipasi pelan-pelan, perhatikan juga semuanya, jangan sampai ini ya pendengar ya, ada hal yang seperti ini. Dan jangan memakai perhiasan yang menonjol pendengar ya. Oke. Jadi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, apa bisa dipastikan semuanya aman dan terkendali sampai dengan tujuan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan saat dalam perjalanan kemanapun Anda pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Feryadi bin Moh Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Tengah Sejati 16, RT 3 RW 1, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2966/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rini Wahyu Astuti binti Paidi sebagai penggugat dan Feryadi bin Moh Ismail sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini, tepat pukul 8, pendengar ya, kita ikuti terlebih dahulu untuk program selanjutnya, yaitu Silang Gereja, pendengar. Silang Gereja pada pagi hari ini dari lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Lalu juga pastor ada RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto, dan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa, pendengar ya, ke-23 ya. Nanti Anda bisa mengikuti Silang Gereja, pendengar ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian barat ya. Tetap stay tune, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya ya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebentar lagi kita akan ikuti ya pendengar ya untuk silang gereja pada pagi hari ini dengan berada di lokasi hati Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ada Pastor RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-23 pendengar ya. Anda nanti bisa mengikuti dari 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hati Yesus yang mulia tak terbatas. Hati Yesus bait kudus Allah. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, yang pada hari ini akan dipimpin oleh imam yaitu Romo Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Kita juga akan diiringi dengan lagu paduan suara dari paduan suara Bellissima. Untuk hari ini saya akan menemani saudara-saudari semua, Bapak Ibu yang sedang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan kemanapun dan dimanapun saudara-saudari berada. Bersama saya, Casey hari ini akan bersama sebagai host hari ini. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Minggu Biasa ke-23 yang akan dimulai setelah doa Litani Kudus Yesus.
0: Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama-sama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu. Atas nama semua orang berdosa, sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Suster Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-23. Kita diajak oleh gereja juga untuk memulai bulan Kitab Suci Nasional dan memelihara ciptaan yang diserahkan atau dipercayakan kepada kita untuk kita jaga dan kita pelihara. Tetapi seringkali dalam hidup ini kita justru hanya mementingkan diri kita sendiri dan tak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

nafas hidup dari rohmu, kami boleh memelihara karya tanganmu dalam cinta kasih. Tuntunlah pula anak-anak kesayanganmu dengan Roh Kudus, agar dalam perayaan bulan kitab suci nasional ini, kami dan semua orang yang percaya pada Kristus, Guru yang penuh kuasa, memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa,

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri,

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka.

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau mematahkan sebatang lidi, itu bukan urusan yang sulit. Karena dengan dua jari ini, kita bisa mematahkan sebatang lidi. Tinggal ditekuk gini saja, lidinya patah. Tapi coba kita bayangkan dan kita pasti tahu, kalau segepok lidi, pasti sulit untuk dipatahkan. Pakai dua begini tidak bisa, pakai begini tidak bisa, pakai begini juga belum tentu bisa patah. Kalau itu segepok lidi. Pertanyaannya, kenapa kalau satu mudah, kalau segepok sulit? Apa ketika berkumpul itu lidi itu menjadi lebih kuat sehingga sulit dipatahkan? Atau apa? Kalau kita amati, satu lidi itu ketika dia dibengkokkan tidak ada penguatnya. Maka ketika dia bengkok, titik kritisnya sudah tercapai, akan patah. Itu kalau tekniknya. Sesuatu itu kan pasti punya titik kritis. Ketika titik kritisnya itu terlampaui, dia akan patah. Nah, lidi itu ketika dia dibengkokkan, dia melewati titik itu, patah. Tapi kalau dia dijadikan satu gepok, ketika dia mau dibengkokkan, dia terhalang oleh yang

lain. Dihalangi, gak bisa bengkok. Dihalangi, gak bisa bengkok. Sehingga titik kritisnya itu tidak akan pernah tercapai. Itulah yang membuat lidi satu gepok itu sulit dipatahkan. Kecuali pakai alat ya, digergaji atau pakai pisau itu ya patah. Tapi kalau dengan tangan gak bisa, sulit. Kecuali dengan mesin bisa patah. Itulah sejatinya gambaran hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan, kita itu tidak boleh berdiri sendirian. Kita harus tinggal dalam sebuah komunitas umat beriman. Baik di lingkungan, baik di wilayah, baik di sebuah paroki. Kita harus tinggal bersama-sama seluruh jemaat umat beriman itu sebagai satu kesatuan tubuh mistik Kristus. Di mana Kristus sendiri sebagai kepalanya. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan. Karena keselamatan itu, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bukan hanya urusan Anda atau urusan saya, tetapi keselamatan itu adalah urusan kita semua. Maka tadi dikatakan dengan jelas dalam bacaan pertama, aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu lahir dari sebuah komunitas. Kita diundang untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita. Tidak hanya memikirkan kehendak kita. Tetapi juga kebaikan bagi yang lain. Oleh karena itu ketika ada yang rapuh, ketika ada yang lemah, ketika akan ada yang patah, kita diminta untuk menguatkan, kita diminta untuk membantu, kita diminta untuk mensupport. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Maka dalam bacaan Injil hari ini, kita diajarkan oleh Tuhan. Ketika ada saudara-saudari kita yang berbuat salah atau berbuat dosa atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan cara bagaimana mengingatkan saudara-saudari kita ini. Bukan dengan berteriak-teriak, bukan dengan menunjuk-nunjuk. Tapi yang dilakukan pertama oleh Tuhan adalah mengajarkan kepada kita, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Artinya apa? Ketika ada saudara-saudari kita yang berbuat kesalahan, dosa, besar kecil, kita diajak oleh Tuhan untuk mulai bicara dari hati ke hati. Bukan langsung mengajak orang banyak untuk menghakimi, mencemooh, mencaci maki, bukan. Tetapi ngajak untuk ngomong dari hati ke hati. Diajak komunikasi. Kalau tidak bisa, maka Tuhan mengatakan kepada kita, bawalah seorang atau dua orang
untuk menjadi saksi supaya perkaranya tidak disangsikan. Baru dibawa saksi kalau enggak percaya. Kalau masih enggak percaya, dibawa kepada komunitas. Kalau masih tidak percaya lagi, sudah, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Kan tadi dikatakan kepada kita, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Inilah yang harusnya kita lakukan. Tetapi yang kita lakukan justru sebaliknya. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Ketika ada orang yang salah, kita langsung menegur dengan keras. Kita langsung mengingatkan dengan keras, bahkan tanpa segan-segan kita menghakimi bersama dengan teman-teman kita, kerabat kita, saudara-saudari kita. Belum diajak ngomong, dari hati ke hati, ngoyel aja. Dan inilah yang terjadi. Maka hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan. Melalui Mazmur tanggapan kita diajak oleh Tuhan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersabda kepada kita, Tuhan sudah mengingatkan kita dan Tuhan mengajak kita untuk selalu membawa keselamatan kepada semua orang. Sudah diajarkan caranya. Maka yang harus kita lakukan adalah membuka telinga kita dan hati kita, budi kita. Untuk apa? Agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Kalau sudah mendengarkan, maka jangan bertegar hati. Lakukan itu karena itu memang baik adanya. Dan itulah yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Oleh karena itu, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadari bahwa Anda dan saya diundang oleh Tuhan untuk mengikuti setiap kehendak-Nya, membawa keselamatan bagi semua orang. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya urusan saya, bukan hanya urusan Anda, tetapi keselamatan itu untuk kita semua. Dan kita, saya dan Anda diundang untuk menghadirkan keselamatan bagi semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuat dan akan Yesus Kristus. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, pencipta alam semesta ini. Ia telah menumbuhkan hidup penuh harapan. Maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa kepadanya.
1: Bagi Gereja Kristus, semoga gereja umat Allah, dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap yang lain, memiliki kepedulian terhadap upaya untuk merawat keutuhan ciptaan dalam bingkai pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh kebijaksanaan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka terbuka akan pendampingan Tuhan yang menuntun mereka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kenegaraan, serta mampu membuat kebijaksanaan yang secara khusus mendukung upaya untuk memelihara keutuhan ciptaan serta berkelanjutan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga kita semakin mencintai Kristus, Guru yang penuh kuasa, yang dijelaskan melalui Injil Matius, yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus semakin erat dan pribadi, sehingga kita semakin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya, dan menanamkan sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon. Bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah membimbing seluruh warga bangsa ini, agar mereka semua terdorong untuk selalu menciptakan damai, mengedepankan pikiran jernih, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam mencari setiap solusi yang diperlukan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami yang bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam, biarawan, dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mujizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah Bapa hasil bumi dan dari tangan kami ini, sempurnakanlah karya ciptaan-Mu di dalamnya, agar diubah oleh Roh Kudus menjadi makanan dan minuman hidup abadi bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya, mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, saya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami, Leo 14, Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.

Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Selamat pagi para pendengar setia. Saat ini di Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan Komuni Suci. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kita akan berdoa doa komuni. Saya akan memimpin dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para pendengar setia. Saat ini suasana gereja kini mencapai bagian yang paling sakral seiring dengan dimulainya prosesi penerimaan komuni. Tampak jemaat berdiri secara tertib dan berbaris rapi di setiap lorong bangku. Para umat berjalan perlahan, bergantian menuju ke arah altar dengan kepala tertunduk dan tangan yang terlipat di dada, yang menunjukkan kekhusyuan yang tinggi di tengah ruangan yang penuh ini. Di bagian depan altar, di altar utama tentu menjadi pusat perhatian untuk umat sekalian. Terlihat ada asisten imam, ada imam dan suster yang berdiri sigap di beberapa titik pembagian untuk melayani umat satu persatu. Dari dekat terdengar pelan kalimat tubuh Kristus yang bersahutan dengan jawaban amin dari umat yang menerima komuni. Saat ini di balkon gereja juga para umat yang hari ini bertugas sebagai paduan suara sedang menerima tubuh dan darah Kristus. Tak hanya mereka, kita juga bersama Komsos Katedral Surabaya yang saat ini sedang menerima Komuni Kudus juga. Umat Allah yang terkasih, saat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan mengiringi kita dan akan dinyanyikan langsung oleh anggota paduan suara dari Bellissima. Umat Allah yang terkasih, di hari Minggu yang cerah ini, marilah kita lebih mengimani sabda Tuhan yang telah disampaikan Romo dengan menirami iman kita dengan sabda Tuhan di setiap harinya. Semoga lagu-lagu yang dinyanyikan dari paduan suara Bellissima dapat menyejukkan dan menenangkan hati umat sekalian.

0: Umat Allah yang terkasih, Misa hari Minggu ke-23 dalam merayakan Hari Doa Sedunia untuk Pemeliharaan Ciptaan dan Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional telah selesai. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan semoga saudara-saudari sekalian selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey sebagai host dan operator hari ini bersama Silo dan Afif. Dan dari Komsos Katedral Surabaya ada Gane, ada Abraham dan juga Reki. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Silang Gereja pada pagi hari ini, pendengar ya. Silang Gereja pagi hari ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dan juga Pastor ada Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiarto, tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-23. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti untuk tepat pukul 9 pendengar ya, untuk idola anak RRI dari kelompok Gersik 1 pendengar ya. Jadi nanti Anda juga bisa mendengarkan adik-adik kita untuk di menyanyikan lagu-lagu ataupun juga membacakan surat ataupun itu pendengar ya di idola anak RRI ya. Dan tentunya nanti juga akan di-livekan di TikTok Pro 1 RRI Surabaya. Yang sudah follow sosial media Pro 1 RRI Surabaya bisa nanti mengikuti juga ya di 99,2 di aplikasi RRI Digital dan juga TikTok Pro 1 RRI Surabaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Mendengar, kita ikuti langsung siaran Idola Anak RRI Kelompok Gresik 1 yang dipandu oleh Adiba dan Rama. Kita dengarkan bersama untuk Idola Anak RRI.

0: 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
0: Idola Anak. Mana tepuk tangannya? Terima kasih. Kembali bersama Kak Adiba
1: dan Kak Kama yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Serta Bunda Telma. Apa kabar Bunda Telma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pastinya Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak kali ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI adik-adik kita yang pede dan siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen dulu nih Kak?
1: Boleh. Yang pertama sudah hadir TK Muslimat NU8 dengan guru pendamping Bu Yuni, Bu Ani, dan Bu Eli. Mana tepuk tangannya?
0: Dari tepuk tangan. Yang kedua dari TK Kusuma Bangsa bersama guru pendamping Bu Tria, Bu Sida, dan Bu Ella. Ayo tepuk tangan yang meriah.
1: TK yang ketiga, TK Piga PG dengan guru pendamping Bu Iza, Bu Eci, dan Bu Dinda. Tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu.
0: TK keempat adalah TK Setia Budi dengan guru pendampingnya Bu Yatmi, Bu Jusi, dan Bu Manda. Jangan mau kalah, ayo tepuk tangannya.
1: Menuju TK yang kelima yaitu TK DPW Kabupaten. DWP Kabupaten bersama guru pendamping Bu Sila, Bu Sila, Bu Pipit, dan Bu Dian.
0: Tunjukkan tepuk tangannya. Selanjutnya yang keenam ada TK Muslimat 2 dengan guru pendamping Bu Eli, Bu Iin, dan Bu Dewi. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Bergeser ke TK yang ketujuh ada TK Batik. Hadir bersama guru pendamping Bu Risa, Bu Wahyu, dan Bu Heni. Boleh tepuk tangan yang heboh.
0: Dan terakhir yang ke-8 ada TK Islam Budi 1 YPBWI bersama guru pendamping Ustazah Enda, Ustazah Eli, dan Ustazah Tutut. Jangan malu-malu, ayo tepuk tangan.
1: Nah, sekarang Kak Kama ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Kalau sudah siap, baik kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan yang pertama ada TK Muslimat NU8 yang akan menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo tepuk tangan yang meriah.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilannya keren banget ya Kak Rama.
1: Iya.
0: Terima kasih adik-adik. Kakak ingin berkenalan nih sama adik yang cantik ini, siapa namanya? Oh sini. Yang ganteng ini siapa namanya? Apa?
2: Devin.
0: Halo.
2: Kak.
0: Oke, halo.
2: Ali.
0: Halo.
2: Hawa.
0: Halo.
2: Rifa, Kak.
0: Oke. Selanjutnya angkat tampil siapa ya, Kak Rama?
3: Selanjutnya dari TK Kusuma Bangsa dengan penampilan Solawat Busko. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: Wow, penampilan yang apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya.
1: Halo, siapa namanya? Siapa?
2: Naja.
0: Kamu?
2: Pati. Zafran, kak. Ryan, kak. Rasha. Rasha.
0: Selanjutnya dari TK mana lagi yang akan tampil, Kak Adiba?
3: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Pika PG dengan penampilan lagu Area Privasiku. Tepuk tangannya dong.

0: yang Maria. Wih, kecil-kecil udah pede tampil di idola anak loh. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama adik-adik yang udah hebat tampil. Halo cantik, siapa namanya?
1: Afisa kak.
0: Halo Afisa.
1: Kiona kak.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
1: Sachi kak.
0: Halo, namanya?
1: Zaka.
0: Halo.
1: Alvin kak.
0: Halo.
1: Ara kak.
0: Halo Ara. Selanjutnya yang akan tampil siapa ya Kak Rama?
3: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Setia Budi dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Selanjutnya yang akan tampil dari TK mana ya Kak Adiba?
1: Kali ini ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Mana aplausnya?

0: Bang Mario. Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih lah adik-adik. Aku pengen kenalan nih sama kamu. Ganteng. Siapa namanya?
1: Rafa, Kak.
0: Halo, Rafa.
1: Atar, Kak.
0: Halo, Hasan.
2: Adam, Kak.
0: Halo.
3: Kis, Kak.
0: Halo.
4: Zal, Kak.
0: Halo.
5: Bones, Kak.
0: Halo. Ini siapa namanya?
6: Alvar, Kak.
0: Halo, adik-adik. Selanjutnya yang akan tampil siapa lo ya, Kak Rama?
7: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat 2 yang akan membaca sholawat As-Sa'adah dengan iringan musik banjari. Beri tepuk tangannya. Oh iya.
8: Assalamualaikum. Wow.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi bagi tepuk tangan yang meriah. Wow, penampilan yang keren. Salut deh. Itu kok penampilan selanjutnya ya? Boleh kakak tahu nama adik-adik yang solis dan solihah ini? Ayo, adik punya nama siapa? Adik punya nama siapa? Ayo, adik punya nama siapa?
2: Reka. Hakim kak, Arsad kak, Rizky kak,
3: Azmi kak.
4: Wastu kak,
5: Kamal kak,
6: Watan kak,
7: Afram kak.
8: Ini siapa namanya? Ya kok gak mau?
9: Ibrahim kak.
8: Oke.
10: Azril kak.
1: Selanjutnya yang akan tampil lagi TK mana ya kak Adiba?
11: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Batik dengan penampilan 4 kata ajaib. Tepuk tangannya dong.

0: joget-joget udah pede tampil di idola anak nih. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik yang cantik ini siapa namanya?
1: Wulan, Kak.
0: Halo.
2: Tes, Kak.
0: Halo.
2: Tes.
0: Siapa namanya?
2: Faris.
0: Halo, Faris.
2: Asam.
0: Halo.
2: Ada.
0: Halo.
2: Ada, Kak.
0: Halo, Dek. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
3: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Islam Bakti YPPWI dengan mengaji ayat kursi. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Mbak ya.
1: Penampilannya keren, salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Boleh kakak tahu nama adik-adik yang soleh dan soleha ini? Ayo.
2: Sabrina kak, Alessa kak,
3: Pin kak,
4: Atat kak,
5: Kanaya kak,
6: Nirgam kak.
0: Di setiap acara idola anak ada segmen penampilan pendongeng.
1: Betul sekali, dongeng mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
1: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
7: Baik, luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Halo, luar biasa. Wah, wah, wah, sudah mandi semua ini. Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
8: Baik, masa lemes?
7: Yang semangat dong, sudah makan? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan, coba dengarkanlah. Sudah kenal nama kakak? Sudah kenal nama kakak? Nama kakak adalah Kak Haris. Kak siapa? Hai kawan, coba dengarkanlah. Hai kawan, Kak Haris ganteng apa jelek? Jelek. Kok ngomong jelek? Ya udah, kalau Kak Haris jelek, Kak Haris ngambek. Gak mau cerita. Mau cerita? Ceritanya yang seru apa yang serem? Serem apa seru? Iya, baik. Siapa yang hari ini sudah mandi? Iya, jangan tinggi-tinggi, ditahan dulu. Iya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Tahan lagi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Belum?
8: Mandinya pakai sabun cuci? Ada? Gak ada? Ya udah.
7: Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ini ada kisah di suatu hutan. Tahu hutan? Tahu hutan? Biasanya di hutan ada apa? Hah? Hewan? Hah? Oh, ada pohon. Weh, ada pohon. Di hutan disitulah banyak. Tadi katanya ada hewan-hewan. Ada hewan yang namanya hewan kancil. Tahu kancil? Tahu kancil? Si kancil, dia suka berlari. Nah, si hewan kancil, dia enak-enakan tidur. Tidurnya ngok. Siapa yang tidurnya masih ngorok? Siapa yang tidurnya masih ngompol? Ada? Si kancil dia tidak suka ngompol. Dia tidurnya lagi nyenyak. Tiba-tiba terbangun. Terbangun? Dia melihat di air.
8: Wajahku kok ganteng? Ganteng sekali.
7: Tiba-tiba si kancil dia langsung jalan lagi. Lihat air lagi.
8: Waduh, kok tiba-tiba jadi gelap? Wajahku kenapa jadi gelap?
7: Tidak disangka di dalam air ada binatang besar. Dia bernama hewan
6: Badak. Dia sedang apa? Dia sedang mandi.
8: Eh, badak.
6: Oi.
8: Kamu kenapa? Aku jadi kaget.
6: Kenapa kau kaget?
8: Iya, habis kamu keluar dari air.
6: Makanya itu memangnya kalau keluar dari air, aku harus bilang-bilang gitu.
8: Iya, paling tidak harus pakai undangan.
6: Hah? Undangan?
8: Iya.
6: Ternyata si badak dengan si kancil, dia hidupnya sangat senang.
8: Ya udah kalau gitu, kita bernyanyi bersama ya.
6: Bernyanyi bersama, di sini senang, di sana senang. Bisa? Bisa? Nyanyi yang kenceng ya, siap? Bunda mainkan. Di sini senang, di sana senang.

0: si Kancil dia bernyanyi bersama, berjoget bersama, dia sangat senang. Tiba-tiba ada si burung.
1: Tolong, tolong, kakiku kejepit.
0: Kaki burung kejepit. Badak, bagaimana dengan si badak sama si kancil? Si kancil akhirnya menolong.
1: Badak, gimana caranya menolong si burung?
0: Iya, bagaimana ya?
1: Tubuhmu kan besar. Bagaimana kalau aku naik di punggungmu? Baik.
0: Akhirnya si kancil naik di punggung si badak. Akhirnya bagaimana nasib si burung? Dia selamat. Itulah bagaimana kita harus saling tolong-menolong kepada teman yang membutuhkan. Nah, hari ini kakak punya teman, temannya kecil, sukanya digendong, tak gendong.
1: Kakak.
0: Apa?
1: Kakak.
0: Apa?
1: Aku di mana?
0: Aku di sini.
1: Kok bisa?
0: Iya.
1: Di mana kakak?
0: Kamu di mana?
1: Aku di luar.
0: Luar mana?
1: Luar angkasa.
0: Kok luar angkasa? Jauh sekali.
1: Iya kakak.
0: Oh, iya. Sini. Dari luar angkasa. Iya.
1: Aku di luar angkasa.
0: Kamu ngapain di luar angkasa? Sama siapa?
1: Aku ke luar angkasa, kak.
0: Kenapa?
1: Iya, kakak.
0: Kok bisa?
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi. Coba. Bangun.
1: Iya, kakak.
0: Apa?
1: Kakak!
0: Apa?
1: Kak!
0: Iya.
1: Kok rame sekali, kak?
0: Iya, rame sekali.
1: Kayak di mall.
0: Bukan di mall.
1: Iya, kakak.
0: Kok bisa?
1: Banyak orang belanja.
0: Bukan belanja ini. Ini lagi nonton.
1: Iya, kakak.
0: Wah. Kamu sudah mandi ya? Coba dong disapa dong. Sapa teman-temannya. Siap?
1: Siap.
0: 1, 2, 3.
1: Halo coy.
0: Bukan halo coy. Selamat pagi. Kok halo coy? Coba. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.
1: Kakak.
0: Iya.
1: Jangan ngagetin.
0: Kok bisa ngageti?
1: Jantungku mau copot.
0: Memang kamu, kenapa? Kenapa? Topinya jatuh? Iya. Jatuh.
1: Kakak.
0: Apa?
1: Kok gak ada?
0: Gak ada.
1: Gak ada. Mana topiku? Kandang mana? belakang mana? Belakang. Belakang. Ya udah, aku lihat dulu ya. Mana kata? Aku sedih. Iya. Diam dulu.
0: Iya. Ada enggak? Terus taruh mana?
1: Aku gak tahu. Di bawah kata. Kata. Ya udah, aku cacing ngambek. Ya udah ya.
0: Kenapa kok ngambek?
1: Iya kakak. Topiku hilang.
0: Topikmu hilang?
1: Iya. Di bawah tikus. Mana ada tikus? Di belakang kakak. Mana belakang kakak? Gak ada.
0: Ya udah. Nanti beli lagi ya.
1: Iya kakak.
0: Beli lagi yang banyak.
1: Iya.
0: Terus?
1: Yang pakai hewan-hewanan.
0: Iya. Hewan beneran mau?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Takut dicaplok.
0: Ya udah. Sekarang pamit dulu sama teman-temannya.
1: Teman-teman, jangan lupa ya, selalu dengerin Idola Anak. Di mana?
0: RRI Pro 1. Sekian dulu dari Kak Aris. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Aris dan Boneka Ais. Banyak sekali ya nasihat dan pesan untuk kita semua.
3: Iya, dan Boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
2: Kali ini ada spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik dari TK Muslimat NU 8 yang akan membacakan hadis kasih sayang dan menutup aurat. Mana tepuk tangan?

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, keren banget loh ya. Maka jadi penasaran nih sama nama kamu. Yang ganteng ini siapa namanya?
1: Devan, Kak.
0: Halo, Devan.
1: Aska, Kak.
0: Halo, Aska.
2: Saka, Kak.
0: Halo.
3: Abiza, Kak.
0: Halo, siapa namanya?
4: Vanessa, Kak.
0: Halo.
5: Sanum, Kak.
0: Halo, Sanum. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
6: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Kusuma Bangsa yang akan menampilkan senam kreasi tari semut. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan.

0: penampilan yang melibung. Terima kasih adik-adik. Kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Asika, Kavita kak, Afro kak,
2: Aulen kak,
1: Adiba kak,
2: iya kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil dari TK mana ya Kak Adiba?
3: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Pika PG dengan menyanyikan lagu Komeka. Tepuk tangan yang meriah.
4: Halo. Halo. Tes.

0: tampil di Idola Anak loh Kak Rama. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik-adik yang hebat yang udah tampil. Halo cantik, siapa namanya?
1: Seva Kak.
0: Halo.
1: Evin Kak.
0: Halo, siapa namanya?
2: Aska Kak.
0: Halo Aska.
1: Sia Kak.
0: Halo.
3: Rosi Kak.
0: Halo.
4: Sena Kak.
0: Halo.
5: Abel Kak.
0: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Rama?
6: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Setia Budi dengan penampilan menggosok gigi. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.
0: Ya.
7: Ketinggian. Ya.

0: kamu teh, itu mau penampilan selanjutnya ya. Kakak penasaran gak sama adik-adik ini siapa? Kamu namanya siapa?
1: Manusia kak.
2: Cucu kak. Junior kak. Ada kak.
1: Yaleta kak.
0: Oh, selanjutnya ya akan tampil. Nah kita ke mana ya kak Adiba?
3: Kali ini ada yang spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

penampilannya keren ya, salut deh. Ditunggu lah penampilannya selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Kakak pengen kenalan nih sama kamu.

0: Adam, Pak.
1: Halo.
2: Anes, Kak.
1: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
3: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat 2 yang akan menampilkan musik Banjari. Ayo beri semangat dengan tepuk tangan.
4: Cek.
5: Awan.
6: Kalau Muhammad ini enggak ada mutasi lo ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali beri tepuk tangan yang meriah.
2: Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
3: Reka.
4: Halo.
3: Hakim, Kak.
4: Halo.
3: Rizky, Kak.
4: Halo.
3: Ibrahim, Kak.
4: Halo.
3: Hitam, Kak.
4: Halo.
3: Asmi, Kak.
4: Halo.
3: Fatal, Kak.
4: Halo.
3: Arsad, Kak. Kamal, Kak. Afran, Kak.
4: Halo.
3: Pastu, Kak.
4: Halo.
3: Alir, Kak.
4: Halo.
3: Enan, Kak.
2: Selanjutnya yang akan tampil dari TK mana ya Kak Adiba?
5: Kali ini ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik kita dari TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

0: kecil-kecil sudah pede tampil di idola anak nih. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik yang cantik ini siapa namanya?
1: Naila, Kak.
0: Halo.
1: Nata, Kak.
0: Halo.
1: Lea, Kak.
0: Halo.
1: Pilu, Kak.
0: Halo.
1: Kakak, Kak.
0: Halo.
1: Hafiz, Kak.
0: Halo, Hafiz. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
2: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Islam Bakti 1 YPPWI dengan menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Itu mau penampilan selanjutnya ya. Boleh kakak tahu nama adik-adik yang soleh dan solehah ini?
1: Almel kak.
2: Halo.
1: Alden kak.
3: Sakit kak.
1: Kiplan kak.
2: Halo.
1: Halo. Tisa kak. Zaika kak.
3: Sanum kak.
2: Halo.
0: Selanjutnya ya akan tampil lagi TK mana ya Kak Adiba?
4: Kali ini ada yang spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik dari TK Muslimat NU 8 yang akan membacakan salawat Tibbil Qulub. Mana nih tepuk

0: penampilan yang keren, Salde. Ditunggulah penampilan selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Halo, kenalan dulu ya. Kamu siapa namanya?
1: Cek.
0: Siapa? Halo.
1: Raka.
0: Halo.
1: Aska, Kak.
0: Halo, Aska.
1: Sanung, Kak.
0: Halo.
1: Ali, Kak.
0: Halo.
2: Janesha, Kak.
0: Halo, Janesha. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
3: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Kusuma Bangsa yang akan menampilkan tepuk anti. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan.
1: Halo.
0: Halo, Ria.

0: beri tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
2: Fatika.
3: Reza, Kak.
4: Zafran, Kak.
5: Ryan, Kak.
6: Raja, Kak.
7: Tia, Kak.
1: Selanjutnya yang akan tampil lah.
8: Ke sini. Mana ya, Kak?
9: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Pika PG dengan menyanyikan lagu How Many Finger. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: penampilannya keren banget loh Kak Rama. Salut aku. Ditunggu loh penampilan selanjutnya. Maka jangan berkenalan sama yang lucu ini, siapa namanya?
1: Afisa Kak.
0: Halo Afisa. Siapa namanya?
1: Afisa Saji Kak.
0: Halo.
2: Aur.
1: Erlangga Kak.
0: Halo Erlangga.
1: Fiona Kak.
0: Halo.
2: Melvin Kak.
0: Halo Melvin.
1: Ibza Kak.
0: Halo.
1: Ara Kak.
0: Halo Ara. Selanjutnya akan tampil dari TK mana ya Kak?
3: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Setia Budi dengan menyanyikan lagu Bendera Kita. Tepuk tangannya dong.

0: Kamanyang Maria.
1: Wih, kecil-kecil sudah pede tampil di idola anak. Sukses ya. Kakak jadi penasaran nama adik-adik yang hebat yang udah tampil. Hai, namanya siapa?
2: Yaleta, Kak.
3: Siapa namanya?
4: Cucu, Kak.
5: Alepo.
6: Ale.
7: Junior, Kak.
8: Patisia, Kak.
1: Selanjutnya siapa lagi yang akan tampil ya, Kak?
3: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah Kakak DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu untuk kedua orang tua. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Penampilannya keren banget, salut deh. Boleh kakak tahu gak nama adik-adik yang lucu ini siapa namanya?
1: Zara, kak.
0: Halo Zara.
1: Naya, kak.
0: Halo
1: Sita, kak.

0: Selanjutnya akan tampil dari TK mana ya Kak Rama?
1: Kali ini ada yang special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Muslimah 2 yang akan mengajak kita untuk mengenal anggota tubuh. Mana aplausnya?

0: penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya. Yang cantik ini namanya siapa?
1: Mira kak. Rizky kak.
2: Jihan kak.
3: Amanda kak.
4: Hakim kak.
5: Arsa kak.
6: Nisa kak.
0: Selanjutnya yang penampil siapa ya kak?
6: Penampilan selanjutnya adalah dari TK Batik yang akan mempersembahkan gerak dan lagu Pohon Jambu. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil sudah pede tampil di Idola Anak nih. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik-adik yang hebat. Halo, nama siapa?
1: Ya, kakak.
0: Halo. Siapa namanya?
1: Pati.
0: Halo. Halo.
2: Halo ya, kak.
0: Halo.
3: Dan kak.
0: Halo.
4: Tadi kak.
0: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
5: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Islam Bakti 1 YPPWI dengan menyanyikan lagu Panca Indra. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Penampilan yang keren, salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya.
0: Wah, kakak jadiin perkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
2: Alessa kak. Sabrina kak. Anaya kak.
3: Davin kak.
4: Tirgam kak.
5: Atat kak.
1: Selanjutnya yang akan tampil lagi TK mana ya Kak Liva?
0: Kali ini ada yang spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik TK Muslimat NU 8 yang akan bernyanyi hari pertama masuk sekolah. Mana nih aplausnya?

0: penampilan yang menghibur. Terima kasih adik-adik. Ini ganteng banget, siapa namanya?
1: Saka, Kak.
0: Halo.
2: Devan, Kak.
0: Halo.
2: Devin, Kak.
0: Halo.
2: Kamisa, Kak.
0: Halo.
2: Awa, Kak.
0: Halo.
2: Sipa, Kak.
0: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
3: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Kusuma Bangsa dengan lagunya Gugun Sama Teman. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan.

0: jalan yang keren. Salut deh. Tunggu penampilan selanjutnya ya. Boleh kakak tahu nama adik-adik yang ada di depan? Ayo, adik bernama siapa?
1: Rasyad, kak.
2: Raulen, kak.
3: Adiba, kak.
4: Asik, kak.
5: Kavita, kak.
6: Zahro, kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil laki TK mana ya, Kak Adiba?
7: Kali ini yang akan tampil di studio RRI Surabaya, yaitu dari TK PKPG dengan menyanyikan lagu Siapakah Tuhanmu?

0: Kucing sudah pede nih tampil di Idola Anak. Sukses terus ya. Ini lucu banget, ada pita-pitanya. Siapa namanya?
1: Zeva, Kak.
0: Halo Zeva.
1: Sena, Kak.

0: Selanjutnya ada penampilan dari TK mana ya, Kak Rama?
1: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Setia Budi dengan menampilkan Aku Punya Foto. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya keren. Salut deh. Itu mau penampilan selanjutnya ya. Kakak jadi ingin berkenalan nih, dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Patricia, Kak.
2: Ala, Kak.
3: Cucu, Kak.
4: Nio, Kak.
5: Yaleta, Kak.
0: Selanjutnya yang tampil lagi TK mana ya, Kak Adiba?
6: Kali ini ada special perform loh. Coba lagi kalau bukan dari adik-adik dari TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Maulid Nabi. Mana nih tepuk tangannya?

0: Maya. Wah, penampilannya menghibur. Terima kasih adik-adik. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya. Yang cantik ini siapa namanya?
1: Siva, Kak. Naya, Kak. Naila, Kak. Kara, Kak. Naya, Kak.
0: Halo.
1: Yana, Kak.
0: Halo.
1: Ril, Kak.
0: Halo.
1: Nisha, Kak.
0: Halo. Selanjutnya yang nampil siapa ya, Kak Rama?
2: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimah 2 yang akan mengajak kita untuk mengenal laki-laki dan perempuan. Beri tepuk tangan yang hebat.

0: Koki Pogi Kongamannya Maria.
1: Wow, penampilan yang keren. Salut. Tunggu penampilan selanjutnya ya. Boleh kakak tahu nama adik-adik yang solid dan solihah ini? Ayo, adik bernama siapa?
2: Rizky, kak.
3: Halo, Rizky.
2: Ibrahim, kak.
4: Hakim, kak.
5: Nisa, kak.
6: Jihan, kak.
7: Amanda, kak.
8: Mira, kak.
3: Halo.
1: Selanjutnya yang akan tampil laki TK mana ya Kak Adiba?
9: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Setia Budi dengan menyanyi Sugeng Enjing. Kita bersemangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: tepuk tangan yang meriah. Wih, penampilannya keren banget. Ditunggu loh penampilannya minggu depan. Wah, kok jadi ingin berkenalan nih sama adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Ulan, Kak.
0: Halo.
1: Ulan, Kak.
0: Halo.
1: Binu, Kak.
0: Halo.
1: Alea, Kak.
0: Halo.
1: Siapa, Kak?
0: Halo.
1: Katan, Kak.
0: Halo. Selanjutnya yang akan tampil siapa ya, Kak Rama?
2: Penampilan terakhir yaitu adik-adik dari TK Islam Bakti 1 dengan membacakan hadis cinta kepada Nabi.
0: Beri tepuk tangan.
2: Beri tepuk tangan yang meriah.

0: beri tepuk tangan yang meriah. Wah, penampilan yang hibuk. Terima kasih adik-adik. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya. Yang cantik ini namanya siapa?
1: Bisa, Kak. Sanum, Kak. Polan, Kak. Saika, Kak.
2: Adit, Kak.
3: Almel, Kak.
4: Alden, Kak.
0: Adik-adik turun di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
5: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan bakat dari adik-adik kita.
0: Ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11, dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya di acara Idola Anak. Saya Kak Adiba.
5: Dan saya Kak Kama, serta Bunda Misti, Bunda Telma, dan Pak Amang, beserta seluruhku yang bertugas pamit undur diri.
0: Jumpa!

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Idola Anak RRI dari adik-adik kelompok Gresik 1 bersama MC Cilik Adi Badan Rama dan ada Kak Haris dan boneka Ai sang pendongeng. Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 sesaat lagi. Setelah itu, saya akan hadir kembali menyapa Anda menggantikan rekan saya Celia Cahyani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Rotten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai première manche, 5 carrés. 6 jeux de dames.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Jenny Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Jenis dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Jenis dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy, I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persib Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persib Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persib Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cesarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Jadi tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kanswar Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The Mas Basket Putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Lodi GRRI, terus mengudara untuk

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Lai

0: Dari Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glen Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan lewatkan, nanti kami juga akan hadirkan Lensa Olahraga Sepekan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, setelah itu dilanjut dengan Warisan Nusantara. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini, bagaimana informasi-informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, nanti kabar dari reporter juga akan kami hadirkan di siang hari ini ya, atau sesaat lagi, begitu pukul 11:35 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti ada rekan Agustin Irdiani yang sudah siap untuk berbagi kabar ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Cukup terik di luar sana, semangat selalu untuk melakukan aktivitas di siang hari. Kalau minggu siang biasanya ngapain pendengar ya? Apakah Anda akan jalan-jalan keliling mall yang ada di kota Surabaya, ngadem mbak, nyari sesuatu hal yang dingin ya, yang seger. Boleh juga, mumpung masih tanggal muda ya. Atau mungkin lagi mager di rumah karena ada banyak aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya cuci baju buat anak-anak sekolah besok. Semangat selalu ya. Jangan lupa dengerinnya Pro1 RRI Surabaya biar tambah semangat ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 11 lebih

0: 29 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih, Tambak, Gang 17, nomor 5A, RT 3 RW 2, Kelurahan Kejawan Putih, Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2968/PDT.G/2026/PA.SBY antara Elina Wulandari binti Suyono sebagai penggugat dan Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Tulus dengan 17 yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ada reporter yang akan berbagi kabar untuk Anda. Kali ini reporter Agustin Erdiani sudah siap untuk berbagi informasi bahwa Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, setelah menjalani laga perdananya melawan Bhayangkara Persisi Lampung FC kemarin, dalam perjalanan pulang, ini tim Persebaya kali ini harus mengubah perjalanan pulang menjadi perjalanan darat karena erupsi Gunung Anak Krakatau yang membuat penerbangan semula berlangsung dari Surabaya, dari Lampung ke Surabaya ini dibatalkan. Dan rombongan Persebaya sendiri harus menempuh perjalanan berlapis mulai dari naik bus, kapal feri, hingga kereta api sebelum akhirnya tiba di Surabaya. Dan dalam keterangan singkat yang diberikan kepada tim media, bahwa ini mengatakan jika tim Persebaya ini harus kembali dari Lampung menggunakan jalur darat dan laut akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan Bandara Soekarno-Hatta ini ditutup. Tim bertolak dari hotel pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan tim Persebaya menuju Pelabuhan Bakahuni untuk menyeberang menuju Merak. Sesampainya di Pelabuhan Merak, tim juga akan langsung bertolak menuju Surabaya kembali menggunakan jalur darat. Hal yang sama juga tadi disampaikan juga oleh manajer dari Persebaya, Sidik Maulana Tualeka, jika memang informasi pembatalan tersebut diterima sebelum beberapa jam jadwal keberangkatan. Dari pelabuhan tak ingin perjalanan tertunda lebih lama, manajemen ini langsung mencari jalur alternatif begitu dari hotel di Bandar Lampung, rombongan bergerak melalui jalur darat dan menuju Pelabuhan Bakahuni. Dan dari ibu kota sendiri, Skuad Bajul Ijo dijadwalkan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api dari Stasiun Gambir menuju Surabaya. Dan rute berikut tersebut juga menjadi pilihan yang harus ditempuh karena tidak memungkinkan, di mana meskipun total perjalanan pulang ini juga akan memakan waktu cukup lama, namun para pemain ini menyatakan ini juga menjadi salah satu pengalaman baru begitu. Dari pesan yang diterima tim media sendiri dari salah satu pemain Persebaya, yakni Francisco Rivera, juga menyatakan jika baru kali ini merupakan perjalanan ataupun juga pengalaman baru bagi pemain dengan menggunakan perjalanan darat yang juga cukup panjang.
2: Papaya, everyone understand it. Fans for support us. The first time I landed in boat Surah in Indonesia after bus, I thought everything is fine and we can be fast in Surabaya.
1: Iya, dan sementara itu dari hasil pertandingan kemarin, Surabaya sendiri hanya meraih 1 poin begitu, dan saat ini Persebaya mulai mengalihkan fokus ke pertandingan pada pekan kedua menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan berlangsung di Stadion GBT pada 13 September mendatang. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi dari reporter Agustin Irdiani yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Kami akan update terus bagaimana kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengan siaran RRI di mana saja, unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Krismawan bin Hermanto Hartono alias Hermanto Hartono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidoto Pawetan 3, nomor 32B, RT 7 RW 1, Kelurahan Sidoto Pawetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 3048, /PDT.G/2026/PA.SBY antara Ayu Widya Lestari binti Bambang Haryono sebagai penggugat dan Krismawan bin Harmanto Hartono alias Hermanto Hartono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda. Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
2: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
2: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
0: RRI.co.id

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini Anda akan kami ajak untuk menyimak beragam kabar begitu ya, berkaitan dengan beberapa informasi seperti halnya penutupan Bandara Suta begitu ya, yang ternyata dampak abu vulkanik itu bisa mempengaruhi terhadap operasional penerbangan. Mungkin ada di antara Anda yang di cancel begitu ya, untuk penerbangan dari mana menuju ke mana. Seperti halnya beberapa selebgram, kemudian juga influencer yang lagi pada nyetato semua bahwa saya nggak bisa balik ke Jakarta karena banyak ada penundaan atau di cancel semua penerbangannya begitu ya. Kemudian juga nanti kita akan hadirkan seperti apa sih dampak abu vulkanik terhadap operasional penerbangan begitu pendengar ya, yang juga sudah dirilis oleh Aviation BMKG. Jadi ini dampak dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Saat ini beberapa bandar udara ditutup untuk sementara. Apa sih dampaknya begitu ya ketika nekat terbang begitu ya di kondisi yang memang sudah dinyatakan untuk tidak bisa dilalui begitu ya. Kabarnya juga Gunung Semeru ini erupsi begitu setinggi 1000 meter di atas puncak Mahameru pada Minggu pagi. Kita juga akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, informasi yang kami dapatkan, penutupan sementara penerbangan di 3 bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada hari Minggu kembali diperpanjang. 3 bandara ini yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Raden Inten II. Berdasarkan Notice to Airmen atau Notam A3346/26 yang diterbitkan Airnav Indonesia, bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ditutup pukul 8.36 menit waktu Indonesia Barat diestimasikan baru dibuka kembali sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Bandara Halim Perdana Kusuma diperpanjang penutupannya ya, dengan estimasi dibuka kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk Bandara Raden Inten II, penutupan diperpanjang melalui Notam sejak pukul 9.55 menit dan estimasi juga dibuka kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi itu keterangan yang disampaikan oleh Airnav Indonesia. Perpanjangan penutupan dilakukan menyusul masih adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di ruang udara yang dapat berdampak terhadap keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia melalui Indonesia Network Management Center terus memantau perkembangan kondisi ruang udara dan sebaran abu vulkanik. Informasi aeronautika akan terus diperbarui sesuai perkembangan terkini. Dan Airnav Indonesia juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan informasi terkait kondisi ruang udara dan pelayanan navigasi penerbangan dapat disampaikan secara tepat waktu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, kami akan hadirkan bagaimana program Lensa Olahraga Sepekan untuk Anda di edisi 6 September 2026. Nanti kemudian kami akan hadirkan bagaimana program Warisan Nusantara dengan Rumah Bolon Sumatera Utara usai kami hadirkan Lensa Olahraga Sepekan di edisi hari ini. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini ada rekan saya Oni Arianto yang akan merangkum kabar-kabar berkaitan dengan olahraga untuk Anda di kesempatan siang hari ini.
1: Salam olahraga. Pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 6 September 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Pendengar, pemerintah kota Surabaya siap mendukung penuh Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya untuk membangun klub yang sehat, modern, dan profesional. Komitmen tersebut disampaikan Eri saat menghadiri launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Eri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden, yang menyebut keberhasilan tersebut menjadi kado istimewa bagi Kota Surabaya. Prestasi Persebaya tidak bisa dipisahkan dari dukungan masyarakat, terutama bonek dan bonita. Menurut Eri, Persebaya saat ini menunjukkan perkembangan positif dengan mengandalkan talenta, kemampuan pemain serta semangat kekeluargaan untuk membangun sepak bola yang lebih profesional.
3: Insya Allah, kami dari pemerintah kota dan seluruh warga kota Surabaya akan terus mendukung Persebaya untuk menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik, dan akhirnya menjadi juara di Liga musim yang akan berjalan ini. Kebersamaan kita, kekuatan kita untuk menghantarkan Persebaya dan Mas Asrul untuk menjadi yang terbaik di kota Surabaya.
2: Sementara itu, CEO Persebaya Azul Ananda juga menyampaikan selain aspek teknis, Persebaya tetap membangun sinergi dengan bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Menurut Azul, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk membawa klub berkembang secara profesional.
4: Terima kasih Mas Eri, akhirnya kita bisa bikin acara di Balai Kota. Saya lega banget hari ini, Pak. Sudah lama mengimpikan acara seperti ini, menunjukkan sinergi bersama seperti ini. Dan sekarang teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner pendukung Persebaya.
2: Dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport science, dan dukungan berbagai pihak, Persebaya berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kemenangan Persela Lamongan atas PSPS Pekanbaru dalam laga uji coba menjadi modal awal yang positif. Berikut laporan Farin Regi.
5: Persela Lamongan berhasil menundukkan tamunya PSPS Pekanbaru dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan tim Laskar Joko Tingkir dicetak Dendi Sulistiawan pada menit ke-33 melalui sundulan memanfaatkan skema sepak pojok yang dilepaskan Hambali Tolib. Pelatih Persela, Bima Sakti, mengatakan laga tersebut menjadi uji coba resmi pertama bagi tim setelah menjalani persiapan selama sekitar 1 bulan. Menurut Bima, sejumlah aspek masih menjadi pekerjaan rumah, terutama koordinasi pertahanan, fisik, serta chemistry antar pemain. Meski demikian, Bima mengaku cukup puas dengan kerja keras para pemain yang berusaha menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang pertandingan.
6: Fisik masih kurang, kemudian koordinasi di tengah juga masih belum padu, berapa kali terjadi bola-bola kill pass dari pemain-pemain PSPS, sehingga beberapa kali Osa, Hambali sering miss ya. Jadi semuanya sih rata-rata mereka sudah menampilkan performa terbaiknya, tapi saya masih belum puas dengan hasil performa mereka, karena dari hasil latihan sebenarnya bisa lebih baik lagi.
5: Kapten Persela, Dendi Sulistiawan, menilai kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi hasil positif, namun masih banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum kompetisi resmi dimulai.
7: Ya kalau menurut saya masih banyak kekurangan ya, meskipun kita sesuai skor kita bisa menang, cuman banyak lini yang harus kita perbaiki untuk menata musim ini, karena target manajemen tinggi buat kita, jadi kita harus bisa memperbaiki dalam waktu yang mungkin kurang 2 minggu atau 3 minggu ini.
5: Kemenangan atas PSPS sendiri menjadi uji coba penting bagi Persela untuk mengukur kesiapan tim. Laskar Joko Tingkir masih memiliki agenda uji coba berikutnya sebelum menghadapi kompetisi resmi musim 2026-2027. Varian Raki melaporkan.
1: Pendengar, Federasi Sepak Bola Asia AFC melalui laman resminya menyoroti kiprah dari pemain-pemain timnas Indonesia yang berkompetisi di Liga Eropa. AFC menyebut Justin Hubner yang mencetak gol bunuh diri saat Fortuna Sittard kalah 2-3 dari Groningen. Aksi Hubner ini juga menjadi catatan di tengah aksi apiknya dari pemain-pemain Asia di Liga Eropa. Nathan Joon, sebaliknya, bek sayap dari Willem Tilburg, menyumbang assist untuk hasil imbang 2-2 melawan Herenveen. AFC juga menyoroti kiprah Calvin Verdonk yang tampil sebagai pemain pengganti LOSC Lille ketika bentrok dengan Paris Saint-Germain atau PSG dan memberikan dampak positif. Calvin Verdonk masuk pada menit ke-80 untuk Lille dalam hasil imbang 2-2 melawan juara Ligue Paris Saint-Germain yang bangkit dari ketertinggalan 2 gol. AFC juga menulis Joy Pelupesi bersama Lommel SK yang menang 1-0 dalam kompetisi Liga Belgia juga tidak luput dari bahasan. Peran Joy Pelupesi di lini tengah Lommel menjadi salah satu kunci kemenangan dari klubnya. Kembali rekan Agustin melaporkan PB Indonesia Pickleball Federation mendorong olahraga pickleball semakin dikenal dan bisa dimainkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berikut laporannya.
8: Pengurus Besar Indonesia Pickleball Federation, PBIPF, mendorong pickleball berkembang sebagai olahraga yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan dilakukan dengan membangun ekosistem olahraga mulai dari tingkat desa hingga kompetisi internasional. Ketua Umum PBIPF, Muhammad Nazaruddin, mengatakan popularitas pickleball dalam 2 tahun terakhir meningkat pesat di berbagai daerah. Kondisi tersebut mendorong IPF untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memperbanyak agenda kompetisi. Menurutnya, pembangunan ekosistem pickleball akan dimulai dari level paling bawah. Kepengurusan di tingkat desa disiapkan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penguatan struktur di kecamatan dan kabupaten.
9: Kita memperbaiki juga kepengurusan di tingkat kecamatan. Turnamennya nanti sekitar bulan Maret sampai Mei. Habis itu kepengurusan di tingkat kabupaten. Nanti Juni sampai Agustus. Baru nanti semua Pemprov. Baru habis itu ada kita lagi nyiapkan 5 turnamen nasional. Dan nanti kita targetnya juga untuk mengikuti turnamen-turnamen di tingkat Asia dan mungkin nanti ikut yang di dunia.
8: Sementara itu, Ketua Pengprov IPF Jawa Timur Syakif Konstantin Arsalan mengatakan di Jawa Timur telah terbentuk di 38 kabupaten kota. Infrastruktur pendukung juga terus bertambah dengan setiap pemerintah kabupaten kota yang memiliki sedikitnya 4 lapangan pickleball.
10: 38 kota kabupaten. Sudah ada semua. Ya, dan setiap Pemkab-Pemkotnya sudah ada minimal 4 lapangan pickleball. Sudah terbangun.
8: Turnamen tingkat desa dijadwalkan akan berlangsung pada Januari sampai Februari 2027, kemudian tingkat kecamatan pada Maret hingga Mei, kabupaten mulai Juni hingga Agustus, dilanjutkan ke tingkat provinsi. Setelah rangkaian kompetisi daerah tersebut selesai, PBIPF menyiapkan 5 turnamen nasional untuk menjaring sekaligus meningkatkan kualitas atlet sebelum diarahkan ke kompetisi tingkat Asia dan dunia. Agustin Erdiani melaporkan.
1: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti berharap pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam mengarungi kompetisi championship musim mendatang. Berikut laporan Farin Regi.
11: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menaruh harapan besar kepada para pemain mudanya untuk mampu menunjukkan kemampuan ketika dibutuhkan dalam kompetisi championship musim 2026-2027. Hal itu disampaikan Bima Sakti setelah melihat perkembangan skuad Persela yang dinilainya semakin komplit. Masuknya Ivan Nanda juga memberikan opsi tambahan bagi Persela. Pemain tersebut dinilai mampu bermain di 2 posisi, yakni sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Bima juga mengaku puas dengan penampilan Swan Ilham, Zidane, dan Avani pada laga uji coba melawan PSPS Pekanbaru beberapa waktu lalu.
12: Ya, yang pasti setelah masuknya Ivan Nanda, otomatis kita ada perubahan. Terutama Ivan Nanda bisa 2 posisi, gelandang bertahan maupun di center back. Ya, saya puas ya dengan Towam Ilham. Ya, dari Bayangkara U20 tampil di Liga 2. Kemudian Zidane masih perlu kita perbaiki lagi, Avani juga. Tadi saya sengaja masukkan Fajar juga anak lokal, ya menggantikan Sosa. Tapi tadi mungkin waktunya tidak terlalu mepet karena bagian dari taktikal juga. Tapi biar ada waktu buat si Fajar juga bisa ke depannya bisa lebih baik lagi.
11: Dengan materi pemain yang semakin komplit, Bima menegaskan target Persela tetap sama, yakni membawa tim berjuluk Laskar Joko Tingkir kembali ke Liga 1. Farin Raki melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Selamat berakhir pekan dan salam olahraga.
13: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, selamat siang. Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Kali ini, saya Fresh Tioktora akan mengajak Anda mengikuti Warisan Nusantara, Rumah Bolon, Sumatera Utara. Sebelum kami hadirkan bagaimana informasi berkaitan dengan rumah bolon, apa sih sebenarnya rumah bolon itu? Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi setelah komposisi berikut ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Judika yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Program Warisan Nusantara masih hadir menemani Anda berkaitan dengan Rumah Bolon. Jadi Rumah Bolon ini merupakan ikon arsitektur tradisional yang sangat melekat pada identitas budaya masyarakat suku Batak Toba di Provinsi Sumatera Utara. Bangunan megah ini bukan sekedar tempat bernaung dari perubahan cuaca, melainkan sebuah representasi visual dari sistem nilai dan tatanan sosial yang luhur. Dalam konteks kebahasaan setempat ya, terminologi kata bolon itu mengandung makna besar atau agung yang merujuk pada skala fisik sekaligus nilai filosofis bangunan tersebut. Pada masa lampau, kepemilikan struktur bangunan ini sangat terbatas dan eksklusif karena hanya diperuntukkan sebagai istana kediaman bagi para raja Batak. Kompleksitas pembangunan rumah adat ini mencerminkan kemampuan teknik pertukangan tradisional yang sangat tinggi pada masanya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan, bangunan ini juga memegang peranan krusial sebagai epicentrum kegiatan komunal masyarakat. Keberadaannya di tengah-tengah pemukiman menjadi simbol kedaulatan, kekuatan pimpinan, serta pusat perlindungan bagi seluruh warga desa adat. Hingga saat ini, warisan arsitektur ini terus dipelajari dan dikagumi sebagai salah satu puncak pencapaian kebudayaan material di Nusantara.

Mendengar masih dalam program Warisan Nusantara di edisi 6 September 2026. Mendengar konsep perancangan rumah bolon itu didasarkan pada kosmologi spiritual masyarakat Batak yang membagi alam semesta menjadi 3 tingkatan berbeda. Bagian paling atas atau atap itu diidentifikasi sebagai Banua Atas yang melambangkan dimensi suci tempat bersemayamnya para dewa dan roh leluhur. Area tengah yang meliputi lantai dan ruang hunian itu disebut Banua Tengah yang merepresentasikan panggung kehidupan nyata umat manusia sehari-hari. Sementara itu, ruang kosong di bawah lantai panggung dikategorikan sebagai Banua Bawah yang melambangkan dunia kegelapan atau dimensi makhluk bawah. Pembagian vertikal ini diwujudkan secara konsisten dalam pembagian zonasi fisik bangunan dari pondasi hingga ujung atap tertinggi. Masyarakat Batak meyakini bahwa keseimbangan antara ketiga dimensi kosmis ini harus terus dijaga agar harmoni kehidupan tetap lestari. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dilakukan di dalam rumah selalu menyelaraskan diri dengan tata aturan adat yang berlaku. Filosofi tiga dunia ini memberikan makna mendalam bagi setiap jengkal ruang sehingga bangunan tidak pernah dinilai sebagai benda mati semata. Salah satu keunggulan teknik arsitektur rumah bolon itu terletak pada metode konstruksinya yang sepenuhnya menghindari penggunaan paku besi modern. Sebagai gantinya, para arsitek tradisional masa lalu memanfaatkan sistem pasak kayu dan ikatan tali ijuk yang sangat fleksibel namun kokoh. Nah, bahan baku utama berupa kayu pilihan berkualitas tinggi diperoleh langsung dari hutan pedalaman Sumatera dengan ritual khusus sebelum ditebang. Tiang-tiang penyangga utama yang berukuran besar ditegakkan di atas batu landasan datar untuk mencegah pembusukan akibat kontak langsung dengan tanah. Sistem struktur panggung ini memberikan tingkat ketahanan yang sangat baik terhadap guncangan gempa bumi yang kerap melanda wilayah pegunungan. Ketika terjadi pergeseran tanah, elastisitas sambungan pasak dan tali pengikat memungkinkan bangunan bergetar secara fleksibel tanpa mengalami keruntuhan fatal. Keberhasilan metode ini membuktikan bahwa kecerdasan lokal masyarakat dalam memahami karakteristik alam sekitar sudah sangat maju. Nanti kita akan hadirkan bagaimana struktur bangunan yang mampu bertahan hingga ratusan tahun yang menjadi bukti nyata dari ketangguhan rekayasa arsitektur tradisional tersebut. Selengkapnya sesaat lagi dalam program Warisan Nusantara. Setelah komposisi berikut ini, kali ini saya sudah pilihkan komposisi dari Fanny Sugi dengan Jogja Lantai 2.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Warisan Nusantara di edisi hari ini 6 September 2026. Pendengar, struktur bangunan yang mampu bertahan hingga ratusan tahun menjadi bukti nyata dari ketangguhan rekayasa arsitektur tradisional tersebut. Karakteristik eksterior dari rumah Bolon dapat dikenali secara instan melalui bentuk atapnya yang sangat dramatis, menyerupai pelana kuda yang melengkung. Kedua ujung atap sengaja dibuat menjulang tajam ke arah langit dengan filosofi sebagai bentuk penghormatan dan pendekatan diri kepada sang pencipta. Kemiringan atap yang sangat curam memiliki fungsi praktis untuk mengalirkan air hujan dengan cepat agar tidak membebani struktur bangunan. Material penutup atap secara tradisional menggunakan anyaman serat ijuk pohon aren yang terkenal sangat awet serta mampu meredam panas matahari. Pada puncak penutup atap di bagian depan biasanya dipasang hiasan kepala atau tanduk kerbau asli sebagai simbol status. Tanduk kerbau tersebut melambangkan kekuatan, kemakmuran, kepahlawanan, serta status sosial dari pemilik rumah atau raja yang berkuasa. Kehadiran elemen dekoratif struktural ini memberikan kesan visual yang sangat berwibawa, kokoh sekaligus anggun dari kejauhan. Desain eksterior ini secara keseluruhan mencerminkan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan hewan ternak dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan estetika rumah Bolon semakin disempurnakan oleh keberadaan ornamen ukiran kayu khas yang dikenal dengan sebutan Gorga Batak. Nanti kita akan simak seperti apa sih ukiran tersebut ya. Apakah ada ciri khas tertentu dari ukiran-ukiran tersebut? Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Program Warisan Nusantara masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Tadi kita sempat menghadirkan berkaitan dengan ukiran-ukiran begitu ya. Jadi di rumah Bolon tersebut itu ada ukiran kayu khas yang dikenal dengan sebutan Gorga Batak. Jadi ukiran ini pendengar dipahat dengan sangat teliti pada dinding kayu bagian depan dan samping luar bangunan menggunakan perkakas tradisional. Komposisi warna yang diaplikasikan pada gorga sangat khas dan terbatas pada tiga warna utama yaitu merah, hitam, dan putih. Tiga warna ini dinamakan tiga bolit yang masing-masing memiliki makna filosofis mendalam terkait pandangan hidup masyarakat Batak. Warna merah melambangkan keberanian dan kekuatan. Warna hitam menyimbolkan kewibawaan dan kerahasiaan. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian hati. Motif yang digambarkan dalam gorga umumnya terinspirasi dari bentuk-bentuk alam seperti tumbuh-tumbuhan merambat, hewan, dan benda-benda astronomi. Selain berfungsi sebagai elemen dekoratif untuk mempercantik bangunan, gorga juga berperan penting sebagai penolak bala dan pelindung seisi rumah dari gangguan gaib. Memasuki bagian dalam atau interior rumah Bolon, pengunjung akan mendapati sebuah ruangan besar yang dirancang terbuka tanpa sekat dinding permanen. Ketiadaan dinding pembatas ini sengaja diterapkan untuk memfasilitasi kehidupan bersama beberapa kepala keluarga dalam satu atap yang harmonis. Meskipun tampak sebagai satu ruang terbuka yang luas, sejatinya terdapat pembagian zonasi imajiner yang diatur ketat oleh hukum adat. Tahukah Anda bahwa ruang bagian depan itu biasanya dialokasikan untuk menerima tamu terhormat atau sebagai tempat tidur bagi anggota keluarga yang belum menikah. Bagian tengah didominasi oleh keberadaan tataring atau tungku memasak yang juga berfungsi sebagai sumber kehangatan di malam hari yang dingin. Area di sekitar tungku merupakan ruang sakral tempat berkumpulnya keluarga inti untuk mendiskusikan berbagai masalah internal. Pembagian fungsi ruang yang fleksibel namun teratur ini mengajarkan nilai transparansi, toleransi yang tinggi, serta semangat gotong royong antar penghuni.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali program Warisan Nusantara di edisi hari ini. Pola tata ruang dalam rumah bolon ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Batak yang mengutamakan musyawarah dan keterbukaan. Fungsi dari rumah bolon jauh melampaui kegunaannya sebagai sekedar tempat tinggal fisik bagi keluarga kerajaan atau para tetua adat. Bangunan ini memegang peran sentral sebagai balai musyawarah resmi untuk merumuskan hukum adat, menyelesaikan konflik warga, dan merencanakan strategi desa. Berbagai upacara ritual keagamaan yang sakral, pesta adat perkawinan hingga upacara kematian seringkali dipusatkan di pelataran atau dalam ruangan tersebut. Di samping itu, kolong rumah panggung yang luas dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi domestik masyarakat. Interaksi dinamis antara fungsi hunian, fungsi sosial dan fungsi ekonomi ini menjadikan rumah bolon sebagai jantung kehidupan komunitas adat Batak. Seluruh denyut nadi kehidupan kultural masyarakat tersinkronisasi secara sempurna melalui keberadaan bangunan pusaka ini. Pendengar, rumah bolon kini tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, melainkan warisan budaya bangsa yang wajib dijaga demi jati diri generasi mendatang. Kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci utama agar kemegahan Istana Batak ini tetap tegak berdiri melintasi zaman. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

Pendengar, kami hadirkan program feature untuk Anda sebelum nanti kita akan bertemu di program Musik Kita 100% Indonesia. Karena hari ini hari Minggu, lagunya bebas, terserah Anda. Mau lagu yang mana nanti kita akan hadirkan, kita akan putarkan ya. Spesial untuk Anda di hari ini, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami hadirkan program feature di hari ini mengenai transportasi perahu tambang bersama dengan rekan Ermina Jane. Selamat mengikuti.

0: Kota Surabaya mempunyai beragam jenis transportasi yang cukup menarik untuk dicermati, mulai dari bemo, kereta api, hingga bus Surabaya. Namun ada pula salah satu transportasi yang kondisinya hampir punah, adalah perahu tambang. Keberadaan perahu tambang ini masih bisa kita lihat pada beberapa sungai di Kota Surabaya. Salah satu lokasi perahu tambang berada di Sungai Kalimas yang menghubungkan Jalan Ngagel dan Jalan Dinoyo. Posisinya persis di sebelah utara Jembatan Ujung Galuh. Seorang wanita tua yang sedang menarik tambang perahu, Bumi Star, terlihat sekuat tenaga menarik tali tambang di atas sebuah perahu kayu menyeberangi Kalimas. Kapal perahu tambang yang dikelola Bumi Star ini bentuknya memang sebuah kapal dengan geladak yang cukup lebar dan rata. Bedanya dengan perahu pada umumnya adalah tidak ada cekungan di dalamnya. Karena lantai dari kapal perahu tambang ini digunakan untuk meletakkan motor ataupun sepeda angin para penumpangnya. Kendali utama dari kapal perahu tambang ini adalah seutas tali tambang yang terbentang membelah Sungai Kalimas. Ujung-ujung tali tambang ini diikatkan pada pohon besar yang ada di kedua tepi sungai. Dengan menarik tali tambang inilah, akhirnya membuat perahu bisa melaju ke seberang. Dari raut wajah dan getaran tali tambang, jelas sekali jika membutuhkan tenaga yang besar untuk menariknya. Padahal, kedua tangan Bumi Star sudah tampak semakin menua.
1: Ya, sudah kekurangan tenaga ya seperti gini, nah. Sekalian aja duduk, nah. Napasnya enggak muat. Iya, langsung capek. Ya, saya ya, nah, berhenti. Ada angin juga, terus itu hujan, berhenti. Aja ada orang disuruh duduk dulu dengan saya. Sepeda motor ya gitu. Orang motornya agak besar, saya enggak mau.
0: Menurutnya dulu di sepanjang sungai ini ada 5 buah perahu tambang yang beroperasi dengan aktif. Bahkan saking ramainya, perahu tambang miliknya sampai mempunyai loket khusus untuk tempat pembayaran. Tiap hari terdapat puluhan motor yang memanfaatkan jasa perahu tambang. Pada masa keemasannya, semua perahu tambang sampai harus buka 24 jam non-stop.
1: Dulu, gak bila bulu, nah. Kalau ratusan, sehari itu, sak otak itu masih 1.500 itu penuh. Karyawan banyak, ada loketnya. Ada yang pegawainya itu 2, nerima uang, yang nota uang di dalam loket. Ini 2, tak bisa berhenti, jalan terus. Jalan malam, siang, pokoknya aplosan. Dan jauh-jauh. Dari Magetan, orang itu, orang Jawa-Jawa. Dari Ngagel, dari Sawapulu gitu.
0: Namun itu hanyalah sebuah kenangan manis dari bisnis perahu tambang. Saat ini kondisinya sudah berbalik 180 derajat. Sepinya peminat perahu tambang menyebabkan banyak bisnis perahu tambang gulung tikar. Dari 5 unit perahu tambang yang ada di Kalimas, praktis hanya miliknya yang masih beroperasi.
1: Tapi semuanya sekarang nggak ada. Saya ini 1, 2, 3 sekarang hampir sini aja. Sekarangnya ini toh. Sudah lepas semua.
2: Cuma 1?
1: Iya.
2: Kalau dulu berapa?
1: 3. 4-nya ini. Dari belakang pasar 1. Yang di agak di sini 1. Di belakangnya pom bensin 1.
0: Sepinya bisnis perahu tambang, ia mempunyai analisa sendiri. Perahu tambang ini mulai sepi ketika ojek online sudah mulai banyak. Maraknya ojek online membuat keberadaan angkutan kota semakin tersisih. Padahal, sebagian besar penumpang perahu ini adalah penumpang angkutan kota bemo yang biasanya melintas di Jalan Ngagel.
1: Masih rame dulu, orang jauh-jauh yang megang. Tapi sekarang sepi, tidak ada orang. Kalah dengan ojek, ya tidak mau. Semuanya disuruh tidak mau. Dulu orang becak bisa, tegang, mau narik perahu. Sekarang enggak mau, polanya enggak ada orang. Berarti olehnya itu enggak secukup dimakan gitu.
0: Saat ini Bumi Star mengaku hanya mendapatkan sekitar Rp30.000 sampai Rp50.000 per hari. Padahal sebagian dari hasil tersebut masih harus disetorkan kepada juragan pemilik perahu. Untuk sekali menyeberangkan perahu, Bumistar hanya menarik ongkos Rp2.000 per orang dan Rp4.000 untuk sepeda motor.
2: Ini sudah dapat berapa orang?
1: Tadi ini saya 12.000. 10 dengan 2.000, 12 ya, 12 ya. Ya, seorang perseorangan 2.000 nah.
2: Kalau sepeda motor?
1: Sepeda motor ya 4.000. Ya, kontengan itu 5.000. Kadangan anaknya 2, apa ibunya gitu ya. Ya 5.000 lah gitu.
0: Sepinya pengguna perahu tambang membuat Bumistar menyambi kerja sebagai pengupas bawang. 5 kg bawang yang dikupas dihargai Rp10.000.
1: Tidak ada penumpang ya kalah semuanya. Tidak bisa normal orangnya. Ya satu, ada dua jam, dua, satu gitu. Ya apa lagi? Ya saya sambil lalu ada orang suruh ngupas bangkus itu sekresek gitu tuh ya dikerjain lah. Sampai tunggu-tunggu gitu.
2: Sambil nunggu ya Bu?
1: Iya.
2: Kalau ngupas bawang putih berapa bulan?
1: 5 kilo itu namun 10.000. 2.000 buat segitunya. Per kilonya.
0: Jika diamati sepanjang Bumistar bercerita mengenai sejarah perahu tambang, hanya ada 2 kali angkutan kota berwarna kuning yang melintas. Juga hanya ada 1 penumpang yang menggunakan jasanya.
3: Alasannya naik perahu kita itu kalau kita naik angkutan MR, kita mau ke Dinoyo, itu daripada motor, kita potong kompas aja naik perahu kita. Enggak, cuma kayak seribu.
0: Dari sini nampak jelas bahwa seleksi alam juga berlaku untuk transportasi. Saat ini masyarakat tentunya lebih memilih transportasi yang murah, aman, nyaman, dan praktis.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
2: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
1: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
2: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
1: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
2: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda. Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
2: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
2: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi, tepat berpukul 13:30, kurang 5 menit lagi ya, kita bersua untuk program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda, tapi lagu-lagunya yang bebas. Jadi kita udah gak nyiapin, karena ini hari Minggu, kalau Sabtu Minggu alias weekend, kita selalu menghadirkan sesuatu hal yang beda untuk Anda ya. Tapi nanti masih jam 1:30, ini belum 1:30 ya. Pendengar, seperti yang tadi sudah kami sampaikan ya, jadi ternyata abu vulkanik erupsi gunung api itu berisiko mengganggu keselamatan penerbangan. Jadi abu vulkanik akibat erupsi gunung api menjadi salah satu ancaman serius terhadap keselamatan operasional penerbangan. Partikel abu yang terbawa angin itu dapat menyebar ke jalur penerbangan dan berpotensi membahayakan pesawat. Oleh karenanya, banyak penerbangan yang di-cancel begitu ya. Informasi tersebut juga disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui kanal informasi penerbangan yang diunggah di media sosial @aviation_bmkg. Dalam unggahannya, BMKG menjelaskan bahwa abu vulkanik itu dapat berdampak terhadap sejumlah aspek operasional penerbangan. Erupsi gunung api menghasilkan abu vulkanik yang kemudian dapat terbawa angin hingga memasuki jalur penerbangan, dan pesawat yang melintas di kawasan terdampak beresiko memasuki area yang mengandung abu vulkanik. Aviation BMKG juga menjelaskan, paparan abu vulkanik dapat menyebabkan kerusakan pada mesin pesawat. Partikel abu yang masuk ke dalam mesin dapat meleleh akibat suhu tinggi dan berpotensi mengganggu kinerja mesin. Selain itu, abu vulkanik juga dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Partikel abu yang mengganggu kaca kokpit dapat mengurangi visibilitas sehingga menyulitkan pilot dalam menjaga keselamatan penerbangan. Dampak lainnya adalah gangguan pada sistem navigasi dan sensor pesawat. Jadi abu vulkanik dapat mengganggu sensor udara, pilot static system, serta perangkat navigasi lainnya. Abu vulkanik juga berpotensi menyebabkan perubahan rute dan keterlambatan penerbangan, pendengar. Jadi untuk alasan keselamatan, penerbangan dapat dialihkan, ditunda, atau rute penerbangan diubah sementara. Jadi itu kenapa banyaknya informasi berkaitan dengan airnav ya, memperketat pemantauan udara setelah anak Krakatau erupsi. Jadi ada informasi juga bahwa beberapa bandara yang ada tutup begitu ya, alias ditunda sebentar begitu sampai batas waktu yang sudah ditetapkan. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta itu sampai pukul 13:30, tapi kalau ada informasi tambahan untuk kemudian ditambah penutupan sementara untuk tidak menerbangkan pesawat ya, biasanya nanti akan ada informasi kembali yang akan disampaikan. Jadi biasanya Airnav Indonesia melakukan penerbitan notam begitu ya, seperti halnya notam A3344/26 terkait penutupan sementara ruang udara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Krakatau. Hingga estimasinya

itu pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, nanti kita akan hadirkan satu persatu lagu-lagu spesial untuk Anda sesuai dengan request tentunya. Jam 1:30 siang. Belum 13.30 ya, jadi ditunggu, sabar sebentar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irriantos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Dari Mbak Joanna ini menyampaikan bahwa macet banget ya di seputaran Basuki Rahmat dari Karapan Sapi sampai Diandra. Ada event apakah begitu? Kalau tadi pagi memang sempat ada penutupan ya karena ada event lari. Tapi kalau siang hari ini kami masih belum mendapatkan kabar begitu ya, apakah ada event tertentu juga. Tapi kalau misalkan di seputaran Grand City memang ada event sih, event baby begitu ya. Banyak yang kemudian merapat ke sana. Tapi kalau misalnya di seputaran Basuki Rahmat dari Karapan Sapi sampai Diandra, kalau ada kepadatan arus lalu lintas, nah ini masih belum tahu. Kita coba tengok nanti, kita akan coba cari tahu. Mungkin ada pendengar yang juga melintas di kawasan tersebut, kemudian sudah mengetahui kabarnya bahwa di sana ini ada event tertentu begitu ya. Bisa bagikan kepada kami begitu pendengar ya, via pesan singkat, voice note juga boleh, nelpon juga gak apa-apa ya. Baik, ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami untuk request lagu di kesempatan siang hari ini. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: 100% asli Indonesia.
1: Baik, Mbak Rika Herlin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rika Herlin mau
2: boleh
1: dengerin
2: request lagunya?
1: Uh-huh.
2: Dikta.
1: Dikta.
2: Dikta featuring Kamasean.
1: Oke, judulnya? Dunia. Halo. Oh, pendengar, mohon maaf sekali ya. Kalau misalnya ada WhatsApp, telepon WhatsApp, mohon tidak menghubungi kami terlebih dahulu. Mbak Rika, bisa diulang kembali begitu ya. Tadi Dikta judulnya apa, Mbak?
2: Tahukah Kamu.
1: Tahukah Kamu, siap. Nanti saya putarkan ya.
2: Dikta featuring Kamasean.
1: Baik, nanti kita akan hadirkan.
2: Salamnya buat Umi Siti Pasuruan. Ibu Wira.
1: Iya.
2: Mas Faris, juga Kak Presti.
1: Baik.
2: Bahagia, sukses selalu.
1: Terima kasih.
2: Happy next day.
1: Baik,
2: terima kasih
1: Mbak Rika Herlin ya, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Baik, ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Walau keriput di pipiku terlihat, walau keriput di pipi omaya.

0: Sikita, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
0: Yang smart and humble.
1: Baik.
0: Kok maaf suaranya agak lain gitu ya?
1: Hah? Kenapa, Oma?
0: Kok agak lain gitu
1: suaranya? Iya, agak flu, Oma.
0: Wah,
1: agak flu.
0: Jadi angkat seluruhnya oleh Allah SWT disembuhkan. Amin. Dan hanya sampai di Kak Fresi saja, tidak sampai ke anak-anaknya.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Oma.
0: Memang anak Krakatau itu gunung ya. Saya sampai tidak bisa mudik ke kampung Baduy. Kan biasanya saya September ini harus terapi ya di kampung Baduy itu. Jadi ini kan sudah ditutup kita. Sudah ini merah. Mohon doanya aja. Itu getarannya sampai di Bandung Lembang sini loh, Kak Fresti.
1: Oh iya, Kak Oma.
0: Iya, betul, waktu hari Jumat malam Sabtu itu itu terasa. Terasa dan dentumannya tuh terasa di kota Bandung itu. Hebat ya, padahal masih ada.
1: Tapi katanya kalau yang apa namanya BMKG yang merilis itu, dentuman yang Bandung itu beda lagi, Oma. Bukan dari Gunung Anak Krakatau begitu.
0: Ya, tapi itu sudah diprediksikan Kak Fresti ya. Ya, kita doa sama jalan. Kak Fresti sampai jam berapa? Maaf.
1: Sampai jam 3 sore, Oma. Iya.
0: Siapa warta musiknya kalau gitu?
1: Nanti ada Mas Dio warta musiknya ya.
0: Apa, Pak? Apa, Kak?
1: Hari ini warta musiknya ya. Coba saya tengok sebentar, Oma. Warta musik hari ini adalah komposisi dari, tunggu sebentar, Fagetos.
0: Oh, Fagetos.
1: Betul.
0: Itu loh, Bu, siapa Bu Isti itu, paling senang kalau Kak Fresti, apalagi malam itu, selalu apa namanya toleransinya tinggi, kata Kak, gitu kata Bu Isti. Karena jadi apapun lagu dicarikan kalau tidak bisa gitu loh katanya.
1: Okay, ya baik. Bu, ya, nanti kapan-kapan, Oma. Lagunya mau apa hari ini?
0: Saya minta Liodra, tapi jangan khawatir loh, Bunda Siti tidak apa-apa kok.
1: Okay, baik. Yang judulnya?
0: Judulnya Pura-Pura.
1: Pura-Pura ya, dari Liodra. Okay, siap.
0: Iya, itu 2026 ya, kalau nggak salah itu.
1: Siap, nanti kita akan hadirkan.
0: Nggak apa-apa, baik. Bunda Siti itu, dia penuh toleransi dan dia tulus ikhlas. Kalau memberi itu tanpa pamrih dan halal, katanya baik. Bu Siti loh ya, memang benar. Cuma Anda saja orang yang menzolimi. Kita doakan aja mudah-mudahan orang-orang ini yang menzolimi bisa terbuka hatinya ya, Kak Fresti.
1: Ya,
0: salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Barokah sehat, barokah umur, barokah rezeki melimpah, insya Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umroh bersama keluarga.
1: Amin.
0: Besar.
1: Amin.
0: Dan
1: Allahumma,
0: karirnya
1: amin.
0: Terus serta jabatannya menanjak. Kak Fresti, saya mau tanya dulu ketuanya RRI Bu Sumartini apa itu ada di mana ya sekarang?
1: Sudah pensiun, Oma.
0: Oh, kan bulan September ini itu Yaumil Miladnya.
1: Oh gitu,
0: saya
1: ingat
0: karena saya dikasih catatan sama beliau itu. Baiklah, saya dikasih nomor teleponnya tapi saya belum berani.
1: Terima
0: kasih Kak Fresti ya.
1: Baik, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Assalamualaikum Mbak Fresti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Fresti.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat keluarga. Salam buat Ibu di rumah.
1: Iya, terima kasih. Ibu,
2: lagunya
1: hari ini lagunya bebas, mau yang apa?
2: Lagunya saya mau di Ayunda.
1: Mau di Ayunda judulnya?
2: Untuk apa?
1: Siap, nanti tak puterin ya. Untuk apa? Lagunya buat siapa Ibu? 5 aja ya.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Bu Istikaro, juga Ibu Pati Ramli, Bu Dewi, Bu Nur Fadila,
1: dan lainnya.
2: Juga Pak Mbak Siti, juga Pak Pak Ali.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Ibu.
2: Paling sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
3: Selamat siang 100% Indonesia.
1: Baik, selamat siang Abah. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Abah, hari ini lagunya bebas, bisa pilih. Abah mau diputarin lagunya siapa?
3: Harusnya Mbak Versi Bahagia.
1: Kenapa?
3: Ya, harusnya Mbak Versi Bahagia.
1: Oh, dari Siami Simorangkir ya?
3: Bukan.
1: Eh, apa?
3: Kelab Project.
1: Oh, Kelab Project. Kirain Siami Simorangkir. Kelab Project ya?
3: Harusnya kau bahagia.
1: Oke, baik. Soalnya ada lagunya itu juga. Apa namanya? Kau Harus Bahagia dari Semi gitu ya. Baik. Lagunya buat siapa? Bali 5 orang aja ya.
3: Buat Ramli. Tulang Kobar. Dan sampai jumpa Pak Mulyono.
1: Bah, mohon maaf, ini beneran Kelab Project ya, bukan Katon?
3: Katon ya.
1: Katon ya, oke baik, siap.
3: Lokalisnya Katon.
1: Siap, nanti kita puterin ya, Bah ya.
3: Matur nuwun.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami. Oke, satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang musik kita.
4: Kita 100% Indonesia.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wati, sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
1: Kotak judulnya?
4: Pelan-pelan
1: saja, baik. Nanti tak puterin ya Ibu. Lagunya buat siapa? 5 orang aja ya.
4: Mbak Messi yang cantik.
1: Baik. Iya, tunggu sebentar mendengar. WhatsApp-nya kan masih dipakai. Mohon tidak digunakan terlebih dahulu ya. Silakan Ibu, dilanjutkan kembali.

0: Baik, siap.
1: selalu.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ditunggu lagunya ya. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ati Ramli yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ditunggu sebentar pendengar ya. Saya juga mau menginformasikan ternyata kepadatan arus lalu lintas di seputaran Basuki Rahmat dari Karapan Sapi sampai Diandra itu karena adanya imbas bubaran wisuda Unitomo ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Joana sudah berbagi kabar di kesempatan siang hari ini begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini tengah terjebak kepadatan arus lalu lintas, mohon bersabar biar nggak bosen. Dengerinnya Pro 1 RRI Surabaya. Kita akan putarkan lagu-lagu yang spesial untuk Anda di hari ini, di siang hari ini ya. Ditunggu pendengar untuk teleponnya. Saya puterin lagunya dulu biar nggak bosen gitu ya. Baik, lagu dari Dikta featuring Kamasean. Tapi tahukah kamu?

0: Pendengar, semoga Anda suka dengan komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pura-pura dari Leodra yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum saya terima telepon, boleh ya kalau misalnya saya ke pendengar dulu via WhatsApp karena sudah banyak yang menunggu. Terima kasih untuk Pak Khairul Huda di Lamongan. Selamat siang Mbak Fresti. Halo Mbak Fresti, apa kabar? Halo juga Bapak, kabarnya alhamdulillah baik ya. Meskipun ada bindeng sedikit ya. Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu menyertai kita. Pengen request lagunya Rosa Mbak, Ku Menunggu. Lagu ini ku persembahkan buat Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Pengen pantun Mbak Fresti? Boleh. Lihat Mbak Siti pergi ke Jawa Tengah. Cakep. Bertemu dengan idaman hati, hatinya berbunga-bunga. Cakep. Terima kasih Pak Khairul Huda ya. Ada Bu Siti Rumiah di Tuban. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam. Musik kita 100% Indonesia. Request lagunya Vidi Aldiano, judulnya Nuansa Bening. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Istiharo, Bu Dewi, Bu Nana, Bu Ani Esther, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mul. Dan salamnya untuk semuanya aja pendengar Pro 1. Terima kasih Mbak Fresti, semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu. Ditunggu lagunya. Ada Pak Mariono di Tulungagung. Musik kita 100% Indonesia, minta diputarkan lagu pop, lagu pernikahan kita, versinya Tiara Andini. Salamnya buat Bu Ira, Pak Heri, Pak Mul, Bang Ali, Bu Siti, Bu Dian, Bu Titi, Pak Toto, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1. Bersama Mbak Fresinya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya Robbal Alamin. Ada Bu Hartini juga yang sudah bergabung bersama kami ya. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik kita 100% Indonesia. Saya mau request lagunya Raim Laude yang Lesung Pipi. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Oma Yanti, dan untuk Mbak Fresinya, terima kasih banyak. Baik, ditunggu lagunya, nanti kita akan hadirkan ya. Halo, selamat siang musik kita
1: 100% Indonesia.
0: Pak Mul, apa kabar Bapak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada apa Mbak Celia?
0: Loh, kok Mbak Celia toh ya?
1: Mbak Fresti.
0: Iya.
1: Ada apa Mbak Fresti?
0: Gak apa-apa Pak.
1: Gimana kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Keluarga gimana?
0: Alhamdulillah, Bapak juga sehat ya.
1: Alhamdulillah. Aku cari nol itu Pak Mbak.
0: Apa judulnya Pak?
1: Kangen Deso.
0: Hah? Kangen Deso?
1: Iya, ada tulis itu Kangen Deso.
0: Siap, sih coba tak carikan.
1: Sampai golek tuh sampai ketemu. Golek gak ketemu aku tak mau dunai wis, tak melayu. Tak tinggal yang bergaya ya.
0: Baik, tapi ini bukan bahasa Jawa kan ya, Pak ya?
1: Iya, cuma lagunya bukan dangdut, bukan keroncong.
0: Iya, maksudnya liriknya full bahasa Jawa.
1: Enggak.
0: Oh enggak. Oh ya, oke. Okay. Nanti coba tak cari, tak dengerin dulu boleh ya, Pak ya?
1: Boleh.
0: Iya, oke,
1: okay, Pak. Umpama nanti enggak itu enggak direstui. Ya, diganti aja. Nanti kalau enggak direstui ya.
0: Iya.
1: Kasih aja. Andai kau tahu.
0: Oke. Okay. Ungu ya.
1: Ungu tayu.
0: Iya, Andai kau tahu. Iya. Oke, okay,
1: aku tadi disalami Bapak Mariono.
0: Iya, betul.
1: Terus yang pertama tadi, Mbak Rika Herlin. Terus ada lagi Bang Kobar. Kira dulu ya, Pak. Terus ada lagi Bapak Awi. Ya, empat ya. Yang kelima untuk semuanya dan lain-lainnya.
0: Siap.
1: Untuk Mbak Fresti, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi di ujung telepon? Silahkan pendengar. Bu Siti, monggo. Tadi Bu Siti nelpon via telepon ini ya, WhatsApp ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita 100% Indonesia.
0: Baik, Bu Isti apa kabar? Sehat Ibu?
2: sudah mulai mendingan.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi makan belum begitu enak ya, sudah
0: masih
2: mau
0: pahit ya Bu ya. Baik. Bu Isti,
2: lagunya aku lagi bingung. Ini aja wes Wangi Rindu aja.
0: Wangi Rindu.
2: Ya, dari... Rindu sama Mbak Presti.
0: Oh, aduh.
2: Ya Allah.
0: Rindu itu berat Bu ya.
2: Berat di ongkos.
0: Baiklah.
2: Salam ya Mbak. Tadi ada ya Bu. Tadi siapa ya nyalamin Ibu Abu Mus apa Bu Nana ya tadi ya.
0: Wah.
2: Barusan dibaca Mbak Presti tadi.
0: Coba Bu tak lihatnya dulu ya.
2: Tadi ada dengar Bu Isti Haro.
0: Bu Siti Rumia di Tuban ya.
2: Oh Bu Siti Rumia, terima kasih Bu Siti. Bu Mos juga, Bu Nana Omayanti, Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Pak Idris, terus Bu Hartini, dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Kobar juga, Mas Ali Wasik. Dan semuanya. Buat Mbak Presi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari siapa lagi di Jungdalfon di kesempatan kali ini? Silahkan pendengar ya. Anda bisa bergabung bersama kami di hari ini, di kesempatan siang hari ini ya. Baik, siapakah yang ingin bergabung? Halo, selamat siang musik kita.
3: Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti

0: terluka semua rasa. Lepaskan genggam tanganmu dan jangan paksa tu rindu, dan ku tutup semua ruang di hatiku.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagu itu? Jangan paksakan ya. Rindu.
2: Saya rindu.
1: Oke, dari Ivan Seventeen ya.
2: Tadi ada buat Ramli, semoga sehat. Inang punya dikun Bu Istiqarob, Aba Awi, Mas Bandi, Bu Dewi, Neng Siti, Neng Siti Rumia, Kau Setengah Mateng, Teh Dinda, Bang Ahmad Irfan,
1: dan lainnya.
2: Lain-lainnya.
1: Siap.
2: Mbak Kesti.
1: Ya.
2: Sehat, semoga pita suaranya kembali lagi seperti semula.
1: Terima kasih, Bang.
2: Assalamualaikum. Salam Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih. Ditunggu untuk lagunya. Nanti kita akan hadirkan satu persatu untuk Anda ya. Baik, saya hadirkan dulu komposisinya spesial untuk Anda di hari ini. Sudah ada 4 penelpon ya. Kita akan putarkan dulu biar nanti bisa semuanya keputer ya. Khawatir saya tuh gak bisa keputer gitu loh ya. Baik, pendengar tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pak Mul, lagunya gak bisa, Pak. Saya puterin yang ungu, andai kau tahu aja ya. Kan lagunya bahasa Jawa, jadi gak cocok buat musik kita ya. Gak apa-apa ya, Pak ya. Ungu aja ya, andai ku tahu. Enak itu lagunya, Pak Wista. Mohon maaf sekali, Pak Mul. Saya ke Bu Siti. Halo, selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang juga musik kita 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Pol PP and humble and humble and humble dan smart.
1: Bisa aja, Bu. Alhamdulillah kabarnya masih baik, Ibu. Ibu sehat ya?
2: Alhamdulillah, panas tangan-tangan.
1: Enak, Bu, ini, Bu. Kalau panas itu cucian cepat kering, Bu. Nggak bingung,
2: iya,
1: ya kan?
2: Iya, cepat kering.
1: Bener
2: itu.
1: Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
2: Liodra.
1: Liodra tadi sudah diputer.
2: Siapa minta?
1: Bu, siapa? Oma Yanti, Pura-pura judulnya.
2: Mahal ini ono ndak mati-matian?
1: Boleh dong.
2: Oke, tak kalau puterin
1: gitu nanti ya.
2: Salamnya kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5 sayang semua.
1: Seneng aku kalau begitu, Bu.
2: Sayang juga seneng.
1: Baiklah, nanti tak puterin ya, Bu.
2: Terima kasih banyak, Mbak Presti Otor. Baik,
1: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng saya, Bu, kalau begitu, Bu, ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia.
1: Baik, Bu Dewi kah ini?
2: Iya.
1: Ibu. Alhamdulillah sehat, Ibu juga sama sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bu Dewi mau dengerin lagunya siapa hari ini?
2: Dari Republik.
1: Republik judulnya
2: Selimut Tetangga.
1: Selimut Tetangga. Kok enggak Rumput Tetangga aja, Bu? Lagunya buat siapa, Bu?
2: Apa?
1: Lagunya buat siapa? 5 aja ya.
2: Oi, 5.
1: 5 aja.
2: 10.
1: Jangan banyak-banyak.
2: Buat Bu Siti yang barusan turun.
1: Baik.
2: Terus Oma Yanti, Bu Esi Ngaro, Bu Cici Damiati, Pak Isis dan Bang Kobar.
1: Siap.
2: Dan semuanya.
1: Terima kasih.
2: Buat Mbak Presti, makasih.
1: Terima kasih, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng saya kalau salamnya 5 aja itu ya. Mendingan terima kasih dan selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ada siapa lagi di hari ini? Coba lah ya. Halo, selamat siang musik kita.
3: Musik kita, musik Indonesia.
1: Pak,
3: semangat siang.
1: Semangat siang. Kapan ini kok baru muncul? Kemana aja, Pak?
3: Ke rumah sakit.
1: Oh, baik. Iya. Bapak ini, opname?
3: Langganan, Pak. Biasa.
1: Oke, baik. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enakan ya, Pak, ya?
3: Ya, lebih baik dari kemarin.
1: Mudah-mudahan
3: besok lebih baik dari sekarang.
1: Iya. Ini ya, berarti sudah keluar opname, Pak? Di rumah?
3: Masih di rumah sakit.
1: Masih di rumah sakit, baik.
3: Iya.
1: Sehat semangat, Pak, ya, Pak, ya?
3: Saya berflashback ke belakang sedikit.
1: Iya, silakan.
3: Kalau dulu itu Agustusan itu kan memperjuangkan kemerdekaan.
1: Iya.
3: Itu antara kalau tidak hidup ya mati.
1: Baik.
3: Mengisi kemerdekaan ya antara hidup dan mati. Nah sekarang ini Pak Tua, hiduplah sebelum mati.
1: Baik.
3: Terima kasih buat Mbak Presti, saya apresiasi sekali dengan gaya pemanduannya.
1: Terima
3: bisa
1: kasih.
3: Memberikan pengertian kepada penelponnya.
1: Baik.
3: Memberikan pengarahan, membatasi batasan segalanya untuk memberikan salam 5 orang saja.
1: Baik.
3: Terima kasih. Kamsiah arigato, syukuron kasiron.
1: Terima kasih, Bapak. Matur nuwun.
3: Merdeka.
1: Terima kasih untuk Pak Lukiawan atau Pak Tua yang sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bapak, bersama keluarga tercinta, begitu ya. Nanti kita akan hadirkan yang spesial untuk Anda di hari ini, pendengar ya. kami akan putarkan komposisinya spesial untuk Anda. Mudah-mudahan bisa semuanya keputar ya. Kali ini saya akan hadirkan lagu dari Katon Bagaskara ya. Ini requestan dari Pak Abahawi. Semestinya kau bahagia.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya pasti akan kami hadirkan satu persatu pendengar ya, untuk komposisi, untuk sesi requestnya kita harus sudahi karena banyak yang belum keputar. Jadi kalau nanti saya nerima telepon lagi nih khawatirnya, gak bisa keputar semua lagunya ya, mohon maaf sekali ya. Jadi kita batasi untuk bisa request di kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir, lagunya yang udah masuk ya pasti kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ditunggu sebentar, kami pasti akan hadirkan satu persatu di hari ini ya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program musik kita 100% Indonesia.

Black Brothers adalah grup musik legendaris asal Papua yang dibentuk di Jayapura pada pertengahan tahun 1970-an. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik modern Papua yang berhasil menembus industri musik nasional dan mendapat pengaruh besar di kawasan Pasifik. Awalnya, kelompok ini berasal dari sebuah band bernama Los Irientos sebelum kemudian berganti nama menjadi Black Brothers. Grup ini dimanajeri oleh Andy Ayamiseba yang berperan besar dalam mengembangkan karir mereka hingga dikenal luas di Indonesia. Pada tahun 1977, Black Brothers memperoleh penghargaan Golden Record dan dinobatkan sebagai salah satu grup musik terbaik Indonesia pada masanya bersama band-band rock ternama lainnya. Mereka melakukan tur ke berbagai kota besar di Indonesia dan memiliki basis penggemar yang sangat luas. Memasuki akhir tahun 1970-an, sebagian anggota dan manajemen memilih menetap di luar negeri, termasuk di Vanuatu, Papua Nugini, Australia, dan Belanda. Meskipun demikian, pengaruh Black Brothers tetap kuat, terutama dalam perkembangan musik Papua dan musik reggae di kawasan Pasifik. Hingga kini, Black Brothers dikenal sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh dari Papua dan Indonesia. Karya-karya mereka tidak hanya menjadi bagian penting sejarah musik nasional, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan budaya Papua di tingkat internasional. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 12 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS di 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH hanya ada di FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Flow right here.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Mas Irfan, mohon maaf sekali begitu ya, saya sudah tidak terima telepon karena lagunya juga cukup banyak yang belum terputar. Khawatirnya nanti kalau misalkan Mas Irfan request nggak bisa keputar ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Banyak kali ini yang belum keputar ya. Baik, terima kasih untuk apresiasinya Mas Irfan. Kalau cuma mau salam aja nggak apa-apa. Tapi khawatirnya nanti kalau misalkan udah nelpon ya kan kecewa karena nggak bisa ini, nggak bisa request lagu gitu ya. Saya juga kadang kalau misalkan dulu waktu masih belum, masih SMP, SMA tuh kan radio kan juga lagi ngehits banget ya. Lagi radio anak muda kan, kalau misalnya pas telepon, lagu yang gak keputar sih, kecewa banget gitu ya. Udah buang-buang pulsa, kenapa gak keputar sih mbak gitu kan. Jadi saya tahu bagaimana rasanya kalau misalnya lagunya tuh gak keputar gitu ya. Kita udah menyempatkan waktu untuk bisa say hello begitu ya. Tapi ternyata aduh lagu saya gak keputar ternyata ya. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sabar sebentar ya, lagunya pasti akan kami hadirkan hingga usai nanti kok ya. Tetap bersama kami di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya. Nanti Anda bisa menyimak program Beranda Sucita bersama dengan rekan Dio Pratama. Nanti ada topik berkaitan dengan dulu cukup sekarang pas-pasan. Jadi cerita di tengah inflasi bersama dengan Mbak Willy Filosofia, Direktur Kepatuhan Bialang Berjangka. Nanti Anda bisa simak bersama seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda ya. Jadi kenapa sih duit itu cepat banget kerasanya habis ya. Kemudian juga udah kerja keras tapi kok sulit banget buat nabung ya. Apakah karena kitanya ini terlalu konsumtif begitukah? Atau memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Nanti bisa ngobrol bareng Mbak Willy jam 3 sore bersama dengan rekan Dio Pratama. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Mahal Ini dengan Mati-Matian yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Saya Fresti Oktor harus mengakhiri tugas untuk program musik kita 100% Indonesia. Sesaat lagi ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda. Dan kami akan hadirkan juga bagaimana topik yang akan menjadi pokok perbincangan kita pada pukul 15 begitu ya. Nanti jangan lupa 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti program Beranda Asticita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, aktivis lingkungan di Kediri menggelar aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kanjung, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri hari Minggu, 6 September 2026. Aksi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan penerapan zero waste, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan kawasan dan sungai dari sampah. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri yang berlangsung selama 2 hari sejak Sabtu malam 5 September. Sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan yakni sampah, sungai, polusi, dan vegetasi. Menurut Endang, diskusi tersebut tidak hanya membahas persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong peserta untuk mencari solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selanjutnya, musim championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di Alun-Alun Sidoarjo hari Minggu 6 September pagi. Presiden klub Deltras FC, Dedi Adrianto Wibowo, mengatakan tema tersebut bukan sekadar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Pandangan dengan demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Diu Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari Minggu tanggal 6 September 2026 ya, di rangkaian Surabaya sore ini tentunya ya. Menggantikan tadi rekan saya Presti Oktora yang sudah menemani Anda di Surabaya siang ini, tentunya kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda untuk terus stay tune ya di Pro 1 Surabaya, menyajikan program-program yang terbaik di tetap di Surabaya sore ini tentunya ya. Ini pukul 15 kita akan ikuti Beranda Asta Cita edisi inflasi ya. Kemudian selepas Beranda Asta Cita nanti kita hadirkan Info Prima atau Warta Berita Daerah jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda. Selepas Info Prima 16.30 kita ajak Anda untuk mengikuti Kentongan. Kemudian Surabaya sore ini kita lanjutkan 17 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda ya. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.39. Dan karena ini hari Minggu, jangan lupa nanti jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan warta musik ya untuk di Surabaya sore ini tentunya. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara juga ada, informasi olahraga juga ada, dan juga pastinya ada informasi cuaca untuk esok hari dari BMKG Pusat ya. Jadi nantikan di warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selepas warta berita sentral 19.30 kita akan hadirkan mimbar agama Konghucu ya, yang edisi hari ini nanti. Kemudian nanti Surabaya malam ini kita Anda akan ditemani oleh Jo Adi Yuwanda ya, yang akan menemani hingga rapat pukul 24 dini hari nanti tutup siaran. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita edisi inflasi ya. Selamat sore pendengar Pusat Surabaya ya. Nah, pernahkah Anda merenung mungkin saat melihat rincian pengeluaran bulanan Anda, rasanya tidak ada perubahan gaya hidup yang gimana-gimana, nggak dimewah-mewahin, nominal gaji pun sama, atau bahkan ada kenaikan sedikit ya, 50 ribu, 100 ribu, itu setahun sekali. Tapi mengapa uang belanja di pertengahan bulan sudah menipis? Nah, barang-barang yang dulu dibeli terasa terjangkau, sekarang harus dihitung berulang kali sebelum masuk ke keranjang belanja kita ya, atau biasanya kalau di marketplace itu keranjang kuning ya. Fenomena dulu cukup sekarang pas-pasan bukanlah kekhawatiran Anda seorang ya, melainkan cerita kita bersama yang sedang bertahan di tengah himpitan inflasi. Nah, menyikapi realitas ekonomi rumah tangga kita saat ini, sore hari ini kita akan mengupas tuntas dan mencari solusi bersama dengan tema yang sangat familiar ya. Dulu cukup, sekarang pas-pasan, cerita kita di tengah inflasi. Ya, sudah terhubung bersama kami narasumber yang sangat tajam dalam membedah dinamika pasar komoditas dan kepatuhan finansial ya. Mari kita sapa dengan hangat. Selamat sore, Ibu Willy.
1: Selamat sore, Mas Dio.
0: Ibu Willy, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, Ibu Willy selaku Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka ya. Belum gajian. Sudah kan, sudah tanggal berapa ini? Oke, okay. Nanti kita akan membahas fokus inflasi ya Ibu Willy ya. Boleh, yang mungkin pertanyaan pertama saya ini, kan kita ini sering mendengar, ini ya sesuai tema ya, dulu cukup, sekarang pas-pasan ya. Dari sudut pandang ekonomi ini, apa sebenarnya yang sedang dirasakan masyarakat ketika mengatakan hal tersebut?
1: Ya, selamat sore Mas Dio dan pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. ya memang kalau dulu cukup, sekarang pas-pasan, bahkan mungkin sekarang kurang gitu ya. Jadi yang dirasakan masyarakat saat ini dalam apa ya, boleh saya bilang sedikit agak dramatis gitu ya, sedang dalam badai inflasi gitu ya Mas ya, yang kita rasakan bersama. Kalau sebelumnya atau tahun lalu kita masih bilang kita menuju gitu kan, kita menuju gitu, tapi sekarang inflasinya sudah sangat terasa gitu ya. Mungkin kita nggak bilang secara gamblang bahwa kita mengalami kenaikan secara terus-menerus, tapi kita cukup merasakannya aja kan gitu ya Mas ya. Makanya sekarang seperti tadi kata Mas Dio bilang, gajinya memang naik mungkin 100 atau 50 ribu gitu ya, tapi nggak cukup. Itu ya Mas ya. Nah itu dia yang kita rasakan saat ini Mas.
0: Tuh, inflasi ya berarti ya, ya namanya ya. Nah menarik tadi sesuai kata-katanya Bu Willy ya, yang itu kita menuju ya Indonesia coklat ya. Seringkali ini kan masyarakat mengeluh barang-barang lagi mahal ya. Sementara kalau yang sudah dipaparkan itu ya angka statistik inflasi resmi, terkadang terlihat kayaknya cukup rendah ini, enggak yang tinggi-tinggi banget. Nah, mengapa ada jarak atau gap antara angka inflasi di kertas dengan inflasi real yang benar-benar kita rasakan ini Bu Willy? Halo.
1: Inflasi kita. Halo.
0: Iya.
1: Udah ya suaranya Mas ya. Jadi kalau kita bicara, memang inflasi kita kan kecil loh gitu kan. Masih 3,1 ya.
0: Iya,
1: 3,1. Masih 3,1. Range-nya itu 2,5, paling tinggi nambah 1% lah jadi 3,5. Masih jauh di ambang batas gitu ya. Itu angkanya gitu ya. Angka rata-rata inflasi se-Indonesia Raya. Nah, pertanyaannya adalah, masalahnya kan masing-masing keluarga itu beda-beda ya Mas ya. Saya, Mas Dio itu beda-beda. Saya mungkin kebutuhannya nggak sama dengan Mas Dio juga, Mas Dio dengan orang lain. Nah sehingga yang dirasakan memang lain Mas. Tapi yang kita rasakan bersama adalah kebutuhan pokok yang tidak turun.
0: Yeah.
1: Tidak pernah turun gitu ya. Terus kemudian juga kalau kebutuhan pokoknya naik, itu pasti semua naik. Tuh, kemudian juga ada hal-hal lain yang pendapatannya tidak pernah naik, ya kan, pendapatannya segitu aja gitu loh. Sementara inflasinya apa, kenaikan harganya terus menerus gitu kan, itu yang menyebabkan angkanya kecil tapi dampaknya besar gitu Mas. Itu dia penyebabnya.
0: Oke. Nah kalau kita bicara kenaikan ini, biasanya pos pengeluaran rumah tangga mana aja Bu Willy yang paling menyerap, merayap naik dan paling menggerus daya beli keluarga perkotaan ini seperti di Surabaya sendiri ya, yang sepanjang tahun ini mungkin?
1: Iya, jadi Mas kalau kita bicara pos pengeluaran gitu ya, sekarang gini kan, dari awal tuh kan saya sering bilang ya, ayolah kita hitung ulang, ayolah kita berhemat, ayolah kita melakukan pengurangan. Pertanyaannya simpel, ini dikurangin sampai seberapa gitu ya? Kan kita sudah mengurangi, misalnya kita udah nggak ngopi-ngopi gitu ya, kita ngopi cantiknya sebulan sekali itu pun bukan di mall gitu ya, di kafe-kafe yang biasa aja lah gitu ya. Terus kita udah nggak mengadakan misalnya yang arisan, misalnya arisan di luar tuh udah nggak, kita sudah balik lagi ke rumah masing-masing gitu ya. Sudah lebih bijaksana. Oke, sekarang pengeluarannya sampai berapa? Sampai gimana gitu? Sampai min berapa nih kita harus menguranginya gitu kan? Nah, ini masing-masing individu tuh berbeda Mas gitu loh. Sehingga kalau dibilang pos mana yang paling besar, kalau kebanyakan pasti itu berada di pos kebutuhan pokok.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Itu udah pasti Mas. Karena kebutuhan pokok dikurangi, misalnya gini, bulan lalu Mas Dio belanjanya 100 ribu ya, ke warung sebelah gitu ya. Bulan ini sebenarnya 100 ribu juga, dengan asumsi adalah begini, oh bulan lalu saya beli ininya kebanyakan, oh yaudah saya kurangi aja. Misalnya bulan lalu saya beli mie instannya kebanyakan nih, oke saya kurangi separoh misalnya ya. Asumsinya kan adalah, berarti bulan ini saya harusnya belanjanya agak lebih banyak dong, ya kan? karena mie instannya udah berkurang usaha gitu ya. Tapi ternyata bulan ini Mas Dio ke warung sebelah bawa uang 100.000 kurang malah.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan apa ya, agak lucu sebenarnya ya. Kita ini sudah berhemat ya kan, kita sudah mengurangi banyak pos, tapi di bulan berikutnya kita belanja dengan hitungan yang sama dengan yang sudah dikurangi, nilainya berkurang. Nah, kerasa kan gitu loh. Jadi bahwa yang kita bilang inflasi itu sebelumnya adalah menggerus tabungan gitu ya, ini yang kita rasakan gitu loh. Jadi bahwa memang nilainya tetap, misalnya orang punya tabungan 1 juta, nilainya tetap mas, tapi kalau kita belanjakan itu jauh lebih kurang dibandingkan mungkin 1 jutanya tahun lalu. Gitu loh. Jadi memang kalau dibilang pos mana yang paling besar menggerus, semuanya tergerus mas. Sekarang nggak ada yang nggak naik soalnya kan mas.
0: Iya benar.
1: Dari barang, jasa, yang turun apa ya mas ya? Tunggu sebentar. Saya lagi mencari harga yang tidak naik tuh apa ya? Beras aja naik hampir tiap hari mas.
0: Iya benar.
1: Beras. Meskipun kenaikannya cuma 20 rupiah, 50 kan per kilo ya. Sementara kita makannya tiap orang sekilo ya, kali berapa kilo itu ya. Gitu. Jadi memang apa ya, semua semua memang dalam perhatian gitu loh saat ini.
0: Oke, nah ini kalau bicara tentang psikologis sedikit ya Bu Wil ya. Ini kan inflasi ini kan sebenarnya kan terjadi setiap tahun ya, pasti ada inflasi ya. Terlepas itu nilainya persentasenya berapa. Nah, lantas ini kan berdasarkan data juga inflasi tahun ini kan tadi kan sudah dipaparkan baru 3,1 aja nih, enggak sampai yang melambung tinggi. Nah, lantas kita ini sebenarnya sebagai masyarakat umum biasa ini harusnya merasa nyaman aja atau harus tetap merasa khawatir ini ke depannya ini Bu?
1: Ya, kalau saya boleh bilang, ada inflasi nggak? Ada inflasi, kita tetap harus membuat rencana. Itu yang pertama ya. Okay. Jadi bahwa ada evaluasi. Misalnya begini, mungkin Mas Dio pikir, waduh ini gaji saya kan naiknya kadang-kadang gitu, kadang naik, kadang turun gitu ya mas ya. Yang harus saya lakukan apa nih gitu ya. Kita harus melihat perencanaan 6 bulan. Kalau kita mau bikin perencanaan uang ke depan, kita harus lihat dulu ke belakang dulu mas. 6 bulan ke belakang. Oh 6 bulan ke belakang itu bisa dilihat tuh biasanya. Oh pengeluaran saya yang banyak tuh di mana ya. Oh di sini nih banyak banget nih misalnya. Oh Mas Dio tuh misalnya hobi berburu ini apa namanya jaket motor gitu lah ya. Taruhlah begitu. Oh ini jaket motor saya udah banyak banget. Oh kenapa nih, ternyata dalam 6 bulan ini

0: real.
1: Yeah.
0: Tapi kita belanja banyak di marketplace, betul ya Mas ya?
1: Iya yeah, benar.
0: Dimana kita kita melek tengah malam, tujuannya sholat gitu ya, tujuannya berdoa. Lihat handphone hilang deh. Gitu.
1: Tuh, yeah.
0: Jadi rekeningnya berkurang karena kita check out ya kan? Nah itu juga apa ya, harus ada perhatian khusus gitu loh Mas.
1: Oke, nah kira-kira kalau dengan adanya invasi ini, kelompok masyarakat mana yang paling rentan terpukul ya? Pastinya mungkin banyak yang bilang ini yang menengah ini kayaknya yang paling terpukul dari fenomena ini. Nah ini apakah benar, Bu?
0: Semua terpukul. Pukulannya keras apa enggak? Kalau dibilang yang paling rentan adalah masyarakat. Penghasilan tidak tetap.
1: Oke.
0: Gitu Mas. Kenapa bisa begitu? Karena jangankan bulan sebulan lah ya. Minggu lalu sama minggu sekarang aja penghasilannya nggak tetap tuh, nggak tahu. Gitu ya. Ini agak rentan sekali Mas. Ini rentan sekali terhadap gejolak ekonomi gitu. Ini rentan sekali terhadap perubahan yang sangat drastis. Kalau mereka kekurangan uang dan tidak ada sumber penghasilan lain, otomatis mereka akan cari uang cepat. Uang cepat itu adanya di online lagi,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Pinjol ya, dan kawan-kawan gitu ya.
0: Waduh.
1: Halo? Aduh, sepertinya ada di kendala di telepon ini. Halo, Bu Willy. Oke. Sebenarnya ada terkendala di sambungan telepon, saya akan coba menghubungi. Halo, Bu Willy. Aduh. Oke, kayaknya ada kendala di saluran telepon ya. Saya akan mencoba menghubungi Bu Willy setelah iklan berikut ini ya. Dengan tenang saja, saya akan backup dengan telepon yang lainnya.
2: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 Surabaya, masih di Beranda Astacita ya. Tadi ada kendala sinyal sepertinya ya di line telepon ini. Saya coba backup lewat telepon WA ini. Saya coba hubungi Bu Willy lagi. Halo Bu Willy.
1: Ya, halo Mas
0: Ya,
1: Dino.
0: ini semoga lebih lancar ya tadi. Soalnya tadi putus-putus ini sinyalnya ini tadi
1: Iya.
0: ya. Ini tadi sampai mana ya? Sampai ini ya.
1: Iya,
0: Kalau
1: yang paling berpengaruh, apa yang paling terpengaruh?
0: Ya, benar.
1: Ya, jadi
0: Ya tuh.
1: ada beberapa golongan yang paling terpengaruh, Mas Dio. Yang pertama adalah pastinya adalah sahabat-sahabat saya yang penghasilannya rendah, gitu ya. Itu udah pasti gitu ya. Jadi kalau harga naik pasti mereka panik gitu ya. Atau teman-teman yang penghasilannya tidak tetap. Yang kedua adalah pekerja yang gajinya tetap. Loh kok bisa gitu
0: Kok
1: ya?
0: bisa?
1: Kok bisa gitu ya? Jadi karena begini Mas Dio, kebutuhannya naik tapi gajinya nggak naik gitu ya. Jadi udah pasti dipastikan ngepas atau bahkan kurang gitu. Terus kemudian juga

0: namanya keluarga yang tanggungannya banyak. Artinya tanggungan banyak ini gini, anaknya tuh banyak atau enggak yang harus ditanggung di rumah itu banyak. Itu pasti sangat berpengaruh, Mas. Dimana mereka kalau ada kenaikan Rp1.000 aja itu berpengaruh sangat besar gitu loh. Karena kebutuhannya kan juga banyak gitu ya. Kemudian yang berpengaruh selanjutnya adalah masyarakat yang punya cicilan atau tanggungan hutang yang cukup besar. Gajinya nggak naik, kebutuhannya naik, utangnya nggak turun gitu
1: Ya,
0: ya.
1: jalan terus.
0: Nah, jalan terus. Nah, ini juga agak sedikit merepotkan gitu ya. Juga adalah teman-teman UKM. Teman-teman UKM juga berpengaruh, Mas. Kalau bahan bakunya naik, mereka mau naikin harga takut daya belinya turun gitu kan. Nggak dinaikin dia nggak untung gitu ya. Jadi memang semua orang hampir terpengaruh gitu ya, Mas ya. Dan yang ini mungkin jarang jarang sekali orang prediksi gitu ya, bahwa orang yang punya tabungan tuh juga berpengaruh loh, Mas.
1: Nah, itu.
0: Loh, kok bisa mereka nggak punya tabungan gitu ya? Iya, tapi tabungannya nilainya udah turun.
1: Oh, iya.
0: Jadi semua lapisan itu sebenarnya terpengaruh, termasuk yang punya tabungan gitu loh. Jadi tabungan mereka yang tadi saya bilang, kalau tahun ini mereka punya 100 juta dibandingkan dengan tahun lalu, 100 juta itu jauh lebih berharga tahun lalu. Gitu, Mas.
1: Oke, jadi gitu. Nah, kita ini di samping kenaikan harga pokok ini Bu Willy, ini inflasi ini ngasih kontribusi kenaikan juga nggak sih ke biaya hidup yang mungkin nggak terlihat ya, tidak terlihat di setiap bulannya, seperti misalnya kayak biaya pendidikan anak atau tarif layanan digital hingga biaya kesehatan terhadap kondisi keuangan yang sekarang ini juga ngefek nggak sih Bu Willy inflasi itu?
0: Sangat berpengaruh loh, Mas. Mungkin kita bisa bilang misalnya ya, pendidikan kita bayarnya sama aja kok gitu ya. Misalnya bayar sekolah tahun ini, bulan ini 100 ribu, bulan depan juga tetap 100 ribu gitu. Betul, tapi yang jadi masalah adalah, kalau misalnya 3 bulan lalu saya belanja misalnya cuman bisa 200 ribu gitu ya. Tahun ini saya belanjanya harus 250.000. Nah, kalau belanjanya lebih banyak, artinya kan ada uang yang berkurang, gitu loh. Nah, meskipun uang sekolahnya nggak nambah, tidak ikut naik, tapi pengeluarannya itu tetap lebih, gitu loh, Mas. Meskipun uang sekolahnya nggak naik. Demikian juga kalau kita bilang gimana dengan kesehatan gitu ya, dengan obat-obatan dan lain-lain, obat-obatan Mas ikut naik, Mas
1: Iya.
0: ikut meroket naik gitu loh, sehingga banyak yang akhirnya biasanya obatnya misalnya ada pasien yang obatnya harus diambil penuh, ini harus diambil separuh dulu gitu, itu banyak terjadi gitu, meskipun banyak juga yang pakai BPJS gitu ya. BPJS juga banyak ada sedikit terkendala dengan ketersediaan obat gitu loh, Mas.
1: Oke, termasuk yang sering kita langganan digital ya, itu juga semakin tahun juga semakin bulan kayaknya naik terus itu, kayak flix-flix itu juga naik juga.
0: Betul.
1: Nah,
0: Iya, itu si flik-flik itu juga naik terus. Saya juga heran.
1: iya, cari uang
0: Mereka kok
1: juga.
0: ikut inflasi ya?
1: Iya. Ini sepertinya ada penelpon, Bu Willy, saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Debra Tama.
0: Waalaikumsalam
2: Assalamualaikum, Tete Willy. ini di dalam itu ya, beranda Astacita.
1: Iya benar, Roma.
2: Selamat sore, kumaha damang Tete.
0: Alhamdulillah, Oma. Alhamdulillah,
2: Alhamdulillah.
0: saya.
2: Baik, ya baru bisa bergabung ya. Ini memang inflasi ya. Saya biar juga lansia sepuh. Bukannya ingin stres, tapi ingin mengetahui gitu, ingin mengikuti. Karena saya punya amanah ya buat anak mantu cucu yang telah ada, yang dulu pernah saya katakan sama Teteh Willy. Tolong dicatat ya, Mbak, itu kakak De Pratama barangkali nanti. Terima kasih sebelumnya. Memang ya, apa namanya, instansi ini utama untuk mengendalikan, tadi temanya apa, pengendalian inflasi oleh pemerintah ya, agar daya beli masyarakat tetap kuat dan ekonomi tumbuh berkelanjutan. Nah, untuk tadi dikatakan sama Teh Willy, target inflasi nasional yang ditetapkan oleh pemerintah berada di sekitar 2,5% ya, ditambah 1%, jadi 3,5%. Wow, tinggi juga ya. Secara umum ada beberapa faktor utama deh terjadi inflasi itu mungkin ya. Tolong dijelaskan. Apakah lonjakan permintaan demand full inflation ataukah cost past inflation atau kenaikan biaya produksi? Apakah jumlah uang yang beredar di mana di luar ini meningkat? Jadi nilai uang kita ini akan turun. Pertanyaannya aku adalah, Kakak Dio.
1: Ya, ya, Ma.
2: Apa solusi finansial agar uang kita terhindar dari inflasi? Oma punya pemikiran, sudah direncana, sudah ada 6 bulan yang lalu ya, apa 8 bulan yang lalu. Oma tuh memindahkan tabungan dan deposito, atau maaf ya, bukannya pamer ya, dan emas, pindah ke aset produktif atau investasi seperti safe haven, lindungannya ini harganya kan cenderung naik dalam jangka panjang. Jadi kita tidak utak-utik lah itu. Dan apakah juga seperti surat berharga atau SBN itu dan obligasi, kita harus asetnya ke sini bisa memberikan bunga tetap mungkin ya, kakak itu, Teh Willy. Dan juga saya dulu kan sudah katakan saya punya reksadana dan saham. Apakah ini cocok untuk melawan inflasi jangka panjang? Terakhir, memang kita harus itu ya, audit anggaran, terapkan substitusi cerdas, selalu memperkuat dana darurat. Itu saya suka menyimpan, mungkin saya apa ya, di luar kalau dikatakan apa ya, terlalu apa ya, protektif kali ya. Saya untuk dana darurat itu 3 atau 6 kali lipat saya sediakan yang diinstrumenkan untuk liquidnya itu ya. Jadi yang paling harus diwaspadai kira-kira yang paling, yang tadi sudah jelaskan di atas itu, apakah kita investasi kita beralih gitu loh ya. Dan kalau emas itu tetap kita simpannya di bank. Volatil inflasinya ini bagaimana? Terima kasih terlalu banyak ya. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Ini merdeka. Kakak Dio.
1: Iya, Ma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke. Terima kasih, Oma. Mungkin Bu Willy bisa dijawab tadi yang faktornya apa ini yang bisa terjadi inflasi? Karena ya, yang kedua ini kayaknya ini ya, solusi upaya yang bisa kita lakukan ya. Nanti kita taruh agak terakhir aja, Bu Willy. Yang faktor dulu aja.
0: Iya, jadi yang pertama saya harus ucapin dulu, saya paling suka deh dengan Oma ini.
1: Sama.
0: Kritis gitu ya. Kritis, terus ada persiapan. Beberapa kali Beliau tuh sharing tentang pengalamannya, bagaimana beliau menyimpan uang, bagaimana beliau berinvestasi, dan itu luar biasa keren gitu loh, Mas. Jadi, makasih ya, Oma. Jadi, yang pertama, inflasi itu kenapa sih bisa ada gitu ya? Yang pasti adalah adanya permintaan masyarakat yang tinggi. Jadi, satu, permintaannya tinggi, terus sementara supply-nya biasa-biasa aja. Gitu ya, jadi pasti harganya naik. Kemudian yang kedua adalah kalau ada kenaikan harga, misalnya harga barang produksi dan lain-lain, pasti ada kenaikan biaya produksi gitu loh. Karena produsen itu kan menghadapi kenaikan bahan bakunya naik, energinya naik, listriknya untuk apa? Untuk usaha juga naik gitu kan. Kalau bahan apa BBM-nya naik, pasti transportasinya juga naik. Kalau semuanya naik, itu buruhnya pasti demo minta naik gitu kan. Kalau buruhnya minta naik, pasti biaya distribusinya juga ke seller-seller juga pasti naik. Nah, sehingga biaya produksinya mau nggak mau itu ikut juga naik gitu itu. Kemudian yang ketiga adalah harga pangannya yang bergejolak. Kalau harga pangan bergejolak sangat tinggi ini biasanya menjelang event-event khusus, misalnya sebentar lagi ini kita akan menghadapi Nataru gitu ya. Itu pasti ada kenaikan-kenaikan yang secara signifikan. Kemudian yang keempat adalah harga energi dan komoditas dunia. Ini berlaku untuk harga kenaikan di BBM di bahan baku minyak gitu ya. Jadi di mana BBM kita itu terpengaruh sekali dengan harga minyak dunia gitu ya. Harga minyak dunia terpengaruh karena apa? Bisa jadi karena suhu geopolitik di pemasok yang kurang kondusif sehingga harga minyaknya bergejolak gitu ya. Itu kemudian kalau harga minyaknya melemah, orang banyak lebih banyak pegang dolar, otomatis nilai tukar rupiahnya anjlok. Ini juga menyebabkan kenaikan gitu. Apalagi terhadap barang-barang yang berbahan baku impor, pasti naiknya cukup banyak. Terus adanya gangguan pasokan. Gangguan pasokan itu bisa terjadi karena tadi yang pertama kalau kita bicara skopnya lebih besar itu adalah geopolitiknya bagaimana gitu ya. Kalau gangguan ke sana berpengaruh, pasti ke kita-kitanya nih akhirnya berpengaruh juga gitu. Bisa jadi karena bencana alam, bisa jadi karena masalah produksi gitu ya, atau bisa jadi karena gangguan perdagangan internasional. Misalnya ada negara A nggak boleh barang dari negara B masuk, itu pasti akan terganggu juga. Itu juga bisa menyebabkan inflasi gitu. Nah, itu Oma beberapa yang yang menyebabkan kenapa sih kita tuh inflasi terus gitu dan kok nggak turun-turun ya inflasinya gitu? Itu Mas Dio.
1: Oke. Sebelum kita ke solusi-solusi nih Bu Willy, saya mau tanya lagi. Ketika harga kebutuhan naik ya seperti tadi yang kita udah bahas ini, kesalahan paling umum yang sering dilakukan masyarakat ini apa dalam mengatur keuangan rumah tangga ini? Kalau misalnya sudah tahu nih sudah pada naik ini, biasanya yang teledor sama orang-orang ini apa gitu?
0: Kalau biasanya sih gini ya Mas ya, kalau kebutuhan naik, orang-orang tuh justru malah, bukan malah menyedikit belinya Mas, malah menimbun.
1: Oke. Bulking.
0: Ini justru lebih salah ya. Artinya begini, kalau di kita bicaranya middle up sama menengah ke bawah gitu ya Mas ya. Yeah. Kalau menengah ke bawah itu lebih cenderung, oh ya udah belinya sedikit-sedikit aja. Gitu ya, karena memang satu uangnya terbatas gitu ya, dua ya udah deh sekarang kan lagi mahal, kalau gitu kita kurangin aja gitu ya. Tapi Mas di middle up ini mereka nggak, bukannya mengurangi tapi malah diborong sekalian gitu loh, karena asumsinya adalah wah harganya naik, saya beli sekarang daripada minggu depan naik harganya lebih mahal.
1: Iya.
0: Akhirnya menimbun. Padahal kita misalnya gini, taruhlah harga telur lah ya. Harga telur misalnya 30 ribu misal gitu ya. Sedangkan konsumsi menengah ke atas, misalnya telurnya sehari sekilo gitu ya. Nah, harga telurnya jadi 32.000. Apakah mereka akan belinya setengah kilo? Enggak, mereka akan belinya 10 kilo. Karena mereka berasumsi, waduh, kalau harga minggu depan naik, saya harus mengeluarkan uang lebih banyak. Gitu. Tapi yang terjadi adalah di pasar makin langka barangnya. Benar ya? Harganya makin naik lagi. Gitu loh. Gitu, Mas. Jadi ini biasanya kesalahan yang seringkali dilakukan gitu loh. Jadi kadang-kadang sudahlah mahal barangnya nggak ada. Benar ya?
1: Benar.
0: Kalau mahal barangnya ada nggak apa-apa, Mas. Ini mahal barangnya nggak ada. Itu karena kesalahan sebagian apa segmented kelas yang justru makin mahal, dia makin borong banyak gitu loh. Masalah nanti misalnya minggu depan harganya turun, urusan nanti gitu. Gitu.
1: Sering terjadi di BBM ya Bu. Ini sudah iya. Oh, naik udah panik buying, terus sudah lama mahal nih, sering kosong SPBU-nya. Itu dia.
0: Ya beberapa waktu lalu ya, bahkan sampai sekarang juga masih deh kayaknya ya. Ada beberapa pom bensin yang oh maaf kosong gitu ya, waduh.
1: Nah ini kita udah masuk ke langkah-langkah apa ini yang harus diambil supaya ini mengantisipasi inflasi, termasuk tadi merangkum yang tadi pertanyaannya Oma juga ya, ini bisa uangnya ditaruh mana ini kalau lagi inflasi ini, kalau tadi Oma deposito juga emas juga, terus tanya juga SBN ini oke enggak yang ngasih return tetap, terus punya reksadana ini cocok apa enggak, ini silakan Bu.
0: Ya jadi saya jawab yang bagian akhir dulu ya, bahwa Oma Yanti ini kalau nggak salah ada beberapa instrumen itu, apa instrumen keuangan itu beliau simpan. Artinya langkah pertama udah betul, bahwa jangan simpan semua uang di satu tempat, apalagi uang cash. Kalau bisa jangan gitu ya. Jadi jangan pegang cash banyak-banyak gitu ya. Terus jadi kalau tabungan itu hanya menjaga likuiditas aja lah. Investasi tujuannya apa? Mengejar pertumbuhan nilai gitu loh. Jadi kalau investasi kita kan berharap bahwa saya investasi 10 juta nih, saya berharap tuh pasti harus lebih dong dari nilai 3,1 nilai inflasi, benar nggak Mas ya? Bener. Kan jadi saya mau pertumbuhannya di atas 5%. Oh artinya mau harganya naik turun saya aman gitu ya. Itu jadi kemudian yang berikutnya adalah membangun dana darurat. Tadi Oma Yanti juga sudah melakukan apa persiapan dana darurat yang cukup gitu, itu keren banget. Nah kalau tadi investasi, saya cuma bilang gini, kalau Oma berinvestasi di beberapa instrumen pasti ada tujuannya. Jadi minimal kalau misalnya ada di ada di reksadana pasti ada tujuan kan, jangka waktunya berapa lama gitu loh. Kemudian kalau likuiditasnya ini cepat atau enggak gitu ya. Terus kemudian profil resikonya juga ini yang tinggi apa rendah gitu, itu udah keren banget. Juga kalau nggak salah Oma Yanti ini ada menyimpan apa Mas namanya emas batangan gitu, itu juga keren banget. Apakah semuanya harus disatukan? Nggak usah Oma, nggak usah disatukan, tetap pada tempatnya aja. Karena mereka semua pasti ada tujuannya masing-masing dan berjangka waktu gitu ya. Kalau saya bilang gimana langkah-langkah kita agar menghadapi inflasi ini, yang pertama adalah cek inflasi kita pribadi 6 bulan terakhir. Gitu. Kenapa sih harus 6 bulan terakhir? Itu supaya kita punya langkah yang cukup kuat untuk 6 bulan berikutnya. Gitu. Kemudian yang kedua, apabila kita memungkinkan kita meningkatkan pendapatan gitu loh. Seringkali kita tuh lupa ya, kalau inflasi itu bukan hanya gimana sih caranya ngurangin pengeluaran, tapi juga gimana caranya meningkatkan pendapatan gitu Mas. Nah gimana caranya pendapatan itu, gimana mulainya? Yang pertama pasti harus meningkatkan skill gitu ya. terus mengambil biaya apa namanya usaha sampingan, atau juga kalau kita memungkinkan melakukan pekerjaan remote, kita juga bisa mengambil hal itu gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah kalau kita bilang meningkatkan penghasilan, kita tuh sering lupa bahwa kita meningkatkan produktivitas juga itu juga meningkatkan penghasilan loh Mas. Itu kemudian juga yang paling kita suka jarang kita lakukan adalah kendalikan utang konsumtif. Pay later. Terus, apa namanya? Sekarang kan kartu kredit nggak harus punya kartunya ya. Kartu kredit sekarang udah pakai aplikasi gitu ya. Nah, ini juga hati-hati gitu ya. Jadi, hindari pay later, kartu kredit, pinjaman konsumtif, atau hindari hutang baru. Ini yang kadang sulit, Mas. Penghasilannya nggak nambah, pengeluarannya kurang, pengeluarannya nambah, kenaikannya terus-terusan, yang ada di kepala kita adalah bagaimana cari utang baru, betul ya?
1: Gali lubang tutup lubang ini, ya.
0: Betul, jadi sebaiknya tidak. Ya tadi inflasi pribadi sudah. Nah yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang bagaimana kita menghadapi inflasi ini, yang penting adalah tidak panik buying, tidak panik kemudian juga menarik semua investasi, itu nggak harus begitu juga gitu ya. Kemudian wah berarti pegang uang cash lebih aman dong, enggak juga gitu ya. Atau enggak, oh saya alihkan semua ini ke satu instrumen investasi, enggak juga. Jadi yang terpenting adalah di saat inflasi sekarang kita tidak perlu panik. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur ulang. Kita boleh kok mengatur ulang keuangan, mengatur ulang pengeluaran kita, mengatur bagaimana kita mencari pendapatan ulang, itu kita boleh banget gitu loh Mas melakukan itu. Jadi kalau dulu itu pas-pasan gitu, dulu itu hanya cukup gitu ya. Kalau sekarang ngepres banget gitu ya, malah cenderung kurang gitu ya. Nah saat ini tuh waktunya tuh kita harus sadar gitu loh. Oh berarti kita sekarang harus lebih cerdas. Oh berarti kita harus sekarang harus lebih baik lagi mengelola keuangannya. Oh kita harus nggak boleh panik. Oh kita sekarang nggak boleh menimbun bahan baku. Nggak boleh kalau tiba-tiba bensin mau naik, wah kita beli jerigen lah ya kan. Beli jerigen yang 100 liter misalnya, beli bensin banyak banyak gitu. Nggak harus begitu. Semuanya tetap beli pada sesuai kebutuhan. Yang terpenting adalah batasi keinginan dan kebutuhan. Karena kalau keinginan banyak banget Mas Dio. Yeah. Buka marketplace tuh inginnya banyak banget ya. Entah apa aja ingin gitu ya. Kalau kalau ibu-ibu tuh pisau baru lah, panci baru, padahal pancinya udah banyak gitu ya. Nggak pernah dipakai lagi, nggak pernah masak gitu ya. Tapi ada penawaran marketplace panci baru, pasti cenderung inginnya beli gitu. Jadi pisahkan kebutuhan dan keinginan, tidak perlu panik, mengatur uang lebih bijak, mencari pendapatan tambahan, yang sudah berinvestasi tidak perlu panik, jalankan aja investasinya. Yang terpenting adalah kita tuh harus paham apa tujuan kita. Apakah kita inflasi ini tetap santai-santai? Artinya santai-santai itu, udahlah santai aja lah, nanti juga turun sendiri. Nggak begitu gitu.
1: Okay. Berarti jangan santai-santai, tapi juga jangan panik juga ya Bu ya. Ini luar biasa. Tadi semoga menjawab juga ya keresahan dari Om Mayanti juga. Oke, luar biasa dan sangat mencerahkan perbincangan kita selama 1 jam ini bersama Bu Willy. Lewat pemaparan dari Bu Willy tadi ya, kita disadarkan bahwa kalau kondisi pas-pasan akibat inflasi ini bukan akhir dari segalanya guys, melainkan ini alarm bagi kita ya untuk melakukan ini kayak rekalibrasi finansial ya, diaudit lagi di itu. Inflasi mungkin berada di luar kendali kita, ini benar ya. Tetapi sejauh mana kita mampu menata ulang prioritas, memangkas pengeluaran yang tidak perlu, serta melindungi nilai aset kita adalah sepenuhnya keputusan di tangan kita sendiri ya, itu yang bisa kita kendalikan. Dengan perencanaan yang disiplin, keterbukaan di dalam keluarga, dan literasi finansial yang tepat, ini kita yakin bisa melewati badai inflasi ini dan kembali mencapai kondisi keuangan yang cukup aman ya. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya ya, Bu Wili, serta ilmunya yang sangat berharga di sore hari ini. Ibu Wili,
0: sama-sama
1: sehat-sehat,
0: Mas Dio.
1: sukses selalu ya Bu Wili ke depannya ya.
0: Ya,
1: Oke.
0: semoga bermanfaat.
1: Ya. Terima kasih pendengar sudah mendengarkan Banda Asta Cinta sore hari ini. Sampai jumpa di Banda Asta Cinta selanjutnya. Terima kasih.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Zainal Abidin bin Sukaren, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan supir. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Manyar Sabrangan 6, nomor 18A, RT 1 RW 2, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 3049/PDT.G/2026/PA.SBY antara Siti Wulandari binti Sudarno sebagai penggugat dan Zainal Abidin bin Sukaren sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Dede alias Dede Rohimat bin Karim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jemur Wanasari Gang 2, nomor 2, RT 5 RW 3, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3095/PDT.G/2026/PA.SBY antara Subaidah binti Toha sebagai penggugat dan Dede alias Dede Rohimat bin Karim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
3: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
2: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
5: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
6: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk Satgas ini?
5: Satgas, kita nanti bikin untuk Satgas Kabupaten dan tingkat kecamatan.
4: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
7: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
8: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
9: Dari jam berapa itu?
8: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh jadi saya nggak sempat ngisi. Nah baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
7: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
10: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Nah, hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air bakun yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
7: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Anne Kusuma melaporkan.
11: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kalibening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
12: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
11: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
13: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita pijak sampai hari ini.
11: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
9: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yuridat Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
14: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
9: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
0: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
15: PMK Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST rest area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyawan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada PMK Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan, sehingga apabila terjadi maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
16: Ini adalah tahap akhir, Pak, untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000, Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini, Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik, Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
15: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteji berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
17: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
15: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
0: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
18: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
19: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui tiga kanal yang sudah disiapkan.
18: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan maupun melalui kanal BPS. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
20: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini, Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positif Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Yang menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
21: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positive Community.
20: Sementara Ketua Positive Community Dias Kurniatul mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
22: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
23: Ingat selalu berkasih sayang.
22: Dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
20: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
24: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
25: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media ofisial Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
26: So, travel like this to Surabaya.
25: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
24: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
2: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekrab tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
3: Ini pertama kali saya kirim Pamekasan, lagi yang semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Shah senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
4: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
2: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekrab untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
24: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
5: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
6: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
5: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Ana Kusuma.
1: Demikian info olahraga.
24: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
8: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak

0: Sebelum menutup buletin info Prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
1: "300 atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan, jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
2: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
1: Melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
3: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan, walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
1: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
4: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
1: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia yang menyelenggarakan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
5: Ya, tentu kita menyambut baik. Kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cheng Ho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah. Sukses.
1: Penutupan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cheng Ho Cup kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
0: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
6: Dan saya Fresh Dioktora pamit.

0: undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul 29 kabupaten kota di Jawa Timur yang terancam kekeringan dengan 24 daerah diantaranya telah menetapkan status darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, hingga kini 19 daerah telah melaksanakan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyaluran dilakukan menggunakan anggaran masing-masing daerah maupun dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3: Untuk 19 kabupaten kota yang sudah melakukan dropping tersebut, memang selain sudah membuat status, kondisi di lapangan memang sudah membutuhkan dropping air bersih, sehingga perlu dilakukan dropping. Ada beberapa daerah kabupaten kota yang masih memanfaatkan APBD-nya untuk melakukan dropping air bersih. Tetapi ada beberapa wilayah yang sudah mengajukan dropping air bersih menggunakan anggaran APBD provinsi, seperti hanya Bondowoso, lalu juga Mojokerto, ini sudah menggunakan anggaran APBD provinsi karena memang kekuatan anggaran APBD-nya tidak mencukupi.
2: Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya termasuk Tuban menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan cukup parah. Jumiati, salah satu warga, mengaku terbantu dengan dropping air bersih tersebut karena biasanya terpaksa membeli.
4: Manfaatnya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak pokoknya, banyak sekali lah, pokoknya sangat membantu sekali.
2: BPBD Jatim juga mengantisipasi puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September. Jika potensi kekeringan berlanjut hingga Oktober atau November, BPBD Jatim akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menentukan kebutuhan bantuan. Ani Hasana melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Informasi selanjutnya dalam kentongan, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Eka Wulan melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Pungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Pungkal, dan Sambit.
7: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selaung, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
6: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Masun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Abdul Qadir bin Moh Zahriyadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedung Cowek 5, nomor 91, RT 3 RW 1, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3075/PDT.G/2026/PA.SB antara Ubudiyah binti Suwito sebagai penggugat dan Abdul Qadir bin Moh Zahriyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Moh Syaiful Anam bin Abdul Rahman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Wetan 3, nomor 26, RT 3, RW 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3070/PDT.G/2026/PA.SB antara Ayu Dewi Sartika binti Lutfi Hidayat sebagai penggugat dan Moh Syaiful Anam bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Cek Fakta edisi Minggu 6 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Ya wes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Surabaya. Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya menyampaikan permohonan maaf akibat sejumlah keluhan masyarakat terkait layanan Minggu 6 September 2026. Air keruh berbusa dan berbau tersebut diduga akibat polutan atau pencemaran dalam air baku kali di Surabaya. Widya Rizki, staf senior humas Perumda Air Minum Surya Sembada, mengatakan bahwa polutan yang ada di dalam air kali melebihi ambang batas sehingga air yang mengalir di rumah-rumah warga keruh dan berbau. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang mengeluh kualitas air yang tidak baik. Perumda Surya Sembada terus melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas air yang mengalir ke warga. Adapun upaya yang dilakukan untuk melakukan pembersihan jaringan pipa hingga menambah oksigen saat proses aerasi. Apabila masih terdapat keluhan yang sama, pihaknya membuka layanan truk tangki air bersih gratis bagi warga yang dapat diakses melalui call center PDAM Swasembada Perumda Air Minum Surya Swasembada Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, kitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Dengar saat lagi pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita ajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik memperkuat tauhid kita. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya

Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. Dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita, dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

عددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة

dan kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrai Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 atau jam 6 sore nanti, karena ini hari Minggu ya, kita akan hadirkan Warta Musik ya, edisi hari ini, Minggu 6 September 2026, yang hari ini akan membahas atau kita akan mendengarkan lagu-lagu dari sebuah band, yaitu Fagetos. Semoga banyak yang tahu ya. Soalnya ini band ini tahunnya, eranya saya ini. Fagetos ya, lagu-lagunya juga nggak terlalu banyak yang terkenal ya. Tapi nanti ya, saya akan coba untuk menghadirkan lagu-lagu terbaik dari Fagetos ya, selama satu jam ke depan, dari jam 6 hingga jam 7 ya. Nanti jam 7 malam Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral tentunya ya. Jadi disiapin mungkin ada tembang andalannya dari Fagetos ya. Mungkin ya. Yang saya tahu itu Kehadiranmu, Betapa Aku Mencintaimu, sama Saat Kau Pergi. Nah, ini yang lainnya itu kayaknya saya belum pernah dengar. Yang udah pernah dengar itu yaitu tiga itu, Kehadiranmu, Saat Kau Pergi, sama Betapa Aku Mencintaimu. Nah, Betapa Aku Mencintaimu itu yang lagu paling pertama kalau nggak salah ya, Fagetos ya. Jadi maksudnya yang paling terkenal yang pertama itu ya, Betapa Aku Mencintaimu. Ya, nanti kita akan nikmati ya perjalanan karir dari Fagetos dan juga tembang-tembang lagunya di Warta Musik edisi hari ini jam 6 sore. Stay tune terus di Pro 1 Surabaya.

Sekolah Onkoloro di Mojokerto, Jawa Timur tercatat sebagai tempat pendidikan yang bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, sekolah tingkat dasar ini pernah menjadi ruang belajar bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada beberapa literatur, memang disebutkan masa kecil Soekarno dihabiskan di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Ploso, Kabupaten Jombang, Mojokerto, Blitar, dan Tulungagung. Sekolah tingkat dasar itu juga disebut Inlandske School yang diperuntukkan untuk warga pribumi. Proklamator kemerdekaan Indonesia itu diperkirakan bersekolah di Mojokerto pada rentang 1909 hingga 1912. Bung Karno menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Onkoloro dari tingkat 2 hingga 5. Namun, saat naik dari tingkat 5, ayahnya kemudian memindahkannya ke Europese Lagere School atau ELS. Karena pernah menjadi tempat belajar perjalanan Bung Karno, salah satu kelas di Sekolah Onkoloro yang sekarang bernama SDN Purwo Tengah Kota Mojokerto, sengaja dikosongkan dan tidak dijadikan sebagai tempat belajar. Pada kelas itu pula terdapat bangku belajar dari kayu, serta papan tulis pada zaman Bung Karno bersekolah.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Di Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Persatuan Jurnalis Sampang atau PJS memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di Dusun Poteran, Desa Dharma, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Pada hari Minggu, 6 September 2026, kegiatan bertajuk Berbagi Kebahagiaan, Menebar Kepedulian, Meraih Kebaikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-5 sekaligus menyambut Kongres kedua PJS. Suasana berlangsung hangat dengan kehadiran anak yatim, kaum duafa, lansia, serta masyarakat setempat. Ketua Panitia, Hanafi, menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian PJS kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Ia berharap kegiatan sederhana itu dapat menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima santunan. Informasi selanjutnya, jelang menghadapi tuan rumah Madura United, Persijap Jepara datang dengan motivasi tinggi untuk menjalani laga perdana pada Super League musim ini. Meski akan menghadapi Madura United yang akan bermain dengan dukungan dari supporter, Persijap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil positif. Pemain asing Persijap Jepara, Rahmat Zoda, mengungkapkan timnya siap memberikan penampilan maksimal saat menghadapi Madura United. Menurutnya, tim berjuluk Laskar Kalinyamat optimis mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Madura United. Rahmat Doza mengatakan persiapan Persijap Jepara berjalan dengan baik menjelang pertandingan. Menurutnya, seluruh pemain telah berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri menghadapi laga perdana. Pemain asing Persijap tersebut menyadari pertandingan menghadapi Madura United tidak akan mudah, terlebih laga perdana akan dimainkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang dipastikan mendapat dukungan langsung dari supporter tuan rumah. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kembali bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Tadi sudah saya hadirkan lagu pertama dari Fagetos kesukaan saya itu, yaitu Kehadiranmu ya dari Fagetos ya. Kita akan menikmati tembang-tembang Fagetos selama 1 jam ke depan ya. Dari tadi sudah ada yang tidak sabar ya untuk bergabung di Warta Musik. Langsung saja saya sapa. Hilang. Kok hilang sih? Oke, saya sapa yang di lantai telepon HP. Warta Musik.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik, ya, Ma.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak D. Pratama, tentunya baik dan sehat ya bersama keluarga tersayangnya. Amin.
0: Amin.
1: Udah maam belum?
0: Sudah, Ma, sudah. Alhamdulillah.
1: Maam apa? Di belakang, maaf sebentar, di belakang RRI itu, di Bambu Runcing, ada pecel enak sekali. Saya kan kalau ke RRI mesti bobonya di situ, daerah situ loh, ada Tanjung namanya itu ya, itu kan punya keluarga. Nah mesti maamnya seberangan itu, pecel Bu Wira, Bu Wir. Ada enak situ loh pecelnya, tergantung kita mau...
0: Terkenal
1: minta apa?
0: Itu, terkenal itu.
1: Terkenal,
0: Ma.
1: Enak sekali. Waduh, Masya Allah. Cuman dia itu tergantung, tapi malam juga masih buka, tapi tidak terlalu malam. Oke, baik. Fagetos ya?
0: Iya, Ma.
1: Waduh, lagunya sudah di play, le. Ini kehadiranmu, Masya Allah. Gak apa-apa, masih banyak. Saya masih suka yang dia. Bam tuh. Bam tahu gak, Bam?
0: Bam vokalisnya. Oh, betapa aku mencintaimu.
1: Kan terkenalnya tuh Bam gitu
0: loh.
1: Iya,
0: yang pertama ya.
1: Iya, yang pertama. Saya suka lagunya tuh genrenya kan ya apa ada pop rock, alternatif sama yang terakhir kan dia main di religi kan.
0: Iya, ada religinya.
1: Iya, tapi boleh enggak nanti request lagu religinya?
0: Oh, ya enggak apa-apa, Ma.
1: Oh ya, cuman saya mau cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Sebelum itu cerita saya dahuluin, mohon maaf karena ini band ini kan aslinya namanya bukan Fagetos kan? Tahu nggak aslinya apa? Fageto.
0: Fageto.
1: Fageto pakai Pageto.
0: Oh.
1: Bukan yeah. Pakai V, bukan pakai
0: T ya.
1: Aslinya dia ini anak-anak ini asli dari Sukabumi di daerah Cisaat.
0: Oh, dekat.
1: Nah,
0: berarti.
1: Adekku. Kenapa?
0: Dekat Oma berarti.
1: Rumah adek aku yang dulu terjadi apa namanya gempa dulu. Nah, ini dekat bersebelahannya dengan si ini apa pernah dengar enggak? A.A. Gatot Brajamusti yang heboh dia jadi ketua apa pengurus film juga ternyata dia toksik lah gitu ya yang dekat dengan Reza Artamevia itu pokoknya sudahlah kita nggak ceritain itu pokoknya ini salah satu ponakannya si A.A. Gatot jadi rumahnya itu kan bersebelah bukan bersebelah dibatasin dengan ada jagal sapi itu rumah adikku di situ dan nggak jauh dari situ ada rumahnya pelawak yang terkenal di Slimulat dulu tuh loh tapi sudah meninggal sekarang pernah tahu nggak Basuki?
0: Basuki oh belum tahu saya.
1: Basuki itu pelawak Srimulat yang main didol anak sekolahan itu. Nah, jadi saya tahu. Nah, itu ceritanya kata adik saya, tapi saya tidak tidak menemui ya gitu. Cuman kok lagi latihan itu campnya dekat situ. Nah, itu nama asli band itu Pageto. Sorry ya, saya duluin ya. Nah, karena waktu bentuknya itu dia selalu, kita kan suka ikut pengajiannya A.A. Gatot ya. Jadi ngelewatin si campnya ini. Nama apa bahasa Indonesianya tuh gini. Pageto, pagetowae latihana gitu. Maksudnya pageto tuh nanti, nanti gitu loh ya. Diajak latihan tuh nanti gitu. Jadi pageto wae latihanna. Nanti lusa saja latihannya.
0: Oh
1: gitu.
0: Gitu.
1: Awal dari itunya nggak tahu. Coba nanti dicek aja di sana bener nggak yang saya katakan ini ya. Mudah-mudahan sih memang saya apa adanya kan ceritanya. Jadi dari bahasa Sunda lah gitu. Jadi sekarang jadi fagetos. Ah, hebat lah gitu. Oke lah. Sekapur siri itu ya. Tapi sekarang tinggal tiga ini ya. Apa namanya. Pemainnya tuh tiga orang ya. Dari. Dulu ponakannya tuh namanya Uday. Uday. Uday itu Mbak. Udah itu panggilannya gitu, udah, cuman dia sudah keluar sih dari, bukan keluar, jadi punya kegiatan lain. Udah, nama aslinya saya lupa ya siapa ya,
0: Rudy
1: Udah
0: Pamungkas.
1: Itu.
0: Rudy Pamungkas.
1: Gatot Arya, Gatot Brajamusti Pamungkas gitu loh, ini kan ponakannya gitu loh, iya bener. Nah jadi gitu, aku requestnya. Kalau Teteh Dewi Pasuruan, Bu Siti masuk ikutin aja Om Ayanti, maaf ya bukannya ini ada religinya terima kasih bagus. Sorry, abis ngamen soalnya saya ini. Terus yang satunya lagi sujud syukur, saya paling seneng itu ya. Cuman kalau yang popnya itu aku kepingin apa ya, dia ada nggak dia?
0: Ada aman.
1: Alhamdulillah. Terus religinya juga ada rinduku, cintamu, kuatkan aku religi itu. Ya, jadi dia sama apa ya, ya nanti buat yang lain nggak apa-apa diputarkan semua yang aku tahu yaitu nggak begitu banyak yang saya ini. Baik deh kalau gitu, sorry ya sekedar sekapur siri saja.
0: Siap.
1: Terima kasih. Oh iya. Sampaikan salam buat bidadari burung ini, namanya burung murai. Dia selalu di musim semi, dia bernyanyi dengan keindahan bulu-bulunya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Oma. Ditunggu ya. Berarti dia ya, Mas. Nanti saya putaran dia. Ini ya lagu religinya Fagetos itu... Ada ya, full satu album kalau nggak salah itu. Yang satu album sama Kuatkan Aku. Jadi, ada Rinduku Cintamu Padamu Ya Allah. Ada Taubatku. Banyak loh, satu album loh lagunya Fagetos yang religi. Ya, jadi, bolehlah kita nikmati juga ya yang lagu religinya. Sama Kuatkan Aku itu juga bagus ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Halo. Warta musik. Gak connect ya. Bentar. Ini bluetoothnya connect gak sih? Oh ini. Bentar Mama Yu. Bentar ya Mama Yu ya. Saya coba telepon lewat PC. Soalnya kalau apa tuh di HP itu ketimpa sama yang telepon biasa ya. Bentar sabar. Sabar Mama Yu bentar ya. Saya telepon manual di... PC ya, tolong diangkat Mama Ayu. Muncul nggak ya ini? Ada lagu Fagetos ya tadi dia, terus nanti religi yang bagus tadi sudah disebutkan sama Om Ayanti ya. Tadi ada Kuatkan Aku. Kuatkan Aku tuh salah satu yang terkenal juga ya. Oh, yang kalau di YouTube ini yang dengerin sudah 6 juta ya, jadi. Boleh nanti ada yang request nggak apa-apa ya. Itu tidak diangkat ya sudah. saya panggil yang lain. Halo.
2: Warta musik bersama Mas Dio Pratama. Halo.
0: Oh Pak Tato.
2: Bukan.
0: Abawi.
2: Betul.
0: Betul. Oke. Gimana Abawi mau lagu apa?
2: Saya enggak request.
0: Oh, saya enggak request.
2: Tolong.
0: Apa?
2: Puterin aja semuanya.
0: Oh, siap. Pasti itu.
2: Pasti. Yang penting saya enggak request, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Cuman puterin aja, saya yang dengerin di rumah.
0: Oke, siap. Oke, matur suwun. Matur suwun, Abawi. Oke, kita langsung hadirkan lagu aja ya, karena sudah kelamaan ini enggak dengerin lagu, sudah menit 17. Kita hadirkan dia dari Fakitos.

0: di Warta Musik edisi Fagetos ya. Saya coba puter, ada WA dari Bapak Setiawan Mujari. Ini saya puter dulu.
1: Warta Musik bersama RRI Pro 1 Surabaya. Assalamualaikum Bang Ju. Kalau saya ini hanya ikut meramaikan saja ya. Jadi untuk lagu-lagunya yang ikutin aja, tidak seperti Mama tadi jan cerdas. Terima kasih Mama tadi. Kalau di Bambu Runcing memang ada pecel, tapi ada kalau kalau Pak

0: Teleponnya pakai PC, pakai
1: Iya.
0: komputer gitu.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah,
1: Sehat?
0: alhamdulillah baik. Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah juga sehat, Mas. Aku
0: Alhamdulillah.
1: tuh kemarin habis kehilangan sahabat, Mas.
0: Siapa?
1: Sahabat, ya sahabat saya tuh tempat curhat saya. Kalau di radio, lagi galau, lagi apa gitu.
0: Oh.
1: Kabundut kemarin, Mas.
0: Oh, nggih, turut berduka nggih.
1: Iya, aku lagunya ini aja, Mas. Kuatkan aku, Mas.
0: Oke, cocok ya. Siap. Oke, ditunggu lagunya,
1: Tadi
0: Om
1: waktu,
0: Ayu.
1: oke. Tadi Pak Setiawan ya, Bu. Oma Yanti Queen juga ada tadi. Pak Alwi ya, selamat malam. Bang Kobar. Dan semuanya aja, Mas, ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Cuaca di sana gimana, Mas?
0: Alhamdulillah, seperti biasa cerah.
1: Sama juga. Ya, ini yang
0: Ya.
1: saya tunggu, Mas. Senyumnya Mas Dio, ketawanya Mas Dio. Soalnya Mas Dio orangnya kan cool. Jarang ketawa gitu.
0: Mas.
1: Iya.
0: Iya tuh, lebih sering
1: Ruang
0: kayak
1: rindu kapan?
0: kedeng ruang rindu. Bentar,
1: Mas
0: besok saya
1: Dionya.
0: pagi. Oh, itu Selasa. Insya Allah Selasa sama Rabu ya, saya ruang rindu ya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya
0: Oke.
1: udah gitu aja, Mas Dionya, jaga kesehatan, kalau pulang hati-hati, yang rumah menunggu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Yutri. Makasih. Sehat selalu ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Warta Musik.
2: Selamat sore, Warta Musik.
0: Selamat sore.
2: Assalamualaikum, Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
2: Sehat, Mas?
0: Sehat aku. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar, Bu Siti?
2: Baik-baik saja. Mas Dio juga
0: Alhamdulillah.
2: baik-baik saja, toh.
0: Nggih.
2: Alhamdulillah, Mas, bisa apa Mas Dio lagi, oke?
0: Alhamdulillah.
2: Mas, lagune opoan, Mas?
0: Faketos.
2: Faketos apa nih, wis nari koyo eyo.
0: Lo iya kan ini Warta Musik Fageto, jadi dengerin Fageto stok.
2: Oh, ya wes. Puteran wes, tak rungok no,
0: Oh,
2: kape.
0: okay. Tak puter. Puter-puter nganti ngelu sih raku.
2: Puter-puter, wes.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak, Mas Dio Pratama. Lanjut.
0: Lanjut, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti ya. Kita hadirkan Kuatkan Aku ya, lagu religi dari Fagetos. Nanti dilanjutkan Saat Kau Pergi dari Fagetos. Jadi Melo ketemu Melo, cocok ya. Ini pengantar tidur meskipun masih sore. Kuatkan Aku dari Fagetos.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Masih ke menit-menit terakhir ya di Warta Musik edisi Vagetos ya. Saya sapa kayaknya cuma bisa muter dua lagu ya. Nanti terakhir saya puterin Betapa Aku Mencintaimu ya. Warta Musik.
1: Warta Musik Indonesia.
0: Oke, Bu Dewi.
1: Ya, lagunya apa, Bang Dio?
0: Vagetos mau ini sih tinggal.
1: Apa?
0: Nanti kan yang terakhir Betapa Aku
1: Iya, tinggal
0: Mencintaimu.
1: apa?
0: Nanti
1: Hah?
0: ini yang terakhir kan aku nyetel Betapa Aku Mencintaimu. Ini sebelumnya Betapa Aku Mencintaimu ini Bu Dewi mau diputerin apa?
1: Ya wes itu aja wes.
0: Ya
1: Ya
0: ikut
1: itu
0: aja ya.
1: aja, enggak panjang-panjang wes.
0: Oke, makasih Bu Dewi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Enaknya apa ya? Sebelum Betapa Aku Mencintaimu, bentar dikasih lagu religi satu lagi boleh lah. Apa ya? Oh, ini ada Ya Rasulullah. Ini lagu 5 tahun lalu ya. Ini ada telepon lagi sih, saya coba angkat ya. Warta Musik.
1: Warta Musik. Maaf, Bang De. Tadi yang religinya tuh, aku kan terima kasih sama
0: Oke.
1: sujud syukur.
0: Heeh.
1: Makasih kalau masih ada waktu, silakan kalau enggak apa-apa. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Oma. Terima kasih. Ini aku saya ada sih terima kasih. Kalau gitu saya hadirkan terima kasih. Nanti setelah itu ditutup oleh Betapa Aku Mencintaimu ya. Jangan lupa nanti jam 7 malam kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta ya. Untuk mengikuti warta berita sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia tentunya. Beberapa informasi olahraga, beberapa informasi mancanegara, dan juga informasi cuaca esok hari ya dari BMKG Pusat ya. Jadi jangan sampai kelewatan di warta berita ya, bener ya, warta berita sentral Pro3 Jakarta jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dari Vaketos.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke, Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xavi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki. Dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu edisi hari ini dengan topik kebahagiaan dan keharmonisan. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wai Te Tong Tien, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sian Yu Ita sungguh milikilan yang satu, kebajikan. Sebelum kita memulai perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ta Jen Je Seng Kung Je, beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Wang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya. Kami dapat dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluk kerutuk kepada Tien, sesama penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penili, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu Te, Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Tau Jin sekalian yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini adalah kebahagiaan dan keharmonisan. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Tau Jin dan Tau Yun yang terkasih, sering orang mengukur kebahagiaan dengan pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Ukuran tersebut bisa benar manakala pangkat, kedudukan, dan kekayaan dapat dicapai dengan jalan benar dan dijadikan sarana, bukan tujuan akhir daripada kebahagiaan itu sendiri. Sebab, bila orang mencari kebahagiaan semata-mata dengan menggunakan kekayaan, ia tidak akan dapat mendapatkan kebahagiaan tersebut. Memang ada kalanya manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan tercapainya ketiga hal tersebut. Namun, ada pula seseorang yang telah terpenuhi ketiga hal tersebut, yaitu pangkat, kedudukan, dan kekayaan, justru tidak membawa kebahagiaan. Maka, dalam melihat pangkat, kedudukan, dan kekayaan, kita harus objektif dan tidak menentangkan, bahkan menyamakan sekaligus antara kebahagiaan dengan pangkat, jabatan, dan kekayaan. Nabi Kung Tse pun mengingatkan kepada kita, bila kekayaan itu merupakan satu syarat untuk dapat mencapai cita-cita tertinggi, meskipun harus menjadi tukang membawa cambuk, aku, Nabi Kung Tse, mau menjalani. Tetapi, karena bukan merupakan syarat, lebih baik aku, Nabi Kung Tse, mengikuti dengan kesukaanku. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-7, pasal yang ke-12. Maka, ada tujuan yang sangat indah di samping orang mencapai kekayaan, yaitu merasakan gembira di dalamnya. Tersirat juga di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-6, pasal yang ke-20. Yang mengerti, belum sebanding dengan yang menyukai. Sedang yang menyukai, belum sebanding dengan yang dapat merasakan gembira di dalamnya. Mereka yang dapat merasakan gembira dan bahagia hidupnya di dalamnya, itulah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Sebab banyak orang yang telah memiliki fasilitas dan sarana yang memadai, tetapi belumlah bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Maka, tersirat pula di dalam kitab Bingcu, jilid 5a, pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, disukai oleh para siswa di dunia adalah keinginan setiap orang. Tetapi hal itu belum dapat meredakan kesediaannya. Keelokan wajah adalah keinginan setiap orang. Ia telah beristrikan kedua orang putri rajanya, yaitu seorang Raja Giao. Tetapi hal itu belum juga meredakan kesedihannya. Kekayaannya adalah keinginan setiap orang. Ia juga sudah memiliki kekayaan di dunia ini. Tetapi hal itu tidak cukup pula meredakan kesedihannya. Kedudukannya tinggi ialah keinginan setiap orang. Kedudukannya sudah menjadi seorang raja. Tetapi hal itu belum juga untuk meredakan kesedihannya. Disukai para siswa, beristri elok, kaya dan berkedudukan tinggi. Ternyata semuanya itu belum dapat meredakan kesedihannya. Karena menurut ia, hanya setelah bersesuaian dengan ayah bunda, barulah dapat dilepas dari kesedihan tersebut. Maka, tanpa harta, manusia memang sulit dapat hidup bahagia. Namun harta bukan semata-mata jaminan manusia dapat hidup bahagia. Kebahagiaan dapat dicari di dalam diri manusia. Manusialah sendirilah dengan perasaan, hati nurani, serta keharmonisannya memiliki potensi mengatur agar kehidupan ini bahagia dan harmonis. Maka, seseorang yang bahagia dan harmonis akan menampakkan wajah yang ceria dan sehat, sehingga dapat membawa kesenangan pada orang lain. Dan inilah yang dikatakan bahwa ada kaitannya antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik manusia. Maka di dalam kitab Taihak, jilid ke-7, pasal yang kedua dikatakan, hatinya tidak pada tempatnya, sekalipun melihat tidak akan nampak, sekalipun mendengar tidak akan terdengar, dan sekalipun makan tidak akan merasakan enaknya. Maka, orang yang sedih misalnya, ia akan sulit makan dan tidur, sehingga menjadikan orang tersebut mudah sekali terserang berbagai penyakit. Begitu pula, orang yang fisiknya lemah, maka akan sulit pikirannya menerima pelajaran-pelajaran ataupun kegiatan sehari-hari, atau juga boleh dikatakan mereka sakit-sakitan dan menjadikan semangat hidupnya sangat turun. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para taujin yang tercinta. Bahwa manusia diciptakan oleh Dien dengan sifat-sifat asli. Tiap bagian tubuh beserta peranannya telah diberi sifat asli oleh Dien. Tetapi hanya seorang nabi yang dapat mempergunakan semuanya itu dengan sempurna. Sifat-sifat asli pemberian Dien berupa jin, cinta kasih, gi, kebenaran, le, kesusilaan, ti, kebijaksanaan, dan sin dapat dipercaya. Tersirat di dalam kitab Bingcu, jilid ke-7a, pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 dikatakan, yang di dalam watak sejati seorang kuncu ialah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Inilah yang mengakar di dalam hati, tumbuh dan meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai keempat anggota badan. Keempat anggota badan dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Maka berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri kita. Oleh karena itu, manusia di dalam mengisi hidupnya tidak lain adalah dapat menggembilangkan atau menjalankan dengan sebaik-baiknya watak sejati yang telah Dien berikan kepada setiap manusia. Maka dikatakan pula di dalam kitab Bingcu, jilid 7a, pasal yang ketiga dikatakan, carilah dan engkau akan mendapatkan, sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencarinya berfaedah untuk didapatkan. Dan carilah itu di dalam diri kita sendiri. Mereka yang bisa tumbuh serta mengembangkan watak sejati pemberian Tian, maka ia akan memiliki kemampuan dan tenaga yang luar biasa yang tidak dapat kita duga, bahwa itu semua ada di dalam diri kita manusia sendiri. Bahkan manusia bagaikan seorang malaikat yang demikian itu dinamakan telah mencapai puncak iman. Yang di dalam puncak iman itu juga memiliki kepekaan dan mampu meramal kejadian yang akan datang. Maka manusia dengan watak sejati di samping merupakan anugerah pemberian Tuhan juga dapat membedakan antara manusia dengan binatang. Memungkinkan manusia mampu secara manusiawi telah mencapai manunggal dengan Tien. Maka mereka yang dapat memahami watak sejati akan mampu memahami hakikat Tiennya Maha Esa. Maka dikatakan pula dalam kitab Pincu jilid 7 pasal yang pertama dikatakan, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan. Maka, melalui iman akan menumbuhkan watak sejatinya. Dan dengan demikian, kita, manusia, dapat mengatasi kehidupannya. Sebab Tuhan melalui Ming-Nya, melalui firman-Nya, memberikan bekal manusia untuk berpotensi mengatasi segala persoalan hidupnya. Dan orang yang di dalam dirinya bersemayamlah Tuhan. Maka akan hidup bahagia, harmonis, dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, serta para taujin sekalian. Tersirat pula di dalam kitab Lun'i, jilid yang keempat pasal yang kelima dikatakan, kaya dan berkedudukan mulia itulah keinginan setiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditepati. Miskin dan berkedudukan rendah itulah kebencian setiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkirkan dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Bila kita dapat kaya dengan hanya menipu orang lain atau merebutkan harta waris dengan tanpa memperhatikan hati nurani, maka semua itu tidak ada artinya. Seperti juga, mohon maaf, seorang perampok setelah mendapatkan harta, ia berfoya-foya di tempat yang kurang susila dengan menegak minuman keras. Apa yang dapat dilakukan orang tersebut? Sebenarnya hanya menutupi ketakutan saja. Bila tertangkap oleh para petugas keamanan, sehingga kesenangan yang ia dapatkan dengan hasil dari berfoya-foya sekedar untuk mengurangi stres semata. Inilah yang dikatakan dengan kebahagiaan semu yang tidak membawa kenikmatan dan kebahagiaan sejati. Memang ada kalanya orang ingin meninggalkan kemiskinan dengan menjual narkoba. Apakah ia dapat mendapatkan harta yang halal dan kebahagiaan sejati? Tentu saja di samping tidak merupakan larangan agama dan akan murka di hadapan masyarakat serta Tuhannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka kekayaan yang didapatkan dengan tidak berdasarkan kebenaran bagaikan awan yang berlalu saja. Tentu saja, seorang pengusaha yang tidak jujur sulit mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan lambat laun akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Maka hidup ini perlu harmonis. Di mana dikala miskin harus mengejar ketertinggalan dengan bekerja keras. Yakinlah bahwa dunia akan berputar bila dengan kebajikan dan kebenaran kita bekerja keras, maka hari esok akan ada hasilnya. Begitu pula ketika kaya, kita harus melihat ke bawah, sebab dia akan jatuh. Saya ulangi, sebab dia akan jatuh dengan kesombongannya apabila tidak menyadarinya di kemudian hari. Masih banyak tantangan dan rintangan. Maka dikatakan pula di dalam kitab Nun Ijil yang ke-14 pasal yang ke-10. Juga bertanya, seorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat dan pada saat kaya tidak sombong, bagaimanakah dia? Nabi Gongzi menjawab, itu cukup baik. Tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira dan pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Maka Nabi Gongzi pun bersabda, miskin tanpa menggerutu itu sukar, tetapi kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para Taujin sekalian yang tercinta. Maka penyakitnya yang menyebabkan manusia itu tidak bahagia itu apa saja? Yang pertama, sikap iri hati. Maka sikap iri hati kepada orang lain yang telah kaya dan sukses, bila disikapi dengan upaya bekerja keras dan berusaha agar dapat sama kedudukan dengan orang lain, tersebut akan membawa kebaikan. Akan tetapi, jika iri hati menimbulkan rasa benci dan sentimen, maka akan menjadi orang menjadikan bengis dan pengacau, serta berjiwa yang kerdil. Barangkali, banyaknya penyakit yang timbul dewasa ini adalah akibat dari sikap dan perbuatan orang, yaitu iri hati. Orang yang iri hati biasanya bermuka masam, tidak ramah, dia selalu menunjukkan kegelisahannya. Maka, tersirat pula di dalam kitab Nun I dikatakan, tanpa iri, tanpa tamak, siapakah yang tidak akan berbuat baik? Di dalam kitab Nun Ijil yang ke-9 pasal yang ke-27. Yang kedua, membesarkan masalah. Maka orang yang sering membesarkan masalah akan banyak lawan daripada kawan. Sehingga orang tersebut akan dikucilkan oleh lingkungannya. Maka persoalan yang kecil hendaknya dihilangkan. Dan persoalan yang besar diupayakan untuk dikecilkan. Maka terhadap keluarga juga demikian. Di mana segala persoalan hendaknya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana. Jangan menjadikan rumah tangga selalu cekcok tanpa penyelesaian, sehingga menjadikan kehancuran dalam keluarga. Tersirat di dalam kitab Tengah Sempurna jilid yang ke-14 pasalnya pertama. Jalan suci seorang kuncu seumpama pergi ke tempat jauh harus dimulai dari yang dekat. Seumpama mendaki ke tempat tinggi dimulai dari yang bawah. Maka di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik membangun damai dan bahagia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita hidup secara rutinitas. Kebahagiaan kebanyakan orang, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan rutinitas ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya pada pertemuan pada hari ini. Yang pertama, kebahagiaan bukan cuma diukur daripada kesenangan orang itu. Tetapi bagaimana kita dituntut untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan karunia-Nya. Yang kedua, kita menyadari bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan benih-benih
1: watak sejati, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Maka kita dituntut untuk berlaku bajik. Dan yang ketiga, kita harus dapat melepaskan sikap-sikap iri di dalam kehidupan ini. Maka, sebagai ayat penutup, akan saya ambil di dalam kitab Sukin, dikatakan, firman Tuhan Yang Maha Esa memperingatkan, hati-hati sepanjang masa, hati-hatilah atas segala hal kehidupan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia-Nya yang telah Wang Dian limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti Hui Dian Yute Sanjai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan agar bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, Hui Te Tong Tian. Hanya kebajikan Tian berkenan. Sian Yu Ite, sungguh milikin yang satu kebajikan. Terima kasih. Sanjai.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh music director kami, Mr. Indra Marhadi. Dan juga nanti kita akan bagi informasi ke ruang dengar Anda, di mana Anda pun juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08133-1-4x992. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan-Angkasawati RRI melalui drama radio yang kali ini akan menghadirkan satu judul Kupu-Kupu Malam, persembahan dari RRI Surabaya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selvi, pulang juga kamu nak?
1: Iya Bu, maaf ya, tadi pulangnya gak larut.
0: Kamu kerja sampai subuh terus nak, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi kalau berhenti, Rani makan apa?
0: Aku cuma takut kamu tumbang Sel. Aku tahu kamu kuat, tapi kuat juga ada batasnya nak.
1: Saya juga takut Bu, tapi saya lebih takut kalau anak saya berhenti sekolah gara-gara ibunya nyerah.

0: nasi gorengnya hampir gosong nih.
1: Maaf, Mama kesiangan ya. Tadi ketiduran.
2: Mama sih kerja terus malam-malam. Kapan sih Mama bisa istirahat, Ma?
1: Nanti kalau kamu sudah kuliah.
2: Kuliah? Uangnya dari mana, Ma?
1: Mama usahain.
2: Mama kerja apa sih, Ma? Tiap malam pergi, pulangnya subuh. Aku gak pernah lihat Mama bawa apa-apa.
1: Mama kerja di tempat karaoke, Nak.
2: Karaoke? Jadi, Mama itu kerja yang layanin tamu-tamu itu?
3: Mama cuma nyanyi, Rani. Nyanyi buat nyambung hidup.
2: Tapi orang bakal ngomongin Mama. Aku gak tahan, Ma.
1: Biarin, orang mau ngomong apa. Yang penting kamu tetap bisa sekolah.

0: Mbak Selvi, Mbak Selvi kok melamun sih tumben?
1: Lagi mikir hidup, Mas.
0: Hidup memang mahal ya. Tapi lebih mahal lagi rasa bersalah yang gak kelar-kelar, ya kan?
1: Rani marah sama aku.
0: Loh, kenapa?
1: Dia tahu aku kerja di tempat karaoke.
0: Oh, wajar. Kalau menurutku sih wajar ya, Mbak. Anak umur segitu pikirannya kan masih hitam putih. Tapi rasanya nanti juga paham kok. Kalau semua yang kamu lakuin itu buat dia.
1: Aku cuma takut, Mas. Takut dia benar-benar ninggalin aku.
0: Kalau kamu terus jujur sama dia, dia bakal balik sendiri. Percaya deh, anak gak akan lama benci sama ibunya.

0: Rani, Rani, tempat karaoke tempat mama kamu kerja kebakaran. Katanya banyak korban, Ran. Apa? Mama sedang di sana kan, Bu?
1: Aku lihat di TV apinya besar banget ya. Listrik konslet katanya.
0: Aku marah sama mama sebelum dia pergi. Aku belum sempat minta maaf.
2: Tenang, Nak, tenang. Kita tunggu kabar baik ya. Rani?
0: Mama, ya Allah, alhamdulillah, mama selamat.
2: Mama gak apa-apa kok, mama cuma luka sedikit. Tapi tadi ada dua teman mama yang gak sempat keluar. Mama mau nolong, tapi...
0: Udah, ma. Yang penting mama pulang. Aku minta maaf ya, ma. Aku salah sama mama. Aku gak tahu sekuat itu perjuangan mama sama aku.
2: Mama janji, mama gak akan balik kerja ke sana lagi, Nak. Kita mulai dari awal ya, Nak, ya. Apapun caranya, asal bareng-bareng sama kamu.

0: Aku udah bantu pasang banner buat warung kecilmu nih, Mbak Sel. Warung kopi dan nasi goreng Bu Selfie.
1: Nah, gitu dong. Gak perlu kerja malam-malam lagi.
2: Aku bantu jagain kasir ya, Ma.
3: Iya, sayang. Mama gak butuh malam lagi buat nyari terang. Terangnya udah ada di kamu.
0: Wah, bisa aja, Mbak. Tapi bener sih, semua orang itu berhak mulai dari nol lagi.
3: Dulu, aku cuma kupu-kupu malam. Sekarang, aku mau terbang di siang hari. Meski sayapku robek, tapi aku masih bisa terbang.

Demikian tadi mini drama dengan judul Kupu-Kupu Malam, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Bu Lilis diperankan Leoni Samudra, Selfie diperankan Presi Oktora, Rani diperankan Ernisha, dan Bejo Permana sebagai Bima. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Armada dengan Asal Kau Bahagia, sudah kita nikmati bersama malam hari ini, dan selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jody Wanda, pendengar yang malam hari ini akan mengawal hari Minggu Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kalau malam hari ini saya akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam program Ngobras di 0315345474 dan juga di 08133-1-4x992. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, hari ini mungkin ada agenda keluar kota Surabaya, ya, Anda boleh bisa berbagi bersama kami kira-kira bagaimanakah kondisi lalu lintas ataupun juga kondisi jalan raya hari ini menuju ke arah luar kota, ataupun juga mungkin yang sedang mengarah ke dalam kota Surabaya, silakan Anda bisa berkabar melalui line WhatsApp kami di 08133-1-4x992 ya. 08133-1-4x992. Nah, pendengar, bicara soal pelanggan, kita tentu saja selain membeli gitu ya, ataupun juga mungkin mengkonsumsi sesuatu, kita juga pernah terkadang juga melakukan transaksi melalui ya kita sebagai produsen begitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal menjadi seorang pelanggan, kita pernah melakukan yang namanya tawar-menawar, alias dalam bahasa Italinya itu adalah nyang-nyangan. Nah, ini dia ya. Biasanya kalau yang jago tawar-menawar itu biasanya sih adalah ibu-ibu. Nah, itu dia ya. Tawar-menawar itu menurut Anda bagaimana? Apakah itu penting? Apakah itu perlu? Ataukah mungkin memang yang jago itu adalah bapak-bapak? Bisa jadi seperti itu ya. Ada beberapa case yang memang tawar-menawar itu biasanya dilakukan oleh kaum Adam ya, atau bapak-bapak. Nah, Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Saya angkat pelanggan ya, kita sebagai konsumen atau pelanggan ini dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September kemarin. Sebuah momen yang memang didedikasikan untuk para konsumen, dan biasanya berbagai perusahaan dari sektor ekonomi dan jasa memberikan promo atau layanan spesial sebagai bentuk terima kasih atas loyalitas pelanggan. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda ketika belanja itu memanfaatkan promo, diskon, atau enggak deh, pokoknya kalau bisa ya ada diskon atau enggak ada diskon, saya asal tawar aja. Dapat harga yang paling murah aja, itu yang paling oke ya. Boleh berpendapat, boleh berbagi bagaimana opini Anda di 0315345474. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Selamat malam, Ngobras.
1: Dengan Mas Yudi Yuanda.
0: Gimana kabarnya, Bu Siti? Waalaikumsalam, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Kalau Bu Siti sendiri gimana
1: tambah
0: nih?
1: Bunder.
0: Oh iya, pasti.
1: Tapi walau kuning.
0: Ya, pancet ya ternyata ya. Walaunya gak tahu berubah hijau, pasti kuning terus ya.
1: Ngapain penceng-penceng? Tak bunder no ae.
0: Apa kok penceng-penceng?
1: Lah, gak bunder kan penceng.
0: Oh, iya koyok?
1: Koyok walu siem
0: lah. Kenapa harus pakai, kenapa harus walu? Kenapa gak timun atau semongko gitu?
1: Enak kan? Tunnel.
0: Oh, iya.
1: Tapi
0: wes terserah.
1: Termilu ya. Kalau gede-gede itu malah
0: iya.
1: Nyinyir.
0: Oh kan? Iya. Wes atur aja lah yang pasti Bu Siti bahagia, iya. Saya juga ikut bahagia.
1: Emang
0: batur dewe. Mau bunder, mau kotak, mau penceng ya terserah ya, atur aja ya.
1: Kuning bisa.
0: Kuning enggak apa-apa. Ijo kuning, ijo pupus, abang enggak apa-apa, sembarang wes. Saya manut Bu Siti Pasuruan deh, pokoknya bahagia selamanya.
1: Aja. Deh.
0: Iya dong, manut. Nah, lekak manut nanti gak sampai sini rengginangnya ya.
1: Temenan.
0: Oke. Oke, Bu, ngomong-ngomong soal Ngomong-ngomong soal pelanggan nih, Ibu sebagai pelanggan, ini ya saya mau tanya nih, apakah Ibu suka atau hobi tawar-menawar ketika mau berbelanja begitu?
1: Oh, suka banget, saya suka nawar banget. Terus, kalau beli nggak pernah nggak nawar.
0: Walaupun itu harganya harga pas misalnya.
1: Iya,
0: iya.
1: Ya memang tak kerja ya, tak tawar.
0: Oh, tapi dapat, boleh.
1: Bagus, sampai boleh
0: gitu. Oh, sampai boleh. Kadang-kadang di minimarket itu kan ada harga-harga yang sudah ditempel gitu ya. Misalnya
1: Bukan di
0: minimarket. Kalau di minimarket atau di swalayan gitu ada harga diskon misalnya dari 100.000 jadi 50.000, Ibu tawar lagi tuh enggak?
1: Enggak.
0: Beli baju. Ya. Oh, ya kalau yang nawar tuh di mana biasanya?
1: Di pasar.
0: Oh, di pasar. Kenapa?
1: Suka ke pasar kok.
0: Tawar itu biasanya jatuhnya akhirnya murah atau masih biasa aja?
1: Ya, adalah diskonnya kalau nawar.
0: Ada ya.
1: Paham kok.
0: 2.000 gitu ya.
1: Paham kok.
0: Biasanya beli apa yang ditawar? Lombok?
1: Enggak, Lombok enggak pernah nawar.
0: Lah terus apa yang bisa ditawar? Oh, ikan-ikanan. Wih, Ibu nggak pernah makan ikan beneran ya, makan ikan-ikanan, ikan plastik.
1: Ikan karet.
0: Rodok sakit.
1: Ikan-ikan cokil sih, Bu.
0: Biasanya harganya berapa kalau ikan cokil itu ya?
1: Kalau pindang nggak usah ditawar, itu
0: harganya. Iya, ikan cokil aja. Berapa harganya kalau ikan cokil?
1: Mahal, ikan cokil.
0: Berapa itu sih mahal itu?
1: Nggak mau, tak sebut.
0: Ya, harganya 500.000.
1: Nggak sampai.
0: Berapa 100.000?
1: 100.000
0: enggak
1: sampai.
0: Enggak sampai. Oh, yuk kak mahal berarti, Kak. Kata Bu Wira yuk kak mahal loh, enggak sampai 100.000.
1: Buat Mas Jo enggak mahal
0: buat Bu Wira, mahal. Bukan buat Mas Jo. Mas Jo enggak pernah beli ikan, Mas Jo. Sorry ya. Mas Jo berinya tempe.
1: Tempe, tahu, ikan, sayur gitu.
0: Jadi kalau harganya berapa misalnya 50.000 ditawar jadi berapa?
1: Tak tawar
0: ya.
1: Kalau enggak boleh saya beli lain.
0: Gitu. Tapi ketika beli lain tuh dapat, boleh ditawar.
1: Dapat. Kalau bagus tak baleni.
0: Ngono.
1: Gitu.
0: Gitu enggak takut.
1: Enggak
0: takut kualat ya, Bu ya, nawar.
1: Ngapain kualat? Bapak-bapak iku lek tak tawar saya.
0: Oh iya, nah, kenapa kok seneng?
1: Sama orangnya koyok.
0: Sambil bercanda-bercanda gitu ya, sumringah. Ramah tamah gitu ya.
1: Enggak pernah marah Mas Jolek.
0: Gitu. Misalnya ini harganya 36.000. Ibu tawar berapa misalnya kalau saya yang jual harga ikan cokilnya itu 36.000, Ibu tawar berapa kira-kira?
1: Boleh Pak 40 gitu.
0: Oh, ya enggak nawar gue jenenge sombong.
1: Enggak sih. Kan kurang.
0: Mahal memang. Mahal. 40.000. Ibu saya kasih 45.000.
1: Enak dimasak apa?
0: Iya, maksudnya mbok tawar berapa? Misalnya dari harga 40.000 itu jadi berapa?
1: Nawarin enggak teman-teman Mas Jo, cuma tawar.
0: Gitu. Selain ikan apalagi yang ditawar oleh Ibu Siti?
1: Daging.
0: Kalau
1: sayur-sayur enggak ditawar.
0: Iya.
1: Bawang merah bareng ditawar. Udah. Titi,
0: ditawar titi ae. Ibu jago ya nawar ya, Bu ya.
1: Langganan kok ngono. Barangnya apik mangkano aku.
0: Gitu dibumbui, dibesar-besarin. Ibu anu lo.
1: Belanja di Blitar. Nawar.
0: Di Blitar.
1: Dok sampean orang mana?
0: Orang aneh, Bu, bilang gitu ya.
1: Dari Surabaya, Bu. Pantesan saya enggak pernah kelihatan.
0: Surabaya ndi? Enggak, Surabaya.
1: Sama kerai sampai mati gak nemu di Blitar
0: tumpah. Ya nandur dewe lo Bu, daripada tawar-tawar kan nandur.
1: Apa cari? Kerai ndak ono lek temun banyak.
0: Gitu. Ya.
1: Iya, tempatnya itu kerai sama sementara ndak ono.
0: Sumpah ndak ono. Gitu. Nah, pernah nggak Ibu kalau misalnya pas tawar-penawar gitu terus akhirnya jadi nggak enak hati gitu sama orang?
1: Pasti kena kok barangnya Pak.
0: Pasti kena ya.
1: Cuma saya seneng nawar memang
0: orang. Seneng nawar.
1: Udah
0: gitu.
1: Kebiasaan. Nggak apa-apa toh nawar.
0: Nggak apa-apa. Iya, sementing nggak nyuri. Kalau nyuri ya nggak boleh. Iya,
1: Karena
0: iya,
1: nggak
0: iya.
1: nyakiti hatinya orangnya
0: Oh,
1: kok.
0: nggak nyakiti ya.
1: Enggak.
0: Tapi nyacat, nggak?
1: Hah?
0: Nyacat, nggak?
1: Enggak pernah nyacat
0: Biasanya gini
1: saya.
0: kan, kalau orang itu, wah, apa aku elek ngondong, ngondong, ngondong, ngondong,
1: Pokoknya
0: ya.
1: angsangnya sudah tak lihat alung
0: Apa? Apa?
1: untuk
0: Angsan itu
1: rebut
0: apa?
1: angsangnya ikannya
0: Insang,
1: angsang.
0: angsang, insang, insang.
1: Insang tak angsang.
0: Insang, insang,
1: Oh,
0: insang.
1: kalau itu seger masih merah saya suka itu. Kalau sudah
0: Ya.
1: apa dipenek gitu enggak
0: Dipenek,
1: balik itu.
0: iya, dipenek.
1: Itu
0: Waduh, Ibu
1: sudah
0: Yuni salah tiga gak
1: enak,
0: ngerti ke
1: sudah enggak
0: dipenek
1: di
0: ini.
1: sudah anu wis nyengkre langsung.
0: Oh,
1: Enggak pernah nyacat-nyacat saya mas
0: iya,
1: sekarang.
0: baik ya berarti ya.
1: Enggak seger ya
0: Oh.
1: nyengkre.

0: Kesehatan. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Juga selamat malam, Ngobras, ngobrol santai bersama Bang Jo Diwanda.
0: Iya, selamat malam Ibu Wira dari Sidoarjo. Gimana punya kabar malam hari ini, Ibu Wira?
1: Selamat malam juga.
0: Iya, gimana punya kabar malam hari ini, Bu Wira?
1: Oh, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat, Bang Jo. Saya bersama pasangan tercinta.
0: Oke.
2: Sehat selalu.
0: Oh, masya Allah, sehat selalu ya. Gimana nggak sehat selalu melihat senyum manisnya Ibu Wira gitu ya, didampingi setiap saat, dibuatin kopi, ya dong. Waduh. Oke, Bu Wira, saya mau tanya ini, siapa di antara Bu Wira sama Pak Heri yang paling jago nawar? Ini boleh dikecilin dulu volume radionya karena ini ada feedback kayaknya. Ada geluduk-geluduk ini.
1: Uang panasnya sudah ke dapur loh.
0: Mungkin anu ke rumah tetangga kali ya,
1: maunya saya ke lantai sebelah.
0: Iya, ke lantai 13 aja. Okay. Gimana? Ya.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Jo. Kalau untuk soal tawar-menawar, barangkali kalau saya menceritakan diri saya sendiri bahwa saya kayak rasanya saya sangat egois sekali ya. Mungkin untuk membuktikan bahwa tawar-menawar ini lebih valid dan siapa yang jago, saya serahkan ke pasanganku.
0: Oh, jadi Pak.
2: Iya Bang Jo, saya juga nyaksikan sendiri, saya kan biasa diantar untuk ke pasar baju. Biasanya itu kebanyakan berhasil gitu loh.
0: Oh.
2: Untuk tawar-menawar kata berhasil hanya untuk istri saya.
0: Gitu ya. Itu iya, apa biasanya kalau tawar-menawar ya Pak Heri misalnya biasanya beli barang apa Pak yang ditawar Pak?
2: Biasanya gini Bang Jo, itu kan kalau untuk di swalayan ataupun minimarket itu kan harganya udah ditentukan di situ ya. Tapi kalau ke pasar-pasar tradisional gitu kayak mau beli ikan atau apalah kebutuhan rumah lah gitu Bang Jo. Nanti udah ditawar. Kalau nggak mau kita jalan ya.
0: Pura-pura jalan. Berharap dipanggil gitu ya Pak Heri. Tiba-tiba nggak dipanggil-panggil, Charno. Gitu tuh kalau misalnya pernah nggak ketika nggak dipanggil-panggil terus Pak Heri datang lagi, kak oleh taiku mau.
1: Misalnya kalau kita membutuhkan barang gitu, karena penawaran itu tidak berhasil, kita tuh kembali lagi, kita berada di sana namanya kita butuh.
0: Akhirnya mau nggak mau. Oh gitu. Akhirnya mau nggak mau kebeli ya Pak Heri ya. Mau nggak mau harus dibeli ya.
2: Iya, karena kita butuh banget.
0: Wes nawari suwe tiba iyo tuku gitu ya. Wes nawari nawarnya udah lama.
2: Gak tahu resepnya istri saya itu apa soalnya.
0: Iya makanya itu. Wes nawari menceritakan keluarga. Udah lah bu, kasihan bu orangnya bu, cari nafkah bu.
1: Oh iya, jadi gini, kalau pembeli rame dan pembeli yang sepi seperti kayak gitu, kadang pembeli sepi itu kan kalau karena mereka membutuhkan membutuhkan juga nawar, terus oh iya nggak apa-apa ambil aja. Tapi saya bilang ah nggak tiga ya kok sepi, tapi kalau yang untuk rame-rame kita nawar ah. Mau untuk melayani lu nawar satu orang aja ngapain, ini masih banyak yang antre. Kita harus melihat situasi dong.
0: Lihat situasi ketika sepi. Pak, kasihan ini enggak ada yang beli, Pak gitu. Ada rasa iba.
1: Dia udah kasih penawaran karena dia pasti kan sepi banget gitu kan. Kita nawar contoh kayak begini. Biasa tuh bawang bombay sekilo biasa ketua harga kan turun naik tuh. Atau yang lain-lain lah. Dari situ udah enggak kasih harga segini. Tepah itu. Kita beli aja.
0: Oh, ada human interest-nya, ada kasihan Pak itu anaknya. Kasihan Pak itu anaknya 3. Anaknya 3 belum pada makan loh Pak, kasihan Pak. Itu dia tuh aduh enggak punya sendal. Mari kita belikan sendal dulu Pak, bajunya juga kurang bagus kita belikan. Ini mau gimana ceritanya konsepnya? Iya itu tadi akhirnya karena kasihan ya Pak, itu Pak kasihan Pak, loh dia gendong anak kecil Pak, anaknya kayaknya kelaparan, kita beliin makan dulu ya Pak gitu.
1: Ya tapi dalam tapi jarang ya kita lihat yang
0: jarang seperti ya. Yang

0: seperti itu
1: Mereka bawa
0: ya.
1: anak karena mereka kan ke pasar itu kan dari jam 1, 2 tuh kan saya biasa belajar jam segitu kan.
0: Oh, jam
1: Itu
0: 1
1: tuh mereka
0: siang.
1: udah ada,
0: Oh
1: udah giat
0: iya.
1: gitu. Dari jam 11, 12 tuh udah atur-atur loh. Saya
0: Iya.
1: Iklan segala macam.
0: Eh,
1: Kalau saya
0: sebentar,
1: melihat agak
0: sebentar,
1: segitu itu, ah?
0: sebentar. Itu jam 11 apa? 11 malam ibu belanjanya atau jam 11 11 siang?
1: 11 malam dong. Misalnya saya
0: Oh.
1: lagi melaku-melaku tangkang, gak nih ke dindi. Itu. Terus kita bilang, ayo
0: Oh.
1: ke pasar karangan
0: Iya,
1: yuk.
0: iya, iya, iya. Jadi
1: Di situ tuh
0: malam-malam,
1: ada
0: betul, betul.
1: macam-macam penjual.
0: Oke.
1: Banyak banget. Dan para karyawan yang dari salah satu perusahaan, mereka juga udah penuh di pasar, mereka belanja. Jadi disitulah, karena situ kan barangnya fresh semua.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan
0: Karena
1: ketika
0: seger ya,
1: mereka
0: baru
1: lagi
0: datang.
1: sibuk mengatur itu, ya penawarannya, cepat sekali mereka melayani kepada kita.
0: Oh, coba saya mau
1: Oke, Bang
0: ngomong
1: Jo, mantap.
0: sama saya mau ngomong sama Pak Heri kalau boleh. Saya mau tanya,
1: Oke, monggo.
0: caranya caranya menawar tuh kayak gimana sih Pak Heri? Apakah gini, misalnya nih, kalau kalau kita nawarin itu
1: Iya.
0: kan 50% dulu harganya. Saya jualnya 10.000.
1: Iya.
0: Ah, 5.000 lah gitu. Gimana kalau Pak Heri? Saya jual 1.000 10.000
1: Betul,
0: nih.
1: Bang Jo, seperti itu.
0: Oh
1: Kadang-kadang
0: gitu.
1: ini harga ini 2 10.000 kita. Kita begini ini 2 10.000. Ya udahlah. 3 udah Pak 10.000 gitu nanti.
0: Oh,
1: Kalau udah diskon. Gitu caranya. Tapi ini
0: raja.
1: jadi agak
0: Eh,
1: mahal.
0: Pak Heri,
1: Ini
0: raja
1: kan
0: tega
1: memang
0: juga ya dirimu ya. Astaga, ya. Oke deh, thank you Pak Heri, Bu
1: ya,
0: Wira,
1: oke.
0: sehat selalu
1: Yo,
0: Anda
1: sama-sama
0: berdua.
1: Bang Jo, sehat selalu.
0: Eh, yo.
1: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira dari Sidoarjo, Ibu Siti dari Pasuruan, kita masih sambung lagi nanti dengan Anda, penelpon yang akan bergabung berikutnya di Ngobras, ngobrol santai bersama Ju Adi Juanda.

0: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara soal menjadi seorang pelanggan itu memang ya terkadang kita bisa ya. Pelanggan itu kan berhak ya. Katanya ada pepatah, bukan pepatah, ada anggapan bahwa pembeli itu adalah raja. Nah, tapi walaupun raja, tidak boleh juga semena-mena ya. Tidak boleh juga kita kemudian mencacat apa yang dijual oleh orang lain. Kalau misalnya kita dibegitukan, mungkin kita akan sakit hati juga ya, sama. Nah, bicara soal belanja gitu ya, menawar itu memang sesuatu hal yang sudah lumrah biasa. Transaksi itu harus ada tawar-menawar. Tapi sejauh mana tawaran kita ini masuk akal, itu tergantung tiap orang, persepsinya masing-masing. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, sama Bang Jo, Adi, Jo.
0: Iya, Abawi, selamat malam, Abawi. Sehat, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kok tumben ini, sore-sore kok gabung di acara Ngobras, biasanya malam-malam.
1: Emang gak boleh, Mas?
0: Lah iya, makanya saya tanya. Bukan gak boleh, kok tumben.
1: Sering gitu loh, Mas, saya
0: ngobrol. Oh, jarang lu, Abawi. Kalau malam-malam sering. Kok tumben? Bukan gak boleh. Kok tumben? Oh, gitu dong. Kadingaren, kadingaren. Mbak Ayu. Oke, Abawi, gimana kalau Abawi sendiri gimana? Kalau menawar itu apakah memang Abawi suka menawar sesuatu atau gimana?
1: Jarang menawar ya, Mas. Soalnya kalau beli ikan itu saya agak pas gitu, Mas.
0: Harga pas. Masa harga
1: iya,
0: pas?
1: Iya, langganan, Mas.
0: Oh, langganan. Masa kalau ditawar, misalnya oke okay, enggak ditawar tapi enggak jaluk bonus. Iku po imbuono iku.
1: Oh ya, itu bonus mesti.
0: Oh, gitu ya.
1: Timbangannya tuh mantep gitu.
0: Oh, kok percaya Abawi?
1: Percaya aja, Mas. Soalnya saya tahu, siap beli ikan di pasar Pabean itu, Mas. Siang hari itu, jam 2.
0: Jadi kalau beli apa-apa nggak pernah nawar ya?
1: Nggak, ke pasaran, Mas.
0: Enggak, apapun beli, enggak harus ikan.
1: Kalau buah, biasanya kalau buah nawar ya. Kalau beli buah.
0: Kalau misalnya buahnya sekilonya 15.000, ditawar berapa?
1: 25, 2 kilo.
0: Oh, dikasih tapi biasanya?
1: Biasanya dikasih.
0: Pakai diincipi nggak buahnya biasanya gitu? Diincipi nggak? Ya, oleh kaya enak, oleh kaya enak balik lo yo. Ini mangga nih jeruknya legi-legi gede gitu.
1: Bisa aja. Berapa sekilo 15? Saya beli 2 kilo, 25 ya.
0: Oh. Jadi nggak pernah jauh-jauh ya harganya ya?
1: Iya, sudah tahu harganya.
0: Tapi memang suka belanja, Abawi?
1: Sering, Mas.
0: Lebih suka mana, belanja ke pasar tradisional yang bisa ditawar-tawar atau yang sudah harga pas gitu?
1: Pasar tradisional.
0: Oh, di pasar mana kalau belanja, Abah?
1: Pasar Wonokusumo, murah itu, Mas.
0: Oh, masa Wonokusumo murah? Dibandingkan cedek, pasar lain lebih murah ya?
1: Cedek,
0: lo murah apa cedek? Beda lo murah, mbak cedek itu beda. Murah itu...
1: Barangnya bagus, harganya juga agak miring dari pasar yang lain.
0: Oh, gitu. Jadi pernah belanja di pasar lain, tapi harganya tidak semurah di pasar Wonokusumo, ngono.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau biasanya belanjanya jam berapa sih, Abawi? Kalau misalnya beli barang atau buah gitu, misalnya. Pagi-pagi, subuh-subuh. Oh, pagi-pagi.
1: Iya, kalau ikan siang jam 1 jam 2 itu.
0: Jam 1 jam 2 malam.
1: Pasar Pabean itu loh, Mas.
0: Iya, jam 1 jam 2 malam gitu maksudnya.
1: Siang.
0: Oh, siang. Oh, ada ya iya. Kalau siang-siang ya.
1: Siang. Pagi enggak ada pasar Pabean.
0: Justru kalau pagi enggak ada. Oh iya, kalau nelayan kan ini ya, dapat ikan terus langsung dijual kan fresh ya pagi-pagi. Ikan apa yang dibeli biasanya? Tuna.
1: Ya, udang.
0: Udang.
1: Udara, kucing itu kan lagi musim-musiman gini.
0: Iya.
1: Ujaer
0: ya.
1: Gitu.
0: Ujaer, ikan laut gitu ya, Bang ya. Oh, memang sering ya beli. Sudah punya langganan ya, Bang ya?
1: Sudah.
0: Iya. Jadi yang jago nawar ini Abah Awi nih ceritanya.
1: Iya, enggak. Misalnya udang 40 kilo gitu ya.
0: Oh, belinya besar ya, 40 kilo.
1: Satu kilo. Minim 1 kilo kalau di pasar papian, Mas.
0: Oh, minimnya 1 kilo. Iya, ya,
1: setengah ya, kilo nggak boleh.
0: Nah, kalau ikan itu kan biasanya gini, 1 kilo lebih titik, ngono loh. Itu gimana ya, misalnya, oh sekedap no 1 kilo aja. Misalnya
1: beli 1 kilo atau kelebihan 1 atau 2 on gitu.
0: Iya.
1: Misalnya jatuhnya 45 atau...
0: 1 kilo 45 on misalnya.
1: Disuruh buatin 45 aja gitu.
0: Oh, tapi harganya ikut 1 kilo.
1: Iya, lebih.
0: Oh, harganya dilebihin. Kirain misalnya harganya...
1: Enggak, kalau harganya 1 kilo 40 misalnya. Ini 1... dua ekor 1 kilo 2 on atau
0: ada lebihnya
1: 50 gitu, batu disuruh bayar 45 aja gitu.
0: Oh, jadi ya lebih tapi berat ikannya pun juga lebih gitu ya, Bawi ya, jadi sesuai.
1: Timbangannya
0: ya,
1: lebih.
0: Ya, itulah enaknya kalau udah punya langganan itu ya. Bisa jadi ini ya, bisa jadi cucukan ya. Jadi kalau kemana-mana ya langsung ke orang itu gitu ya. Tapi memang barangnya bagus ya, Bawi ya.
1: Rata-rata Mas, itu Mas, iya itu Mas.
0: Rata-rata maksudnya gimana rata-rata?
1: Penjualnya itu ya enggak jauh beda harganya.
0: Gitu. Oh, harganya begitu semua penjual juga sama. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke penjual yang lain pun juga tidak jauh berbeda ya harganya ya. Iya. Soal kualitas.
1: Kalau ikannya itu terlalu lembek atau sudah berapa hari gitu, saya nggak beli situ lagi, masih
0: bagusnya. Oh, gimana caranya tahu ikan itu fresh atau sudah lembek gitu? Dari insangnya tadi?
1: Insangnya itu, Mas.
0: Kayak Bu Siti tadi bilang ya, insangnya itu ya?
1: Insangnya itu kalau merah itu masih seger. Kalau ada pucetan itu sudah barang SS-an itu dulu.
0: Freezer-an. Ya. Oke. Okay. Siap deh, Bawi. Terima kasih banyak ya, Bawi ya, sudah bergabung sharing-sharing malam hari ini. Semoga bahagia dan sehat selalu. Selamat malam, Mbak.
1: Malam juga.
0: Yo. Baik pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu, menikmati lagu-lagu kenangan Indonesia, Indonesia lawas ya, yang bisa Anda dengarkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu spesial hari Minggu. Karena spesial hari Minggu, nanti kita akan ajak Anda untuk bernyanyi sebelum Anda mendengarkan lagu kesukaan Anda. Nah, itu dia. Yang pastinya saya Juadi Yuanda masih akan terus kawal Anda malam hari ini hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selalu ada kerinduan ketika pulang ke Yogyakarta, melihat pemandangan alam yang indah, kemudian budaya yang juga masih kental, kuliner yang nikmat begitu ya, dan keharmonisan-keharmonisan yang tercipta di Yogyakarta. Selamat malam mendengar, bertemu kembali bersama saya Juadi Yuanda dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau Yogyakarta menyimpan banyak sekali keistimewaannya, Surabaya pun nggak mau kalah. Malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk bernostalgia, untuk bisa merasakan keistimewaan mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. 5345474 dan juga melalui WhatsApp di 081-33-1-4-9-9-2. Anda tidak perlu lagi sebutkan passwordnya karena malam hari ini adalah Ruang Rindu Spesial Hari Minggu di mana Anda langsung bisa menyanyikan lagu-lagu rindu kesukaan Anda. Kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung saja nyanyikan lagu Indonesia lawas kesukaan Anda. Seperti yang satu ini. Ruang Rindu.
1: Dan ku cari jalan yang sunyi untuk

0: Hatimu, hati yang terluka, Bang Ju.
1: Siap, Pak Toto. Salamnya buat siapa, Pak Toto? Silakan.
0: Ya, salamnya buat Abawi, Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, kemudian Pak Mariono, dan Bang Kobar, dan lain-lainnya. Bang Ju, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: Selam
1: Pak Toto.
0: Sehat,
1: ya.
0: Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Okay.
0: Dan damai dengan Allah Subhanallah Ta'ala.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Toto. Halo, Ruang Rindu.
2: Tak akan terganti.

0: Patrick.
1: Iya sih. Selamat malam Mas Ali, apa kabar?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini lagunya Akhir Rasa ini ya, dari
0: 2 miliar tuh Mas Joe.
1: Oke, betul ya. Akhir Rasa ini atau Tak Bisa Memiliki. Akhir Rasa ini ya.
0: Akhir Rasa ini.
1: Iya, Samson. Boleh salamnya buat siapa malam hari ini, Mas Ali?
0: Mimi, buat Rini. Pak Mariana, Pak Wilda. Bu Misi Wibowo.
1: Iya.
0: Bu Siti Busti. Mas Bandi, Pak Wandi, dan semuanya lah.
1: Baik.
0: Buat maju. Semoga selalu lihat. Rezeki barokah. Melimpah. Amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali yang sudah bergabung malam hari ini di kesempatan edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Ruang Rindu. Oh, terputus, sayang sekali. Dicoba kembali ya. Untuk kalian mau bergabung WhatsApp, ini boleh saya buka nanti, tapi voice note ya. Voice note, bukan pesan teks. Voice note. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, begitu maksudnya, tidak mau bicara. Baiklah, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke, halo Ruang Rindu.
2: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini inginku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Titi Damiati. Apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Oke. Juga gitu, selalu sehat.
1: Baik, saya juga sehat, Ibu juga sehat ya. Baik, silakan Ibu, malam hari ini mau salamnya mau buat siapa ini?
2: Salam saya buat Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Istikaro, juga Pak Tua yang sedang opname di rumah sakit. Cepat sembuh Pak Tua. Ayo, semangat untuk keluar dari rumah sakit. Ada hiburannya ini loh, Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Tetap bersama kami, malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bersama saya, Joe Adi Yuanda. Akhir Rasa Ini, dari Samson. Mas Ali, silakan.

itu baru lagu pemanasan ya, pemanasan, warming up dulu biar semangat. Akhir rasa ini dari Samson ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Saya sapa dulu nih, ada Mas Faris dari Kota Batu. Halo, selamat malam Mas Faris, Ruang Rindu.

0: Wow, segala rasa cintaku. Ya, Frida ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok pinter banget ya Kak Jo, aku barusan mau kirim suara gak jadi.
0: Iya, janganlah. Paling enak kalau langsung dengerin suaranya Mas Faris.
1: Betul. Lagian ya, juga ya, antrinya panjang.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Ya.
1: Thank you ya Kak Jo.
0: Sama-sama Mas Faris. Gimana Kota Batu? Dingin ya malam hari ini ya?
1: Oh, dingin.
0: Dingin banget. Wall. Ya.
1: Gak terima dingin tok spol.
0: Wall. Ya. Oke.
1: Okay. Pokoknya selalu sedia jaket itu kalau.
0: Oh, iya. Sedia jaket sebelum hujan ya.
1: Hujan. Iya. Kayaknya dari tadi mendung tapi enggak hujan
0: itu. Iya. Tadi saya juga pas berangkat dari rumah itu agak gerimis-gerimis gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi enggak.
1: Sepertinya merata.
0: Benar.
1: Banyak sekali yang menyampaikan seperti itu ya.
0: Betul. Ya, semoga
1: thank
0: saja.
1: Thank you Kak Ju.
0: Sama-sama. Monggo salamnya buat siapa malam hari ini Mas Faris?
1: Yes, salamnya untuk Pak Toto tadi ya. Mm-hmm. Yang punya sampai jumpa. Mm-hmm. Sepertinya kalau enggak kedengaran Pak Toto itu kayak ada yang kurang ya.
0: Oh, Mas, gitu. Ya. Kurang afdol.
1: Karena Pak Toto itu paling pendengar satu-satunya lain sendiri.
0: Oh, paling pendengar satu-satunya. Ya.
1: Kamu satu-satunya.
0: Asik. Terus apa lagi nih?
1: Itu untuk semuanya, Kak.
0: Semuanya saja ya.
1: Oke, thank you.
0: Siap, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Faris dari Kota Batu yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Bintang di langit yang indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka,

0: beruntung
1: Iya.
0: sempat memilikimu.
1: Mantap, mantap, mantap, mantap. Sempat ber sempat memiliki
0: Sempat
1: Yofi
0: memiliki, ya
1: and
0: betul.
1: the Nuno. Wah, wah,
0: Yofi and
1: wah,
0: Nunu.
1: wah, wah. Keren suaranya Mas Bandi. Sehat ya Mas Bandi ya.
0: Salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, Mas Faris yang barusan. Pak Toto. Kayak gitu aja, Mas Ju.
1: Itu aja.
0: Terima kasih, Mas Ju.
1: Siap. Terima kasih buat Mas Bandi ya. Mas Bandi ini dari Surabaya saja. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Kutuliskan lagu ini, ku persembahkan.

0: Oke,
1: Terima
0: baik.
1: kasih, Bang.
0: Gubahanku ini yang nyanyi siapa ini?
1: Bob Tupoli.
0: Bob Tutupoli.
1: Oke.
0: Siap. Salamnya buat siapa? 5 orang aja.
1: Ya, buat Inong, Bu Ikan Likuin, Bu Istikaro, Bu Hadir, Bu Titi Damayanti, Bu Dewi, Neng Siti, Bu Rumia, Pak Idris, Pak Bambang, Abah Awi. Nggak lupa tahu setengah mateng.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bang Jo.
0: Baik, selamat malam untuk Bang Kobar ya. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini dari Bru Rima Rantika dengan Hati Yang Terluka. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensi Anda malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Ada beberapa lagu seperti Kemesraan, Segala Rasa Cintaku, dan beberapa lagu lagi nanti akan saya putarkan ke ruang dengar Anda. Tetapi saya harus juga berbagi porsi kepada Anda yang sudah mengirimkan voice note melalui nomor kami 08133, satunya 4x992. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Langsung saja kita mainkan suara dari Ibu Siti Rumiah malam hari ini yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.

0: Lagu wes lagunya Krisye Bang Jo. Pergilah kasih, salamnya buat Om Mayanti Queen, Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Nana, Mama Yu, dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak
1: ya,
0: Bang Jo.
1: sama-sama Bu, sehat selalu untuk Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ada Bapak Basit Hasibuan yang sudah bergabung. Ini saya baru dengar ini suara Bapak Hasid Hasibuan dari Jakarta Timur. Wow, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Jo, Ruang Rindu. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Hai, cuman begitu doang Pak Basit Hasibuan ya. Oke, kita langsung menelpon yang kedua. Ruang Rindu.
3: Ada yang terlupa, adalah satu kenyataan di dalam kehidupan. Bagaikan sinar yang tersahan lawan kelam, adalah satu kenyataan menghadapi gambaran, pasti masih ada.

0: Pak yang terlupa, Pungki Deas.
1: Dari siapa, Pak?
0: Pungki Deas.
1: Waduh.
0: Andromeda.
1: Gak ada kayaknya di Pak Andromeda. Sebentar. Andromeda. Aduh. Saya jarang banget mendengarkan lagu ini ya. Pungki Andromeda. Bukan Pungki, iya. Pak. Kalau Pungkinya gak punya. Ini satu grup kan Andromeda itu.
0: Loh, ya. Penyanyinya namanya Pungki Deas.
1: Iya, tapi ini kan satu grup. Nah. Oke, siapa? Salamnya buat siapa, Pak Tua? Kok ini lama banget gak dengar suaranya saya. Ini katanya lagi sakit.
0: Iya. Oh. Terima kasih buat Mbak Titik, guru yang baru jauh tadi saya. Mm-mm. Yang kedua, mm-mm, saya mengapresiasi gayanya Bang Jo, mm-mm, memandu acara Ruang Rindu. Alasan saya satu.
1: Apa, Pak Tua?
0: Itu menerima penelpon dengan baik dan benar.
1: Ais.
0: Kedua, memilah-milih lagu dengan baik dan cepat.
1: Ais.
0: Ketiga, memberikan pengertian.
1: Uh-uh.
0: Empat, memberikan pengarahan.
1: Ais.
0: Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi salam.
1: Oh iya. Baik. Sami-sami.
0: Tetap semangat, Pak Jo. Meskipun saya sakit juga tetap semangat.
1: Semoga lekas sembuh. Siap. Semoga lekas sembuh, Pak Tua. Sehat selalu untuk Pak Tua. Semoga lekas membaik, semakin membaik dan semakin membaik. Saya kasih lagu yang disukai oleh Bang Kobar. Gubahanku dari Bob Tutupoli. Selamat menikmati untuk semuanya saja.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma, menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami dalam program spesial hari Minggu kita, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, ya. Dan karena ini adalah edisinya hari Minggu, maka kita akan undang Anda kembali untuk bisa menyanyikan lagu-lagu kesukaan Anda sebelum Anda menikmatinya. Nah, begitu dong. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan langsung menuju ke line telepon kami 031-534-5474 dan juga 08133-1-4x-992. Ruang Rindu.
1: Kemarin masih ada amati.

0: hati.
1: Oke, cukup Abah
0: Lagi
1: Wi.
0: bayang-bayang gelam padaku,
1: Ya, baik.
0: cinta dan permata.
1: Siap. Dari Panbers ya. Dari betul Panbers ya.
0: Iya, Panjaitan
1: Oke,
0: Bersaudara.
1: siap. Salamnya buat siapa, Bawi?
0: Pak Bambang. Opa Mulyono. Sampai jumpa Pak Toto. Tulang Kobar. Abah Ali. Gimana? Dan kesemuanya.
1: Ya.
0: Buat masjidnya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Matur Nuwun untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Oma.
0: Bang
1: Sehat ya.
0: Joadi, Juanda. Alhamdulillah, wa syukurillah, barakallah. Bisa teriak-teriak ini, sehat.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah, sinyalnya juga bagus.
1: Siap, silakan salamnya buat siapa malam hari ini?
0: Ada ya, Mang Jo ya.
1: Ada lagunya. Dong.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Hebat. Buat Kang Haji Ali Wasi, buat Mbak Sri Kismawati. Tadi terima kasih ya. Mas Toto, Bunda Titi, Mas Bandi, Ito Molana, Bu Siti Rumia, satu lagi buat Bunda Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Kita ke atensi WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Setiawan, Ruang Rindu. Ruang Rindu, Pak Setiawan, silakan. Suaranya mana nih?
2: Titik, titik, noda tertinggal.
1: Oke, silakan Pak Setiawan.
2: Dalam dada kuratan hatiku masih ada. Telah aku coba untuk melupakan, namun hati ini masih luka. Bukit kan ku daki, laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, mati tak terduga. Aku gagal kali ini. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat

0: hatiku terasa kan malu. Assalamualaikum Bang Cu, salam untuk semuanya tanpa terkecuali berbagi waktu.
1: Oke, gitu aja ya. Hati lebur jadi debu. Dari Jamal Mirdad, dari Pak Setiawan Mujari yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita ke lagu dulu biar lebih fresh gitu ya. Kita akan nikmati satu lagu kali ini, Doa Yang Terlupa, yang disuka oleh Pak Tua. Wah, dari Andromeda Rock Band. Pak Tua, selamat menikmati lagunya ya.

Satu lagu yang punya lirik dalam malam hari ini sudah kita nikmati bersama, disuka oleh Oma Yanti Queen, Aku Sayang Padamu dari Ati, yang pernah hits di era tahun 90-an. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita kembali akomodir atensi-atensi Anda yang akan bergabung dan yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 08133-14x992. Tanpa perlu menyebutkan tagline-nya ataupun juga password-nya, langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Halo Ruang Rindu.

0: itu orangnya nggak nyampe.
1: Ah, baik. Ini lagunya judulnya apa, Bu? Lupa saya.
0: Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu. Oh, yang nyanyi? Yang nyanyi siapa? Versi siapa maksudnya? Yang mau... Halo, Ibu? Oh, sayang sekali terputus ya. Ku nyanyikan. Ya, baik. Kalau bisa bergabung kembali, boleh. Untuk Ibu... Ku nyanyikan lagu untukmu, lagu Senandung Rindu. Oke, kalau ini versinya Teti Kadi ada ya. Kalau Bu Rima Rantika tadi sudah keluar berdirinya, jadi belum bisa ya. Baik Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita kembali lagi ke line telepon WhatsApp kali ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Terang bulan manis indahnya, terbayang-bayang cantiknya raut wajahmu. Hati ini manis bergetar, membayangkan kau dan aku bermesra.
1: Ya, selamat malam Bu Dewi. Judulnya apa ini lagunya?
2: Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Kodok pun ikut bernyanyi. Oke, saya cari dulu lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat semuanya, tanpa terkecuali. Buat Pandu, makasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini. Oke. Saya hold dulu sebentar, kita nikmati lagu dari Pampers atau Pampers ya. Dengan judul Cinta dan Permata, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Juadi Yuanda, selamat menikmati.

Senandung Rindu dari Teti Kadi sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran saya untuk memutarkan suara-suara Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya melalui line WhatsApp Pro 1. Malam hari ini ya, ada Ibu Wira yang sudah mengirimkan atensinya. Kita coba menuju ke Ibu Wira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku orang tak punya dari Hani Tuhatero. Lagu ini saya persembahkan untuk semua pendengar dimanapun saja berada. Selamat malam semuanya, khususnya di Indonesia and mancanegara. Salam sehat semuanya. Dan juga doa ini saya doa dan lagu ini saya juga persembahkan untuk Bang Jo Adiwanda yang baik hati. Semoga sehat, sukses selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Dalam siaran nanti, semoga tiba dengan selamat sampai di dalam teras. Terima kasih, selamat malam Ambang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung. Ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Ku persembahkan lagu ini bagai tanda cinta kasihku padamu.
1: Iya, sudah.
2: Malam.

0: Dan
1: Halo, ya. Oke.
0: mengaji.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati Ramli. Ruang rindu.
2: Bukan hanya sekedar penghibur diriku, oh sayang. Bukan pula sekedar pelepas rinduku, oh sayang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak
2: Benci
1: Mul.
2: tapi rindu.
1: Siap.
2: Salamnya untuk semua saja.
1: Mm-mm.
2: Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Mm-mm.
2: Untuk Mas Jus, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Eh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benci tapi rindu dari Pak Mul, ya sudah request malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Ini dia, hati lebur jadi debu dari Jamal Mirdad.

0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Baik pendengar, akhirnya tentu sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya ingin juga mengapresiasi Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani yang sudah bergabung tapi tidak mengirimkan voice note, jadi saya tidak bacakan ya. Satu lagi mengirim atensinya ada Ibu Nur Fadilah yang mengirimkan suaranya. Halo Bu Nur, ruang rindu.
1: Halo

0: kasihmu membuat hatiku tak tentu. Lagu dari Kin yang berjudul Malam Jingga Mas Jo. Salamnya buat Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Pak Mulyono, Pak Idris, Pak Giman, Pak Toto, dan semuanya. Selamat mendengarkan buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Semoga selalu sehat dan terima kasih.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Lagu terakhir saya bingkiskan untuk Anda malam hari ini sekaligus menutup jumpa kita dalam kebersamaan Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekiranya juga masih banyak atensi-atensi yang belum bisa saya akomodir karena keterbatasan waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi besok. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Alfian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Saat mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

hari ini adalah latihan beban yang sengaja disiapkan kehidupan agar mentalmu siap memimpin masa depan.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya. Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 7 September 2026. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda yang juga sudah kami siapkan untuk Anda menemani rangkaian aktivitas di pagi hari ini. Pendengar, sesaat lagi Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya akan kami hadirkan bersama dengan Ustazah Dr. Randa Hajaniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofa Surabaya. Topik hari ini berkaitan dengan beberapa syarat agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya informasi mengenai hal tersebut, kabar lain kami juga akan hadirkan untuk Anda melalui Warta Pagi. Informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur akan kami rangkum selengkapnya untuk Anda pada pukul 6 pagi hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami juga akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana topik pokok perbincangan pada pukul 8 pagi hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa simak bersama bagaimana obrolan kami dengan teman-teman Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Muhammad Mulki Hidayat, Katimja Stabilisasi Bapokting, dan juga Bapak Haji Fajar A. Isnugroho Esos MSI. Beliau adalah Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan Surabaya Persiroda. Kita akan ngobrol berkaitan dengan stok surplus, mengapa harga daging melonjak. Apa yang menyebabkan harga daging tersebut melonjak ketika kondisi stok daging ini surplus? Nanti kita bisa diskusi bersama dengan kedua narasumber kita di pagi hari ini. Pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan jelang bagaimana Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Mutiara Pagi kembali hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di edisi 7 September 2026. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu beberapa syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya. Hari ini kami akan mengetengahkannya untuk Anda, namun sebelum kita simak bagaimana tausiah dan juga interaktif bersama dengan Dr. Anda Haji Haniah, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran berikut ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi, Persembahan Radio Republik Indonesia, Surabaya. Topik yang akan kami ketengahkan mengenai satu hal, beberapa syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung ya, Anda bisa mengakses hanya di line reguler, kalau untuk telepon yaitu di 0831534574 karena 0813314x992 kami gunakan untuk menghubungi narasumber begitu ya. Jadi silakan kalau Anda ingin bergabung via WhatsApp boleh, tapi hanya untuk text message begitu ya, atau pesan singkat. Tapi kalau misalnya interaktif, Anda hanya bisa menggunakan satu line telepon di 5345474. Kita sudah bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Haniah. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arofa Surabaya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Ye, suaranya kurang jelas ini.
1: Baik, Assalamualaikum Ustazah.
2: Ye.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan di pagi hari ini, begitu nggih. Iya, Ustazah, seperti biasa kita buka dengan mukadimah terlebih dahulu dari Ustazah, kemudian nanti kita akan interaktif bersama dengan para pendengar. Monggo, silakan Ustazah.
2: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan nikmat dan rahmatnya yang luar biasa. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang penuh berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi yang sangat kami cintai, kami hormati, kami muliakan. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan Allah menciptakan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Dhariyat ayat 56.

0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Ibadah pendengar dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang bersifat murni, yang tata caranya sudah ditentukan dan telah ditetapkan secara pasti oleh syariat yang bersifat vertikal. Hubungan hamba kepada Allah, contohnya sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sholat sudah ditentukan tata cara, gerak, bacaan, bahkan jadwal pelaksanaannya juga sudah ditentukan. Bahkan, keterangannya secara rinci, baik dari Al-Quran maupun hadis. Adapun yang kedua, ibadah yang disebut ghairu mahdoh, mencakup segala amal perbuatan sehari-hari yang bernilai kebaikan dan kemaslahatan, tidak memiliki tata cara khusus dan lebih fleksibel. Sering berkaitan dengan hubungan sesama manusia, hablu minannas, misalnya mencari nafkah, tolong-menolong dengan sesama, perintahnya secara global saja. Bahkan pendengar, menurut pendapat almarhum Bapak Rektor IAIN Surabaya, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Jabbar Adelan, beliau memberi contoh bahwa ibadah ghairu mahdhah, misalnya perintah membaca Al-Quran. Saat kita membaca Al-Quran, tidak ada ketentuan waktunya, berapa halaman kita membaca, bahkan waktunya jam berapa, tidak ada ketentuannya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun apa syaratnya agar ibadah kita diterima oleh Allah? Yang pertama yaitu fokuskan niat kita karena mengharapkan ridho Allah. Sebab Rasulullah bersabda, innama a'malu bin niyat. Segala pekerjaan akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Barang siapa meniatkan suatu pekerjaan yang bernilai positif dengan niat ibadah untuk meraih pahala akhirat, otomatis dunia sudah diberikan oleh Allah. Misalnya, saat kita bekerja pendengar, niatkanlah beribadah karena ternyata perintah bekerja itu ada juga di dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 105. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ketika seseorang bekerja, kalau niatnya ibadah, melaksanakan perintahnya Allah, maka otomatis akan mendapatkan pahala dan gaji atau uang. Sebaliknya pendengar, jikalau bekerja hanya niat mencari uang saja, maka yang didapat pun hanya uang saja, tetapi tidak mendapat pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, adapun syarat agar amal ibadah kita diterima Allah, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah menganjurkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minu nabillahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. dan ulil amri atau pemerintah di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasulullah sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dibutuhkan ilmu. Karena dengan ilmu, ibadah yang kita lakukan banyak benarnya daripada salahnya. Ada kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup semakin bermakna, dengan cinta hidup semakin bahagia. Rasulullah bersabda, "Solu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya salatlah kamu sebagaimana aku Rasulullah juga melaksanakan sholat. Maka untuk mengetahui bagaimana sholatnya Rasulullah, maka kita harus menuntut ilmu. Karena Allah pun menjelaskan di surat Az-Zumar ayat 9, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, agar ibadah kita menjadi amal yang diterima Allah, yaitu proses ibadahnya harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Sebab Allah menjelaskan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami perintah kepada manusia agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Adapun selain niat yang benar, ternyata proses pelaksanaan ibadah yang kita lakukan harus ikhlas. Jangan sampai mengeluh, misalnya ketika kita sholat, jangan menjadi beban. Karena ketika sholat menjadi beban, maka akan menjadi keberatan dalam melaksanakannya. Maka lebih utama lagi, jikalau kita melaksanakan sholat sebagai ungkapan syukur kepada Allah, karena kita diberi kesehatan, dan puncaknya untuk mencapai ridho Allah. Adapun yang keempat, agar amal ibadah kita diterima Allah, yaitu hendaknya amal ibadah yang kita lakukan dilandasi dengan keimanan. Karena Allah menyatakan dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian pendengar apa yang kami sampaikan, hanya sekedar mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini, yaitu beberapa syarat agar ibadah kita diterima Allah. Barangkali ada yang mau berinteraksi dan ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan.
1: Baik Ustazah, kita langsung ke penelpon begitu Ustazah ya. Kebetulan sudah ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, terputus, terima kasih. Silakan bisa menghubungi kami kembali. Saya ke WhatsApp dulu Ustazah. Ada Ibu Iza di Kediri. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Iza di Kediri, Ustazah, bagaimana cara menasehati mereka yang kurang memiliki semangat dalam beramal dengan alasan karena pahala itu tidak terlihat baik? Bagaimana Ustazah?
0: Nggih. Agak yang belakang kurang jelas, Mbak.
1: Oh, baik.
0: Mbak Prasti.
1: Bagaimana Nggih. Cara menasehati mereka yang kurang memiliki semangat dalam beramal dengan alasan karena pahalanya tidak terlihat begitu, Ustazah?
0: Iya, iya. Terima kasih, Bu Iza dari Kediri. Yang menanyakan bagaimana cara menasehati kepada anak yang belum belum apa Mbak Sasi taat ibadah
1: mereka yang kurang memiliki semangat dalam beramal begitu karena alasannya iya betul karena pahalanya itu karena nggak terlihat begitu.
0: Nggih. Betul Bu Iza, karena jujur saja kalau urusan dunia tuh lebih menarik, gitu ya Mbak Prasti.
1: Betul, Ustazah.
0: Dengan Bu Iza dari Kediri dan seluruh pendengar, urusan dunia itu lebih menarik ketimbang urusan akhirat. Kenapa demikian? Karena urusan dunia itu lebih nyata. Contohnya kalau kita praktek masak itu Mbak Prasti ya, kan langsung bisa diicipi gitu ya. Itu maka urusan dunia itu memang lebih lebih real, lebih nyata. Nah sekarang kalau kita bagaimana cara menasihati anak karena mereka punya kurang semangat beribadah, merasakan bahwa akhirat itu belum kelihatan, memang akhirat itu gaib. Maka salah satu tanda orang yang bertakwa itu mengimani yang gaib. Itu di surat Al-Baqarah ayat 3. Nah, maka cara menjelaskannya bahwa dunia ini justru kehidupan yang sementara, kehidupan yang abadi, kehidupan yang fana, artinya justru akhirat itu yang abadi. Terutama agar anak-anak itu bersemangat beribadah, bahwa kita semua yang hidup di dunia ini pasti akan mengakhiri dengan kematian. Maka apa yang kita bawa saat kita meninggal, maka hal itu dimotivasi oleh sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal lil akhirataka ka'annaka tamutu wada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Berarti semua yang hidup pasti akan mengakhiri dengan kematian. Dan kematian itu tidak selalu usia tua ya Mbak Presti.
1: Baik.
0: Maka untuk anak-anak kita, nah namanya kematian itu pasti terjadi. Dan kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah. Yang jelas Allah menjelaskan di surat Al-A'raf ayat 36, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat pasti akan menemukan ajal, maka apabila ajal telah tiba, la yastakhiruna, tidaklah bisa ditunda sesaat pun, wa la yastaqdimun, atau diajukan. Jadi sekali lagi Bu Iza dari Kediri, caranya adalah tanamkan kepada anak bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan suatu saat kita akan mengakhiri hidup dengan kematian. Saat kita menghadap Allah, yang dibutuhkan bukan uang ya Mbak Presti, Bu Iza, dan seluruh pendengar. Tetapi adalah yang menemani kita di alam kubur adalah amal soleh kita masing-masing. Mudah-mudahan Bu Iza dari Kediri selalu sehat dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke penelpon begitu ya Ustazah ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Pak Budi Sasena?
2: Dengan Bu Nuni, Mbak.
1: Oh, mohon maaf, kirain Pak Budi Sasena. Silakan Ibu, Bu Nuni di mana Ibu? Ya.
2: Di Surabaya, Mbak.
1: Di Surabaya, baik. Monggo, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi Ustazah nyampaikan dengan ilmu hidup lebih bisa lebih mudah, dengan agama hidup lebih bermakna, dan dengan cinta hidup bisa bahagia. Terus dengan seni hidup lebih benda ya Ustazah ya. Bagaimana seni yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan syariat Islam, begitu aja Ustazah. Mohon diberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak terputus-putus Mbak.
1: Baik, yang ditanyakan oleh Bu Nuni tadi, bagaimana seni yang bisa dilakukan sesuai dengan syariat Islam begitu. Tapi sebelum dijawab Ustazah, ini penelponnya kembali ingin bergabung begitu ya. Jadi nanti Ustazah bisa menyampaikan dua pertanyaan sekaligus, dua jawaban sekaligus, mohon maaf ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Presti.
1: Dengan Ibu siapa ini?
3: Bu Yati dari Menganti Mbak Presti.
1: Bu Yati di Menganti, monggo silahkan Ibu.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yati.
3: Gini Ustazah, gimana kalau kita kan sebagai ibu rumah tangga melakukan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, apakah itu harus diniatkan kewajiban atau diniatkan ibadah? Terus yang kedua, kalau kita melakukan sholat itu mula-mula kan dipaksa, akhirnya terbiasa dan akhirnya menjadi kebutuhan, apakah benar ini yang lakukan Ustazah? Mohon pencerahan Ustazah G, Ustazah Mbak dengan Mbak Presti, mudah-mudahan sehat selalu G.
1: Baik Ibu.
0: Amin, suami-suami Ibu panjenengan juga sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua.
0: Yang pertama
1: betul.
0: Mohon maaf agak belum.
1: Silahkan Ustazah.
0: Yang pertama dari Bu Nuni ya.
1: Iya betul Ustazah.
0: Bagaimana penerapan seni yang sesuai dengan ajaran Islam? Yang pertama, seni itu misalnya kalau lagu syair ya Mbak Presti, itu yang berisi motivasi, yang berisi agar kita semangat. Jangan sampai membuat malah putus cinta dan lain sebagainya, itu adalah yang dianjurkan dalam Islam. Alangkah baiknya kalau kita menilai syair dalam lagu itu yang berisi tentang dakwah, tentang nasihat, bahkan yang membuat hidup ini semangat dan bahagia. Nah, yang kedua kalau seandainya tampil itu alangkah baiknya tidak, maaf, jangan sampai membuka aurat, tetap aurat tertutupi dan tidak nyun sewu memberikan rangsangan untuk yang negatif. Jadi tetaplah dalam berpedoman terhadap ajaran Islam. Ya ini karena untuk membedakan bagaimana seni dalam Islam, ya contohnya seni yang harus kita terapkan dalam Islam itu misalnya seni membaca Al-Quran. Misalnya seni dalam bersolawat itu kalau untuk siar, kalau untuk beribadah berarti tidak perlu dilakukan gitu Mbak Presti ya. Tapi kalau untuk siar tidak masalah. Jadi kita jangan sampai salah persepsi, maka kita harus bisa membedakan, oh ini ibadah, ini seni. Maka seni pun dalam hal sekali lagi isi syairnya hendaknya yang positif, yang

0: hatinya gerundel, ditambah badannya malah kesel. Maka kalau ikhlas, the power of ikhlas. Ikhlas itu merupakan kekuatan rohani yang paling dahsyat. Karena dengan ikhlas itu, pekerjaan yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Nah, itu perlu kami motivasi, Bu Yati, terutama sebagai ibu rumah tangga yang tugasnya banyak. Di zaman Rasulullah pernah didatangi sekelompok wanita, ya Rasulullah, saya iri dengan orang laki-laki ada pahala jihad di jalan Allah. Bagaimana perempuan, ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, jangan khawatir, ada pekerjaan seorang wanita yang mendapat pahala setingkat dengan jihad di jalan Allah, yaitu perjuangan seorang wanita dalam rumah tangganya masing-masing. Adapun sholat tadi, bagaimana kalau dilakukan dalam rangka apa, Mbak tadi, Pak?
1: Jadi sholatnya di awal itu karena dipaksa begitu ya, tapi akhirnya menjadi kebutuhan begitu, Ustazah.
0: Betul, memang ada yang kalau kita belum memahami apa manfaat sholat, sepertinya kita melaksanakan sholat itu jadi beban gitu, akhirnya jadi keberatan atau terpaksa. Ternyata amalan Bu Yati ingkang dilakukan secara istiqomah itu akan mendatangkan ketenangan batin. Nanti bisa dilihat di surat Fusilat, surat nomor 41, ayatipun 30 dan 31. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah thummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku kemudian istiqomah. Istiqomah itu tegak lurus, teguh pendirian, kontinu dalam pelaksanaan, maka Allah turunkan para malaikat untuk menghibur. Alla takhafu wala tahzanu, jangan khawatir, jangan takut. Artinya, Bu Yati, kalau kita dan seluruh pendengar ini, kalau kita melaksanakan ibadah sudah kontinu, maka saat kita tidak melakukan itu menjadi ada sesuatu yang kurang. Itulah yang disebut kebutuhan. Rohani kita itu butuh ketenangan. Contohnya kalau kita waktu tidur belum sholat, Bu Yati dan Mbak Fresti dan seluruh pendengar ya, maka tidur kita tidak akan tenang gitu. Betul. Nah, maka saat kita sudah sholat, saat tidur kita, hati kita tenang. Itu yang dimaksud ibadah ternyata kalau kita nikmati justru menjadi kebutuhan rohani. Jadi yang butuh nutrisi tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Demikian Bu Yati, sehat selalu dan semoga tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin ya Allah, amin. Ini ada Pak Roni di Pacet, Ustazah, yang juga bergabung via WhatsApp begitu ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Pak Roni di Pacet mau numpang tanya kepada Ibu Nyai, apa yang menyebabkan amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Baik. Tapi sebelum dijawab apa yang disampaikan Pak Roni, kita ke penelpon ya Ustazah ya. Karena sudah ada yang ingin bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu Isti, silahkan.
2: Bu Ustazah, saya mau tanya. Memang kesehatannya Ibu agak berkurang, Bu Ustazah. Jadi sholatnya, ibadahnya kurang tertib, kurang apa namanya, enggak kayak biasanya, Bu Ustazah. Ibu bisa jalan ke musola. Mbak, terus sekarang sholatnya itu sambil duduk, Bu Ustazah. Tapi Ibu pasti kayaknya sering meneteskan air mata. Apakah itu namanya orang yang tidak bersyukur? Apa orang yang bagaimana? Saya ini Bu Ustazah sering nangis. Kalau sakit sedikit, sering sedih. Apakah Allah sudah melupakan Ibu? Apa bagaimana Bu Ustazah? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah. Bagaimana agar ibadah yang dilakukan itu selalu ikhlas ya, karena memang hidup ini

0: sakit. Nah itu bagi orang yang beriman memang hidup ini tempat ujian, Ibu Isti. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang yang beriman itu hanya mengatakan aku beriman pada Allah lalu aku tidak menguji? Maka sekali lagi Bu Isti, panjenengan termasuk yang mendapat ujian dari Allah. Tetapi ujian tersebut ternyata Bu Isti, Mbak Presti dan seluruh pendengar, tidak hanya sesuatu yang negatif, yang sehat pun juga ujian. Jadi itu Mbak Presti, Bu Isti dan seluruh pendengar, ada di surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati dan kami Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Jadi yang sakit ujian, yang sehat juga ujian. Yang sakit dianggap lulus menghadapi ujian kalau kita ikhlas dan ridho atas ketentuan Allah. Justru boleh jadi saat kita sakit itu Bu Isti membuat semakin dekat dengan Allah. Ketika beribadah tidak sempurna, maaf, seperti biasanya, maka tidak usah khawatir Bu Isti, karena Allah menghibur dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan juga di surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan tetapi menghendaki kemudahan. Menika Bu Isti, namanya rukhsah dalam Islam itu ada keringanan. Dari ketika panjenengan tidak bisa sholat dengan sujud, maka bisa dengan duduk. Ketika tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Nah, maka bahkan yang tidak bisa duduk pun boleh dengan berbaring. Inilah keindahan Islam, bahwa hukum yang berlaku tidak secara mutlak, tetapi sekali lagi sesuai dengan kondisi masing-masing. Mudah-mudahan, tadi Bu Isti kalau sholat nangis ya,
1: iya, betul. Nyun
0: sewu, tidak usah nelongso bahasanya. Nangis itu ada nangis yang terindah, Mbak Presti. Satu, nangis karena menangisi dosanya. Yang kedua, menangis karena bersyukur, ya Allah, ketika putrani pun wisuda, nangis itu, ya Allah saya bersyukur, itu nangis terindah. Tapi rata-rata nyuwun sewu banyak orang yang nangis karena nangisi masalahnya gitu.
1: Baik.
0: Betul Mbak Presti ya.
1: Baik, Ustazah.
0: Bu Isti, mudah-mudahan Bu Isti sehat.
1: Amin.
0: Semakin sehat dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian tadi Pak Roni belum terjawab ya Ustazah ya. Soal
0: terima kasih Bapak Roni.
1: Penyebab amal kita tidak diterima.
0: Ini, penyebab amal tidak diterima oleh Allah itu yang pertama karena melakukan perbuatan syirik. Artinya kita jangan sampai menduakan Allah gitu. Artinya menyembahnya kepada Allah. Tapi kalau ada masalah, misalnya kedukun, Mbak Presti, itu juga menyebabkan, menduakan Allah itu menyebabkan tidak diterima ibadahnya. Karena dosa-dosa besar itu salah satunya, itu adalah syirik yang tidak diampuni Allah. Nanti sakit dipersani di surat An-Nisa ayat 116. Yang kedua, karena tidak ikhlas. Jadi, niatnya karena Allah, tapi prosesnya itu gedumel Mbak Presti ya, Bapak Roni, mengeluh itu menyebabkan itu ekspresi orang yang kurang ikhlas. Jadi indikator orang yang ikhlas itu jika melakukan segala sesuatu dengan happy, dengan senang hati, tidak merasa ibadah itu jadi beban, tapi kewajiban, lalu meningkat menjadi lisyukri karena bersyukur pada Allah, dan lebih utama lagi karena mendapatkan ridho Allah. Nah, yang ketiga, kenapa amal ibadah kita tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Itulah pentingnya setiap ibadah harus dilandasi ilmu, karena tanpa ilmu ibadah yang kita lakukan banyak salahnya ketimbang betulnya. Harapannya Bapak Roni semoga juga sehat selalu. Ini sedikit tambahan Bapak Roni ya, yang keempat yaitu makan minumnya yang halal. Karena harta yang haram itu dapat menghalangi diterimanya ibadah, dah bahkan menghalangi terkabulnya doa. Mudah-mudahan Bapak Roni dari Pacet juga selalu diberi kesehatan dan tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian kita ke pendengar lagi begitu ya. Ke Bu Hartini terlebih dahulu, setelah itu ke penelpon. Ini Bu Hartini mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mbak Fresti mau bertanya.
0: Agak kecil suaranya Mbak.
1: Iya baik. Sudah terdengar jelas Ustazah?
0: Sambung.
1: Apakah agar amal ibadah kita diterima oleh Allah dengan memiliki ilmu, niat yang benar, sabar dan ikhlas semata-mata karena Allah dan sesuai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan seperti apa ciri-ciri seseorang yang amal ibadahnya itu diterima oleh Allah? Baik. Tapi sebelum dijawab pertanyaannya, Ustazah, kita ke penelpon kembali begitu ya, yang sudah antri begitu ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Dengan?
2: Dengan Pak Giman.
1: Pak Giman, baik Pak Giman. Silahkan Bapak.
2: Ya, assalamualaikum saja ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, pekan ini kita jumpa lagi. Jumpa lagi di udara untuk menimba ilmu ya. Awali aktivitas Anda dengan senyuman. Karena senyum itu ibadah, salah satu ibadah kita.
1: Baik, silahkan.
2: Bumi ini sekarang lagi apa sih Ustazah ya? Akhir-akhir ini kok banyak sekali bencana.
1: Baik.
2: Bencana ini ada bencana di Aceh, terus gempa bumi di NTT, terus ada pembakaran hutan di Kalimantan. Lu barusan ini kemarin pagi itu ada erupsi anak gunung Krakatau. Menunjukkan debu vulkanik ya. Apakah ini yang dinyatakan kiamat Ustazah ya? Kalau benar ini tanda-tanda kiamat, kita sebagai seorang muslim itu amit-amit yang baik, jangan sampai menangi hari kiamat. Ya itu kan kita di Al-Quran seperti itu ya. Mungkin pencerahan tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa, apakah nampak pada akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi, Ustazah. Kalau itu benar, kita harus apa? Apakah harus kita sudah bertobat, sudah beribadah? Apakah kita harus bagaimana supaya ini kita nanti tidak bertemu dengan hari kiamat? Mohon bicara, Ustazah. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giman. Silakan Ustazah.
0: Yang pertama tadi senyum ibadah ya Mbak?
1: Iya betul Ustazah.
0: Iya betul, betul. Nah, jadi begini, di zaman Rasulullah Bapak Giman, ada sekelompok orang miskin yang datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa bersedekah uang setiap hari karena uang saya hanya cukup untuk kebutuhan makan. Akhirnya Rasulullah menjawab, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu juga bernilai sedekah. Lanjutannya adalah senyummu itu sedekah. Artinya bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan secara finansial, maka sedekah itu tidak hanya berbentuk materi. Senyum itu juga sedekah. Maka nanti Bapak Giman saged dipun pirsani di surat Al-Baqarah ayatipun 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqati yatsba'uha adza. Perkataan yang baik serta pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati si penerima. Jadi sekali lagi, senyum itu sedekah. Itu bagi nyun sewu yang tidak berkelonggaran materi, maka senyum itu sedekah karena menyenangkan hati orang lain ya Mbak Presti.
1: Betul,
0: Bapak Giman, yang pertama itu. Yang kedua, saat ini banyak bencana. yang mulai gempa, kebakaran, sekarang Gunung
1: Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau.
0: Krakatau, iya
1: betul.
0: Yang sedang erupsi ya.
1: Iya.
0: Maka saat ini apakah itu tanda hari kiamat? Kiamat meniko, Bapak Kiman dan seluruh pendengar, ada kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil berupa bencana-bencana alam, dan yang lain adalah kematian. Meniko juga termasuk kiamat kecil. Tetapi saat ini kalau ada bencana, monggo kita jangan cenderung menyalahkan Allah, tapi justru marilah kita jadikan sarana evaluasi diri. Mungkinkah negara kita ini diantaranya banyak kemaksiatan? Nyun sewu, kalau kita melihat di televisi itu berita kriminal ya, Mbak Presti, banyaknya kejahatan mulai dari pencurian, lalu kejahatan yang hanya tersinggung saja terjadi pembunuhan, lalu juga selain itu banyaknya penyelundupan barang-barang haram, termasuk narkoba, maka lebih tinggi lagi banyaknya peristiwa korupsi yang terbongkar. Itu saya kira ini merupakan teguran dari Allah. Karena Bapak Giman saged meresani di surat An-Nisa ayat 79. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayiatin faminafsik. Apa saja yang kamu terima, kebaikan itu dari Allah, tapi kalau keburukan itu banyak disebabkan dirimu sendiri. Nah itu, selain itu Bapak ada di surat Ar-Rum, insya Allah ayat 41, Dhoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan-tangan manusia. Kata Allah, untuk apa? Untuk kami tunjukkan sebagian akibat perbuatan manusia agar mereka kembali kepadaku. Nah, semoga adanya bencana yang terjadi di negara kita, artinya sedang saat ini sedang tidak baik-baik saja, semoga Allah segera mengangkat seluruh bencana itu, dan sebagai wujud cinta kita pada tanah air tetap berdoa, tetap berharap semoga negara kita segera dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah dan bencana. Dan semoga negeri kita menjadi negeri yang aman, amin, adil, makmur, balgatun, toyibatun, warubun wafur.
1: Amin, amin.
0: Demikian Bapak, semoga kita dengan banyaknya bencana, marilah kita banyak beristighfar. Mbak Faresti, Bapak Kiman, dan seluruh pendengar, istighfar itu ternyata dapat menyebabkan kita terhindar dari musibah. Itu wonten surat Al-Anfal ayat 33, dan Allah tidak akan mengadab mereka sepanjang kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Saat Rasulullah berada di kota Mekah, maka kota Mekah tidak pernah mengalami paceklik. Nah, bagaimana sekarang kita mendatangkan Rasulullah di saat beliau sudah wafat dengan bersolawat Nabi, yang kedua dengan memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Syukur-syukur Mbak Fasti ya, Bapak Kiman, saat ini kita dengan adanya banyak musibah, marilah kita gotong royong membantu saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah. Bagi yang kelonggaran materi, kita bantukan sebagian harta kita untuk saudara kita yang membutuhkan. Tetapi bagi yang tidak berkelonggaran materi, minimal kita membantu dengan doa. Begitu ya Mbak Fersti.
1: Betul Ustazah.
0: Bapak Giman, mudah-mudahan Bapak Giman juga sehat selalu ya Allah.
1: Ya,
0: semoga
1: baik,
0: tetap istiqomah di jalan Allah.
1: Amin,
0: semoga
1: amin,
0: negara kita segera di dihindarkan, dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah dan bencana.
1: Baik.
0: Demikian apa yang kami sampaikan.
1: Ya.
0: Bapak Giman sehat selalu, dan semoga ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, Allahumma amin. Ustazah, tadi yang Bu Hartini belum dijawab begitu ya, mungkin singkat karena terbatas sekali waktu kita untuk bersua di kesempatan kali ini. Iya, ciri-ciri seseorang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah begitu Ustazah.
0: Ciri amalnya ibadah diterima Allah, Jadi kalau kita kembali pada Al-Quran dan hadis, yang pertama yaitu ikhlas dalam menjalankannya. Jadi ada bahagia, Bu Hartini, saat kita melaksanakan ibadah itu tidak ada beban, tidak ada rasa terpaksa, tetapi kita melaksanakan dengan senang hati. Itu tandanya orang yang diterima Allah, dan yang ibadahnya diterima Allah, tanda yang lain, hatinya semakin tenang, dan hidupnya semakin bahagia, dan tetap istiqomah. Itu tadi sekali lagi, kalau kita konsisten dalam menjalankan ibadah, insya Allah amal ibadah kita tidak hanya sekedar menjadi penggugur kewajiban, tetapi sangat kita berharap menjadi amal ibadah yang diterima Allah. Demikian, berarti ini sudah banyak kriteria yang disampaikan tadi, sudah menjadi syarat bahwa ibadahnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Baik, Ustazah. Ini
0: karena waktu yang terbatas,
1: betul, ya? Betul, Ustazah. Mungkin sebagai penutup jumpa kita,
0: terutama.
1: Betul, silahkan Ustazah.
0: Muslimin, muslimat rahimakumullah. Betapa pentingnya memahami ilmu pengetahuan agar ibadah kita diterima Allah. Karena kita sangat tidak ingin amal ibadah yang kita lakukan sekedar penggugur kewajiban, bahkan menjadi amal yang sia-sia tanpa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sangat berharap semoga tema kita di pagi hari ini dapat menambah kualitas ibadah kita sehingga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk doa untuk negeri kita, semoga Allah segera mengangkat seluruh ujian yang diberikan Indonesia ini. Semoga Allah melindungi dari segala macam musibah dan bencana. Untuk itu, kami selaku pengasuh dan pimpinan Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih pada seluruh jamaah yang sudah menyalurkan rezekinya di panti asuhan kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mbak Fresti,
1: baik,
0: terima
1: Ustazah
0: kasih atas pendampingannya.
1: Terima
0: dan
1: kasih.
0: Kurang lebihnya mohon maaf pada seluruh pendengar. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf sekali ketika ada penelpon yang tadi juga sudah ingin bergabung begitu ya, Bu Utri, mungkin tadi yang sudah menghubungi kami tapi terpaksa saya harus tolak begitu ya, karena ruang gerak kita terbatas oleh waktu. Mungkin besok Ibu Utri bisa berkesempatan untuk bisa bersua begitu ya di program Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Fresh Dioktora mengakhiri tugas untuk Mutiara Pagi di edisi hari ini 7 September 2026 bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haja Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik beberapa syarat agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 7 September 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
2: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
3: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
2: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
4: Mahalnya mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
5: Satu ekor
4: masih sisa.
2: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Chantianov melaporkan.
6: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
7: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh. Jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
6: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
5: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
6: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pamenang Pare mengalami fluktuasi akibat pengaruh cuaca pada puncak musim kemarau. Anne Kusuma melaporkan.
8: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun, harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
9: Kelompok kecil, kalau cabai merah agak naik.
10: Dari berapa?
9: Biasanya 24 jadi 30. Naik. Ada paling ya bisa ke 5.000 berarti ke 80 ke 82 lah sekitar ya, naik ya naik.
8: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
11: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000. Sayuran sementara masih standar.
8: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menyampaikan permohonan maaf secara resmi terkait gangguan kualitas air keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap yang dirasakan oleh warga Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
12: Layanan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mengalami gangguan di sejumlah wilayah dengan munculnya kandungan busa, warna yang keruh, dan bau tidak sedap. Widya Rizki, staf senior humas Perumda Air Minum Surya Sembada mengatakan, kendala yang dirasakan warga akibat kondisi air baku yang masuk ke instalasi pengolahan air minum Karang Pilang mengandung polutan yang tinggi. Lebih lanjut, dikatakan Widya, hal tersebut diperkuat dengan temuan adanya busa yang mengambang di Kali Berantas.
13: Teman-teman dari IPAM Karang Pilang juga sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan penambahan air baku, terus kemudian diproses aerasi juga akan ditambah untuk oksigennya ya. Kemudian untuk pipa-pipa jaringannya ke rumah pelanggan di pipa primer sekunder juga kita lakukan yang namanya washout ya atau pembersihan jaringan pipa. Kemudian untuk yang ke rumah pelanggan kami juga melakukan flushing atau membuka washout-washout yang ada di jaringan.
12: Untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Kini, upaya perbaikan tengah dilakukan serta membuka layanan air bersih menggunakan truk tangki yang dapat diakses melalui WA Center. Faris Yarbo melaporkan.
0: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mengurangi penumpukan jemaah di Bandara Juanda. Ayu Citra berikut melaporkan.
10: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci kini tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
14: Untuk KHJ ya, kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif ya, karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya gitu.
10: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Doho Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis, masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri, Kasila Arimba Kritsch, menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bakal menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
15: Jadi emang kemarin kebetulan Pak Menteri Haji juga ke sini survei tempat. Karena saya rasa kalau dari lokasi, sementara ini baru kami yang representatif ya. Karena apa? Mereka tentunya pakai bus yang sangat banyak. Kalau di tempat lain kan belum punya fasilitas seluas itu. Nah kalau kami kan ya parkiran luas. Sampai kemarin yang mudah-mudahan jadi.
10: Untuk itulah, maka sejumlah skema saat ini disiapkan agar kapasitas kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dimaksimalkan. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar program studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar Sosiologi Competition of UNESA 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel. Faiz Putra berikut melaporkan.
16: Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya menggelar Sosiologi Competition of UNESA atau SOSIUS 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel esai. Lomba tersebut digelar Sabtu 5 September 2026 di Visipol Kampus UNESA Ketintang. Ajang tersebut terbuka untuk kategori siswa SMA sederajat untuk tingkat nasional dan juga para guru untuk tingkat internasional. Untuk tingkat internasional merupakan inovasi baru pada ajang tahun ini dengan adanya partisipasi peserta asal Filipina, Timor Leste, dan Malaysia. Ketua Panitia SOSIUS 2026 Putri Dwi Permata mengatakan ajang kali ini menjadi ajang silaturahmi untuk peserta dan guru yang mengikuti lomba saat ini. Selain itu, melalui ajang tersebut, pihaknya juga berniat mengenalkan sosiologi di taraf perguruan tinggi kepada para peserta. Dirinya juga menjelaskan pelaksanaan ajang tahun ini juga terdapat perbedaan, diantaranya pemanfaatan komputer based test atau CBT untuk SMA.
17: Untuk tahun ini, kegiatan lombanya ada kompetisi sosiologi tingkat nasional untuk SMA. Kemudian ada menulis book chapter untuk Bapak Ibu Guru dan juga ada artikel internasional. Jadi ada sedikit pembedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini ada bertambah artikel ilmiah tingkat internasional. Nah, untuk tahun ini artikel internasional ini pun juga sudah diikuti oleh beberapa negara. Contohnya dari Filipina, kemudian Timor Leste, Malaysia, seperti itu.
16: Selanjutnya pada tahap semifinal, esai yang telah dikerjakan harus dipresentasikan untuk melihat bagaimana implementasi ide yang telah dituangkan. Dari esai tersebut, tidak hanya aspek analisis saja, tetapi juga harus solutif untuk memecahkan masalah. Selain lomba artikel esai, penyelenggaraan tahun ini juga terdapat kegiatan bedah buku berjudul Sosiologi Pendidikan Transformatif dengan mengundang 3 penulis yakni Lia Yunikawati, Abdurrahman, dan Aditya Zulmi Rahmawan. Harapannya, pasca acara tersebut, seluruh pihak tetap melanjutkan pertukaran ilmu dan pengalaman seputar sosiologi. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
18: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltrust FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltrust FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden klub Deltrust FC, Dedi Adrianto, mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltrust harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
19: Kembali ke hati Darjo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
18: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltrust harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
20: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
18: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltrust mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltrust sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Stadion Surajaya Lamongan resmi lolos risk assessment dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Stadion Surajaya Lamongan dinilai siap menjadi venue pertandingan sepak bola skala nasional, termasuk kompetisi championship musim 2026-2027. Kesiapan tersebut diketahui setelah tim Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpamovit Polda Jawa Timur melakukan risk assessment keamanan di Stadion Surajaya. Tim risk assessment yang dipimpin AKBP Fatul Azami melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas vital stadion, meliputi kelengkapan keselamatan seperti alat pemadaman ringan, hidran, ruang dan fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, sistem pengawasan CCTV hingga alarm. Dari hasil pemeriksaan, secara umum Stadion Surajaya dinilai telah siap digunakan untuk menggelar pertandingan.
22: Dan setelah kami lakukan pengecekan, ternyata ya stadion ini sudah siap untuk melaksanakan kompetisi, baik dari infrastrukturnya, terus administrasi kesiapan pendukung yang lain, termasuk kesehatan, pemadam kebakaran, terus steward dan lain sebagainya sudah siap. Termasuk administrasi terkait dengan standar operasional prosedur penggunaan fasilitas yang sudah ada. Itu tujuan kita ya. Hasilnya sudah cukup baik, memuaskan dan siap melaksanakan kompetisi.
21: Dengan hasil tersebut, Stadion Surajaya semakin siap menyambut kompetisi championship yang akan mempertemukan Persela Lamongan dengan sejumlah tim nasional di hadapan pendukungnya. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
23: Suasana pondok pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mendadak berubah. Aktivitas belajar dan mengaji, para santri terusik setelah ratusan santri mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan. Keluhan datang hampir bersamaan. Sebagian santri mengalami mual, muntah, pusing hingga lemas. Bagi para santri, makanan yang semestinya menjadi penunjang kesehatan justru berakhir dengan perawatan medis.
24: Sholat asar pun serentak masih sholat. Melaksanakan sholat semua anak-anak ini. Berarti putra-putri masih melaksanakan.
25: Mulai mual jam berapa?
24: Mulai mual ini ketika pelajaran jam pertama setelah Ba'da Asar, sekitar 16.00. Baru terdeteksi, kami terdeteksi ini mulai 16 lebih 20 menit. Nah, 16 lebih 20 menit sudah banyak yang melapor ke UKS masing-masing unit, MA, MTS gitu.
23: Kesaksian tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Petugas kesehatan mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan terhadap para santri yang mengalami gejala. Namun, hingga kini pemeriksaan laboratorium belum keluar. Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu kepastian. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo turun tangan. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan penanganan terhadap para santri menjadi prioritas, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan tersebut.
2: Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia Presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Tentunya kita sebagai daerah sangat prihatin ditanyakan gimana caranya. Ya sudah, kita tegas. Kalau hanya suspek hanya 30 hari aja, satu, pasti orang akan tidak terasa takut.
23: Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana makanan yang dipersiapkan untuk memenuhi gizi santri justru diduga memicu gangguan kesehatan secara massal? Jawabannya, kini menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Di balik program pemenuhan gizi, ada satu hal yang tak boleh ditawar, keamanan pangan, sebab bagi para santri dan orang tua mereka, makanan bergizi bukan sekedar soal kandungan nutrisi, tetapi juga harus aman, layak, dan benar-benar menjamin kesehatan mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, selamat pagi, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Surabaya Pagi ini, dan kami akan update beragam informasi-informasi di luar sana untuk Anda, satu di antaranya berkaitan dengan cuaca. Kendati kondisi di Jawa Timur ini bisa dibilang, terutama Surabaya, masih belum muncul potensi hujan, tapi ternyata di wilayah selatan Jawa Timur hari ini berpeluang turun hujan, begitu pendengar ya. Jadi kondisi cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada Senin 7 September 2026 diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Namun masyarakat tetap perlu mewaspadai peluang terjadinya hujan ringan secara lokal. Jadi berdasarkan data perkiraan cuaca yang dirilis oleh pihak BMKG Juanda, jadi potensi hujan lokal itu masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, terutama wilayah Jawa Timur bagian selatan. Kondisi tersebut dapat muncul pada beberapa periode waktu sepanjang hari. Pada pagi hari misalnya, cuaca secara umum diperkirakan cerah dengan peluang munculnya hujan ringan di sejumlah lokasi. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan tetap didominasi kondisi cuaca cerah. Meski demikian, pertumbuhan awan hujan lokal masih berpotensi terjadi sehingga hujan ringan dapat turun secara sporadis. Pada malam hari, pendengar, kondisi cuaca kembali diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Sementara pada dini hari, cuaca secara umum masih cerah, tetapi peluang hujan ringan tetap ada. Kondisi ini sejalan dengan gambaran BMKG mengenai awal September yang masih didominasi kondisi panas dan kering, meskipun hujan lokal tetap berpeluang terjadi di sejumlah wilayah. Rentang suhu udara Jawa Timur dan sekitarnya hari ini diperkirakan pada kisaran suhu minimum 9 derajat Celcius, suhu maksimumnya 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 29 hingga 100%, angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 49 km per jam. Kemudian beberapa wilayah begitu ya yang berpotensi mengalami hujan lokal begitu, di antaranya di Malang, kemudian Lumajang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso dan sekitarnya. Beberapa wilayah dapat mengalami kondisi berawan atau hujan ringan pada waktu tertentu, sementara daerah lainnya tetap cerah. Jadi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan juga disarankan tetap membawa perlengkapan antisipasi hujan, terutama bagi mereka yang bepergian menuju wilayah selatan Jawa Timur. Kemudian, selain potensi hujan lokal, pendengar, kondisi angin juga perlu diperhatikan. BMKG dalam informasi potensi cuaca ekstrim 3 harian itu mencantumkan bahwa Jawa Timur sebagian salah satu wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang pada hari ini 7 September 2026. Meski demikian, laman peringatan dini cuaca Jawa Timur BMKG yang diperbarui saat ini menunjukkan belum terdapat peringatan dini cuaca aktif untuk wilayah provinsi tersebut. Jadi imbauan dari pihak BMKG untuk masyarakat begitu ya, Anda bisa memantau perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan, mewaspadai adanya hujan ringan yang dapat muncul secara tiba-tiba, dan berhati-hati ketika berkendara saat hujan maupun ketika angin bertiup cukup kencang. Mengamankan benda-benda ringan di luar rumah yang berpotensi terbawa angin, dan bagi masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur, tetap memperhatikan perkembangan awan dan potensi hujan lokal. Jadi itu pendengar rilis dari pihak BMKG berkaitan dengan cuaca di kesempatan pagi hari ini 7 September 2026. Nanti kita juga akan update bagaimana kabar-kabar lainnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami baik melalui line WhatsApp atau bahkan line telepon reguler di 534-5474. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 8 pagi kami punya satu topik yang akan menjadi pokok perbincangan kita di hari ini soal stok surplus. Mengapa harga daging melonjak? Apa yang menyebabkan daging ini mengalami kenaikan? Begitu ya. Jadi nanti ada dua narasumber yang akan bersua begitu dengan kita di pagi hari ini.
dari Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Mulki Hidayat. Beliau adalah Katimja Stabilisasi Bapokting dan juga bersama dengan Bapak Haji Fajar A. Isnugroho SOSMSI. Beliau adalah Direktur Utama PT Rumah Potong Hewan Surabaya Persiroda. Nanti kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan topik stok surplus ya, mengapa harga daging melonjak. Jadi kira-kira kenaikan atau yang terjadi, mengapa harga daging di sejumlah pasar di Jawa Timur ini justru mengalami kenaikan jika secara pasokan daging disebut mengalami surplus. Apakah ada indikasi tertentu begitu ya di permainan harga dan lain sebagainya. Tapi tadi sempat disampaikan juga dalam sesi wawancara bersama dengan reporter Ermina Jane bahwa dari pihak KPPU menyatakan tidak adanya ini ya, permainan harga begitu ya, tidak ditemukannya semacam kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Nah, nanti kita akan simak bagaimana penuturan dari teman-teman.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh

0: Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
1: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
0: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Suciana binti Muhadi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah 3E nomor 28 RT 1 RW 4, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2906/PDDTG/2026/PA.SBY antara Bagus Aditya Nur Ismanto bin Haris Ismanto sebagai penggugat dan Suciana binti Puhadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, update berkaitan dengan penerbangan yang dibatalkan imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini kabarnya ada 75 penerbangan di Bandara Juanda yang juga dinyatakan dibatalkan begitu ya per 6 September kemarin. Jadi sampai pukul 23:59 untuk operasional Bandara Soekarno-Hatta juga masih tutup sementara begitu pendengar, berkaitan dengan kondisi begitu ya. Karena kemarin sempat kami juga kabarkan ke ruang dengar Anda, kenapa sih kok misalnya ketika ada erupsi gunung begitu ya, gunung berapi itu seluruh penerbangan harus tidak boleh jalan, tidak boleh beroperasi begitu ya. Karena sejatinya ada beberapa hal yang perlu diketahui atau diwaspadai begitu ya. Jadi adanya penutupan atau pemberhentian secara sementara itu dikarenakan adanya hal-hal yang bisa berdampak cukup signifikan begitu ya ketika hal tersebut tetap dijalankan. Ada yang mengatakan, jadi kalau misalkan di media sosial tuh pendengar ya, mungkin ada beberapa di antara Anda yang juga kemudian sempat kemudian bertanya, cuma abu aja kok pesawat takut sih. Nah, jangan bilang cuma abu begitu ya. Karena ternyata abu vulkanik itu bisa mengganggu penerbangan. Jadi, banyak tidak hanya selebgram atau influencer atau bahkan pejabat kita, tapi juga masyarakat lain yang mengakses kala itu untuk penerbangan yang akan dari misalnya dari Lampung ke Jakarta atau bahkan dari Jakarta ke beberapa wilayah itu di cancel dikarenakan adanya atau imbas begitu ya abu letusan Gunung Anak Krakatau. Jadi apa sih yang kemudian membuat bahaya dari abu tersebut ya? Kelihatannya memang seperti abu biasa, tapi nyatanya tidak demikian. Kalau debu biasa itu kan bentuknya cenderung bulat dan lebih lembut seperti partikel tanah. Tapi kalau abu vulkanik itu bentuknya tidak beraturan seperti serpihan batuan dan kaca yang sangat halus dan tajam. Nah, abu vulkanik ini kalau pesawat menembus awan abu ya permukaannya bisa terkena partikel abrasif dalam jumlah sangat banyak. Kemudian juga partikel abu vulkanik ini bersifat abrasif dan berbahaya bagi pesawat, begitu pendengar. Jadi kalau partikel abu itu masuk ke mesin melalui saluran masuk atau intake, itu di dalam mesin jet ini suhunya kan sangat panas. Nah, sebagian material abu itu bisa meleleh, dan material yang meleleh menempel dan mengeras di bagian mesin. Jadi aliran udara justru menjadi terganggu, dan itu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Karena abu vulkanik dapat mengganggu kerja mesin jet dan beresiko menyebabkan flame out. Kemudian, erupsi gunung tidak otomatis berarti abu itu masuk ke wilayah udara tertentu ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah tinggi kolom abu dan arah anginnya. Jadi erupsi ini tidak otomatis berarti bandara itu harus ditutup, sebaran abu harus dilihat terlebih dahulu. Jadi kenapa ketika ada gunung berapi erupsi misalnya, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap penerbangan begitu, karena dari pihak aviation BMKG seperti yang kemarin kami rilis informasinya begitu ya, selalu mengupdate dan selalu memantau seperti apa penerbangan yang ada begitu ya, jadwal penerbangan. Kemarin juga berbarengan dengan berbarengan dengan Gunung Anak Krakatau, Semeru juga mengalami erupsi begitu ya. Tapi kenapa bisa tetap aman ya? Jadi memang tidak semua abu itu langsung berdampak pada bandara begitu pendengar ya. Jadi Semeru kan cukup sering erupsi begitu ya. Tapi kenapa Bandara Juanda itu nggak otomatis ditutup setiap kali ada abu? Jadi apa yang menentukan? Nah, jadi erupsi gunung tidak otomatis berarti abu masuk ke wilayah udara Juanda itu dengan memperhatikan tinggi kolom abu dan juga arah angin. Jadi erupsi tidak otomatis berarti bandara harus ditutup, tapi dilihat dari sebaran abu dan juga ketinggiannya yang terlebih dahulu ya. Jadi kuncinya itu tinggi abu dan arah angin. Arah angin menentukan kemana abu vulkanik terbawa. Kenapa arah angin penting? Karena angin menentukan kemana abu vulkanik terbawa. Kalau abu terbawa menjauhi wilayah udara Juanda, dampaknya bisa lebih kecil. Nah, resikonya juga bisa berubah. Makanya tinggi letusan dan arah sebaran abu itu harus tetap dipantau. Sehingga abu vulkanik yang mungkin tak terlihat dari bandara, tapi resikonya tetap nyata di udara. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya, Anda bisa memantau informasi resmi dari BMKG untuk keselamatan penerbangan. Jadi penerbangan terganggu itu bukan karena abunya dianggap sepele atau tidak begitu ya, tapi resiko terjadinya. Jadi jalur penerbangan itu juga harus menyesuaikan. Jadi semua keputusan harus mempertimbangkan keselamatan, arah angin, dan sebaran abu vulkanik itu terus dipantau, karena keselamatan penerbangan selalu menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya ada beberapa komen-komen netizen begitu ya, yang ada di beberapa laman media sosial, kan biasanya kalau misalkan ada feed Instagram yang diunggah oleh salah satu, entah itu dari BMKG kah, entah itu dari influencer yang kemudian mengeluhkan karena nggak bisa bepergian ke suatu tempat begitu, kemudian atau bahkan dari selebgram begitu ya, yang mengeluhkan bahwa dia tidak bisa bepergian ke atau pulang ke daerah asalnya, misal di Jakarta atau mungkin dari Jakarta ke beberapa wilayah lain, dikarenakan adanya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau dan lain sebagainya. Di situ selalu saja ada komentar dari netizen, kenapa, apa hubungannya dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih lengkapnya, agar Anda juga tidak terkecoh berita-berita hoax, Anda bisa mendapatkan dari sumber yang pasti begitu ya, dengan mengakses laman BMKG, karena di sana cukup jelas disampaikan begitu ya, apa-apa saja yang bisa mempengaruhi keselamatan penerbangan begitu. Jadi sehingga kita juga tahu apa yang nantinya ketika ada yang menanyakan begitu, kenapa sih kok misalnya abu vulkanik itu sangat berbahaya bagi keselamatan penerbangan? Anda bisa jelaskan ketika Anda tahu begitu, pendengar ya. Oh ya, jangan lupa nanti pada pukul 9 pagi kami juga punya program Halo RRI. Anda bisa sampaikan aduan atau keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik atau bahkan sesuatu hal yang terjadi di luar sana. Kemarin juga sempat sudah masuk aduannya begitu ya. Jadi aduannya itu tidak hanya ketika program Halo RRI saja. Anda bisa sampaikan di setiap harinya, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu begitu ya. Tapi nanti kita on air-kannya pada hari-hari di mana program Halo RRI itu ada, pendengar ya. Hari Senin, kemudian Rabu dan juga Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemarin juga sudah ada yang mengirimkan pesan singkat begitu ya, hari Minggu kemarin aduannya. Jadi nanti kita akan on air-kan dari salah satu pendengar begitu yang mengadukan soal kualitas air begitu ya, yang tadi juga sempat dibahas dalam Warta Pagi. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi atau kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Faizal Amir Eshum bin Muhammad Gufron, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, dahulu bertempat tinggal di Jalan Deka Bula Banteng, Suropati 4 nomor 120, RT 5, RW 7, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2911 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nailil Inaya binti Abdul Khalik sebagai penggugat dan Faizal Amir Eshum bin Muhammad Gufron sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.